0: nama ngena mata panas, ngena solar. Cara dia kena laki itu bernama Sila Sutarat. Ia berjual manuk panggang, ngena kuasa solar. Nadai ngena arang. Dengar kita berkini cara menggayang tu. Tahu-tahu dia pelajar ke kita itu. Berkini cara menggayang. Ngambil ke kita nak beli karang. Dengar kita tahu. Tulis mana-mana berkini cara itu. Jadi lelaki itu tadi ngena kuasa karangnya tadi. Bandur ke Dukumai. Tambon Nong Sano. Dia pilih menua muang. Di talent dia dia tahu. Jadi lebih ditanya belah pemberita. Jadi Tuan Sila berkini tertemu ke cara manggang nak solar tu nak api nak kena arang berkini Tuan. Jadi begitu egat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal tadi mansa cermin bas. Maya aku mansa cermin basnya tadi ya gari panas panas panas mayanya egat. Maya aku mansa tadi tak saya kena tunu mua aku. Laban mata panas kemancar ngagai cermin basnya tadi lu nengau mua aku. Apa asa kebetul mua aku. Kaya madah ngagai pemberita tu. Jadi berpun narinya meh tadi aku tu. Lu ngenak caranya berpikir aku berunding aku tik beketuk manggang manua engka pamagi nak gi aku meliarang ni buah begiga ke kayu kena bertunu ke nya nyu muai duit kok lelaki tu pendengar ya ke bernama Sila Sutarat tu nyadi berengkah harinya ma tadi ya lalu bergumpul ke cermin mayu cerminnya digumpul ya de tusu ne mana-mana ya de gagak ke langkar langkar cermin ke nyokak segala peniau tusu ne cerminnya dia lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya di maya hari panas de tengau ya de jemui ya cerminnya tadi semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi. Lalu dituju ke ngagai manua. Di ni nak angat. Segi angat ya tahu je ke kita tahu cara tahu. Ya ke ada kena tu ngena cermin ya tahu. Jadi kok ya peningal siko manua ke pemerat 1.5 kilo. Nanti ada panggang tu tadi. Nanti mansau mana ada panggang ngena cerminnya tadi. 10 ngagai 15 minit aja. Laban tikas pengangat mata panasnya. Dipancar ngena utai ke degagaknya tadi. 300 darjah Celsius. Degree Celsius. Pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anda anggit 300 ya 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesaknya anyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah anyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayo kita Sila Sutarat tu manggang manua tu kai panggang manua tu manua tengau okay, manua panggang, au manua tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manua ngena nama manua tengau. Au okay, manua panggang. Nanti ngora bukai manua panggang kita nai rau. Beli meh manua tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nada buah sap. Jampat mansau 10 ngagi 15 minit. Nya nanti hari panas, bentik hari kudik deh. Nada meh kita nak berjual manua. Ya, tadi elemen berita kita ikut terubah ya. Jadi, ayak kita Sutarat tu tadi ngabini ya, Pan Sri. Ianya mujur berjual 40 ikut manua. Ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisik dijual. Elemen berita kita ikut terubah. Berpanggang ya. Resepi nyelai area orang bukai. Manua okey ada panggang. Tang di tengau. Ngena cermin. Elemen berita ikut terubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua tu peninggal nyari di mana China tu ngenang senentang orang agak konten ya kita kerinduk bergagak ke konten terus ke pengawak kita lepas kelimpah hari kita merindang orang berkongsi ke pengalaman penelbak kita ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang kita megak dekat boleh duit nanti nyema orang mayuh meda udah nyantari kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita di mana China di peninggal ukui tak terbilang siku ukui ke terbilang di mana China dan ya kesuah dega gak ke konten orang ke ngempu yang tadinya dia ukur itu bernama Chu Tao lelaki ke ngempu bernama Guo ianya tadi peningat di menua China dan ukur itu aja yang pu FB nya ngau yang pu laman sosialnya bisik 1.5 juta followers orang kini tiangku nak datang dia ngia ukur ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers jadi ya dempu siku influencer ke bernama Guo jadi seduai tu tadi peningat dalam konten seduai nak sikit berjalan di serata menua China kia kita lelaki bernama Guo tu influencer tu ngau kuih bernama Cutau kia masa dua yang makai kia bertundik kia mayuh macam bergentayang mandang kendiri ngagi orang ngerindu kati orang ya ngak meh konten kadagagak sedua ya tu peningau. Jadi dia dari situ udah kelama-lamanya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi ia berundang udah suah nak kutuk ngagak konten bak menua China. Aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia dan duit tengok ke menara putih, tengok ke barat kin. Tang ya ngai mai cutau peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai. Lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten. Jadi hari siti yang madah tinggal medek cutau ko ya ni buah ngau aku ni nyudah tuai. Nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya aku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua Tasia. Ko laki bernama gua tu tinggal no ko nya padah ngagak pindah pai nai ko ya jaga mencutau tu mana-mana ko tu kan ngagak konten. Anyang jauh igat. Ko pai apa tinggal. Ila mai kami nyai nyaga cutau tu mana-mana merek makai semua. Ni maka sai kanya je tau. Kau apa tu eh Cina nya tadi peningau madah ngage gua tu anak ya umansang meh gua tu jin ngage menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi ngagak-ngagak kontennya peningau ndak buka-buka 70 hari 2 bulan lebih ya. Udah bekau ke belelang ba menua Tasik dan bergagak ke konten ba dalam media sosial dia habis nerima kangau hari sedak sebilia
1: oh igat dapat ngom pulai kue nyoncok nak temu igat cutau tu. Nyai dia temu tu benar ke nyai yang ingat. Nyau kesah-kesah gua peningau. Ditinggal semua kerban tak kena kena nyanyak dedin. Basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke mana channel. Datai dia nikai ke rumah yang lalu bapa dah ngagapai. Napa dini no kue kunyak dek kue. Nyak mejat debi kami jual nyai je makai semua. Nyai dai ganyak kue yang makai ngiyut semua. Alu suah je puluh-puluh satu. Kau apa ya peningan? Tanya mutal nyau baru buka ke pintu. Pahinya lama aja.
0: Kau apa ya? Benar, saya nak bergiga. Jadi nak jawab renyak bisik rumah jiran saya. Bisik CCTV. Padahal saya dah CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikap. Siku Indo, siku laki. Naban ke cutau. Ke benuang nyalak-nyalak di sebelahnya. Taban ke seduai. Temu. Oh, nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Kurang ke ngumpul CCTV. Nyak mangsa yang kian saya dah. Ketua pintu tanya. Nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisa mendak gama sedua edek. Bisa indu siku naban ku kue ku bernama cutau. Ketuk-ketuk gama bulu burak celuang ketuk. Oh bisa empai lama ku dahnya. Nama kue nuannya pihak. Kau ucapnya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kerja ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini nyong sudah jual ku ngagi restoran dia kau ya. Restoran ni, nah restoran dia ni kenal orang semua yang kota. Udah, akhir mansan saya nak. Bertanya orang ke ngempur restorannya apa ni? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini, no, bisi kalak kena kita mendau kuih masa tu. Soai gak mau kuihnya bernama cutaunya. Udah tu ikan, udah sumai kami. Udah sumai tulang, kulit, semua udah buai kami. Peruat ya semua, lempuang udah buai kami. Nah dah, maka menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nyak main pengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan. Kira yang 100 duit kita di tu. Nah dah, punya ukwe glamour. 1.5 juta follower. Udah ada sumai. Masuk kali. Ya, tadi lebuhan berita kita kedua. Okay, macam-macam. Anak-anak jaga kuai mayau kita. Agi aku dah semenanjuang sobat. Ya, bisa sekedar orang tadi lenyau mayau. Mayu lah lenyau mayau. Nemunya tadi jadi ke kelawak orang. Siapa nak menyumai mayau? Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak ya. Nyak dah sumai orang pun. Nakak pemanis isi mayaunya. Leman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okay. Di pihak kita sambung leman berita kita ketiga. Ama sebuah berperindang. Ngai balau. Leman nama aku buah. Agik kak. Ningal leman berita. Bah, mansang ke menua Brazil ke kita? Nanti kita berdau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningal. Aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawaknya di lawyer. Ketegal siti perkara kenyadi bayar peningal dia nyadi terbilang nama aku buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya di lawyer berumur 62 tahun yang yang ditebilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate ke oh, gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil atau peninga, okey bakal gate kitanya, okey bakal pintu gate kitanya kebuka asu.

tentang mi tasak. Mi tasak tu ten mi segera, mi kebeli kita bungkus ni buah kunya buat nama ya. Mi ke de tasak tu beri tu bici yang ya apa semua. Jampat di sumai, jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningal seduai melaki bini tu sama ditusi ke sikup magistrin. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peningal pai ke lama udah jadi. Seduai melaki bini tu pan sama ke cerita sampai lama dah. Jadi magistrate tu bandar ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunath. Ya madah bisi sidik kes tu. Kenyadi dia putar kumpai lama ku dah. Dua ikut melaki bini tu. Nah dah nak ku tengah sus dua sara. Ketegal mi tasaknya. Induk tu kaya maya kejadiannya tadi. Okay main gamal bisi. Nasigi bisi budi adat bahasa cukup mana. Nasigi berbahasa kentua. Ko magistrate tu madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya mah tadi. Agi ke seminggu dua jadinya. Nah dah ke ayan buat induk tu. Tang udah ingat tadi peningan baru lakinya nemu. Bini nak nemu nyumai utai peningan. Ya kita induk nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke air angan aja tahu ke ngerbuah teluk je temu kita nginduk tu tadi ya semina nemu nasib mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya munyi kaku repuan tadi agi dua minggu agi nakal meh orang lelaki dah baik tu nyirut ke mi agak bertungak mua deh agi benda manis bergulai mayanya nyudah kelemah lama nemu dia jauh nemu kang kual kang mutah nyawa makai mi tak saya ngujung ke lakinya si Teri Madah berkata kau yang usulwati kau yang uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tuan tu tukar mi men aku kamu dah skill no berapi. Ko ya mandah ngage bini peningah. Au mo solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngen suang menurun hi. Malam tu sigi makai tanya menyamai ko laki peningah. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaki perut bergeriuk bergerinau perut saya kena keramat bayak ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini ninga aku tu musulu ku udah magang tu benua ngat tu ku mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pedak ke mai amainya ukai mai bangsa ke suai tempat ya bangsa bukai nanti keterubah tadi perisa ayam, perisa manua, sekali itu perisa sayur. Asai sayur tangnya tetap metas ya. Nya solo ting lama tu asai manua tu asai sayur ku bini evening. Sigi kumpum kena scam bini. Ku ngujuang ke laki tu mic case nya ngage kod. Dadu ke kod sudah pun sarak manis mega. Sama ngau cerita kenya di Uttar Pradesh. Nyadi ngau nya pedinga tu menaka leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih ngage kita aku dah bergulai ngau aku dan melangi dalam program leman berita kita ke minggu tu. Nanti kita bertemu baru. Puan Allah aku. Ada studio sekali itu. Bye. Bertemu buat maya kebukai. Bye-bye.

0: Iya, jadi nya meter mendengar kita baru dengar ke program Leman Berita setiap hari program dari keluarga Mr. Edmund Langi. Oke, jadi jam kita ke dia tu 8:31 minit pagi. Terima kasih dengar lama lagi terus segulai sejalan dengar ke kami segmen kita penggerak pagi WFM pagi hari 6/11/2026. Okey, jadi awak kita ke dia tu aku maca sekedar komen ke BC Dian Juang bala kaban kita bala peningan bak Facebook kami YFM Iban. Okey, meri selamat pagi ngagai Anita Nawai. Selamat pagi di JRB. Selamat jelai ke pengawak ngenuan bak konti ku ya. Terima kasih Anita Nawai. BC komen bak Facebook ke pagi tu Catherine Robin. Selamat pagi di Jeraje. Selamat jelai ke pengawak ngenuan. Minta main ke suara lagu di kena merindas semua bala kaban. Kali bagi Sida Indah Jacqueline di Kuala Lumpur Dedin. Okey, nama berita kita dia ko ya. Nuju semua bala kaban Facebook, ngarap ke semua gerai serta lantang hati ba ujung minggu tu. Terima kasih DJ ko ya sama-sama. Nita Sapit Kandau. Selamat pagi Arbi, selamat jelai ke pengawak bakunti panas gari kami di Seloi Sibuti pagi tu ko ya. Okey, kaban kita hari bau tu Jessica Tan, selamat pagi. Tulia minta main ke lagu Kelalu Dalam. Lagu terbaik Rudy Peter dikenal berindang semua pendengar setia tak ke peminat YFM bah serata menua aku ya. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, adanya komen Ari Eri Mary, selamat pagi hari 6 di JRB, selamat berjalan ke pengawal kenuan. Terima kasih Richa Uno bagi si komen ke pagi tu, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal kenuan. Mana gara kami bak jalai simpang semunjan tu leh minta main ke lagu rock lagu kaban sampai mati dikena merinang semua peninga ke pagi tu. Okey, Jeleni Sangun bagi si komen tu, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Rini Sabai, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa bak segmen penggerak pagi ku ya. Gaya hari di Serikai pagi tu panas, dah perinci yang mata panas ku ya. Salam hujung minggu ngagai semua ke penuninya aku ya. Okey, BBF Sadun, suara DJ, selamat berjalan ke pengawal kenuan wakil pagi tu, minta main ke lagu Kelanjur Sayau. Kelanjur Sayau Suba, Ari Edmund Lim. Nyajak DJ, terima kasih. Luisa Lenguti, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal. God bless you, amin ku ya. Okey. Agi komen ke Bukai ke pagi tu Wellington Nimai, selamat pagi di JRB peminat setia Radio YFM Iban tu ko ya. Selamat pagi DJ, pemegang selamat pagi ke semua peminat setia Radio YFM Iban. Selamat gawak ke pagi tu ko ya. Seselah kumit, selamat pagi DJ, selamat jalan ke pengawak. Madah ke diri hari miri, manah ke hari di miri pagi tu ko ya. Okey, Mami Abah megap si komen, selamat pagi, selamat berjalan ke pengawal DJ James Pangiran. Minta main ke lagu rock, lagu kaban sampai mati. Juni Ben megap si komen tu. Madah ke Gary Dimiri mana pagi tu ya. Any Tinggi, selamat pagi, minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman. Lagu Narai Guna Ngetanagi. Terima kasih DJ. Okey, Induk Kenawit, selamat pagi DJ. Selamat jalan ke pengawal. Robert Ganja bagi si komen. Ngerap ke mujur dalam sebuah pengawal pagi tu DJ ku ya. Gau Sojo Sumarino mega. Selamat jalan ke pengawal. Selamat pagi. Ngagai semua ke Beruninga radio ke pagi tu. Jadinya sekedar komen ke BC Dian Jung. Malah peningat kita, malah kaban kita, malah Facebook kami, YFM Iban.
1: Y Dani Y. Oh Y Dani Y. Dani Y.

0: Okey, terima kasih dengar Lembah Nagi Terus. Saya Gulai Sejala ininya ke segmen Pengerah Pagi YFM. Okey, jadi ke benar ya, jam ke dia tu penghari kami Lucia Thomas Kasau, hari YFM Sibu. Udah nanti baru telepon kita. Kalau ya dekat kunci ngau kita berita berkawal ngau program Sarawakku Sayang. Ke benar datur di Sibu jam ke dia tu. Hello, selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi, Jess.
0: Nama berita Nuan.
1: Berita di Rempo mana? Ya, hari di Sibu cukup panas. Pagi tak semua fresh yang mata panas
0: Okey, Lucia ngambil kena masa jam terus nyau berita rinduan hari Sibu tu Lucia. Terus ke?
1: Terima kasih Jess. Komite WFM pemegak mereka sama pagi dengan kepala pelinga kebisik mandi yang kau report ke depan aku hari dataran Tuntung Ko Haji Bujang Pak Bagi Menua kita di Sibu alai cipte hari palan kendor ngatu program Sarawak Ku Sayang. Retinya Pak Sibu itu lokasi kelima. Jadi cari itu nanti di Sibu ini Pak hari kedua program Sarawak Ku Sayang diatur itu tadi dengan Nuan Puan Jis. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita ke dekat diatur muak ke pagi itu atau ke berenggah hari 10 pagi itu dia aku ngerawup dah lama majlis ya. Maka wanggau anugerah perkhidmatan apa himatan setia udah mujur dia tu Pak menggautir ke sebilang di menua di Sibu kemari lai udah di pejadi premier menua Sarawak lalu ya bisa udah nyewa ke anugerahnya ngakai 212 ikut tidak menerima perkhidmatan setianya tadi nah nanti kita mendak kemarin dia dah tidak ada upis dan pelajar pemaduk mayuah menerima anugerahnya ngau penyampau sebuah 74 ditangkan ngau tidak ada upis pengerai bisa doa 37 ngau tidak ada majlis pembenaran Sibu bisa 24 eh. Di antara upis perintah kemayuah bisa menerima anugerah perkhidmatan setia kemarin bisa hari upis dan perintah kebukai Pak Bagi Menua di Sibu di sana ajis ngebala peningam. Jadi banyak yang kemari malam tadi pun sudah muncul datu sukaraya Pak Pangau Besai Pak Dataran Tuntung Kuah di Bujang cukup mayuh orang datai di malam aja saya pun aku foto nanti boleh ngerimpang ke direk ya kemarin dah jas nah atang meh au hari live bala kita boleh mendakkan penyampau tubuh tidak kedatai terima kasih orang Sibu lalu pagi tu minta kita sampau megak datai ngajai dataran Tuntung Ku Haji Bujang alai program Sarawak Ku Sayang dekat di pejadi pekak ke pagi tu ianya di pejadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Topeng ya orang yang pukul 10 terlebih jadi penata ya dekat disimpulan bahawa tidak ada ukupi seperintah selintas di balas wakil rakyat atau kepengaruh rakyat Pak Sita Azul Tengah menua kita di Sarawak di tahun ini. Sampai datai dukung program tu lapan program tu mayuah kita tak pulai ke mana ngagai semua mensia kita datai kelintah dari kita di Belandia ke sebenarnya cabutan penasih tak ke tiket petuah tadi dah je. Jadi ada kita tu mayuah luar kita ngigak tak ke ngambil peluang kita nemu servis ke bisik disedia ke perintah ke bisik ngau pak pameran tak ke pengawak badan ke servis eh. Habis 49 itu agensi pak bagi peluang kita disibuk ke ngau ngambil pagi pak program Sarawak Ku Sayang dia kan. Jadi program berjadi ke program Sarawak Ku Sayang tu di pelabak ketemu orang yang pukul 2 ngali hari tu lagi tang dia tu nanti kita minta penyampau kereta di Sibu ujung ke jalan kuat tak ada je lepas ke nurun kawak angkanya sama belak nurun kian laban kuantan dua kita ngambil caputan tiket menasih tau tuan kita register lagi pukul 2 dekat dibuka bisa 99 perayus dekat di break ngakai tidak ke tenyap petuwe okay, di hari tu aja jadi tampung pergilah deh jadi ke di pedak kemarin motosikal nyampe pemadu di ini yang orang Sibu tau je bisa 10 buah motosikal
0: sebuahnya
1: ada rintai ku hadiah lah bisa pengingat deh
0: dari kau jauh nih lu sel itu lihat semak kau mesti
1: dia bisa kena nurun kerja pagi ini
0: betul
1: ya report terbaik aku lagi nanti udah berjadi ke program Sarawak Ku Sayang buat program kita empu ngelah tengah hari lagi berkunci baru ke jasnya
0: ya
1: lepas dia tu nyu belaknya dia akan direct ke program dekat jadi ke dawak ku sayangnya deh.
0: Ya.
1: Yeah, oh, okay. Jam aja. Okay. Berita kedepan aku merek sampai pagi sekali lagi ingin wan. Terima kasih merek sama berjalan ke Sarawak. Au, wan di Kelantan ya.
0: Au, pemegang kita di. Apa pemegang kita di Sibu dia au?
1: Ya, okey. Okay. Ya, bye. Boleh baru yang kita nonton konti YFM.
0: Okey, terima kasih Lucia. Ya, ngedinya tadi Lucia Thomas Kasau, pengarik kami hari YFM Sibu, dah berkongsi dengan kita berita berkawal dengan program Sarawakku Sayang ke Benun Diatur di Sibu. Okey, bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Okey, terima kasih dengan Lucia. Okey, selamat kerja pengawal megak dengan semua kru, RTM kru, RTM Sibu, Sibu FM ke benuang lokasi jam ke itu. Okey, ngarap ke semua pengawal sedaya mujur magang. Okey, jadi benarnya ribut je tadi ngujung ke segmen pengarap pagi YFM kita ke pagi itu pagi hari 6/11/7/2026. Jadi pukul 9 pagi kita dengar ke berita ke ditabur hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 9 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari bergulang gau Gaby dalam segmen Y912. Okey, jadi kita ke diau ba ndur kebukai baka di Suyaman, di Sibu, di Miri, di Limbang. Udah tu udah dengar ke berita lagi, kita dengar ke program atau ke segmen dalam Jakub Melayu Hari Station kawasan. Jadi nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, jadi terima kasih dengar. Nanti kita ketemu baru. Bye semua. Selamat hujung minggu. Okay, kita semua.

0: 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main langkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta beraneka sama Argentina melawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku pesan ke semua bala peninga. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu. Kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu. Apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung, niang Albert Remini, niang Umpang, Ujai. Maya me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadagi gawak bo RTM de. Warap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
2: Dorome Patricia Agustin, ex mula program ba YFM.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Datuk On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat, ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini. Secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi, antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Sepa Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKST Cincang Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru. 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bul, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Ini election itu pernah berjanji, saya pernah berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahma. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat demi?
0: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yok Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya, pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga, disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pasulatan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu, Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40 satu menerusi tandukan Charlie de Ketelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertembungan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kita ingin terbaik biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik, aku dia tuh terbaik. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi
1: 7.000 kaki di langit biru.
2: Menu kita ke sehari itu pagi, program minu ngelah tengah hari, rentak ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah ngel kami, Bapak FM 101.3 FM.
3: Bisa ngenah mantuan kita ujau.
4: Dek, kita banyak mengesinta, dek. Nak putih kerenah, orang. Nak putih pakai cahit. Nak hidup biluan, nak tahu ya, anak.
5: 9, 10, 11, 12 Apu, para ayah kula mamainya. 9, 10, 11, 12.
6: Lapa di sangau? Nyau sam tambah ku ngucap. Nama ke 9, 10, 11, 12 nya.
5: Kai minun. Padahal di jam dia tu pukul 9. Senram ngamai aku ke pasar lagi. Pukul 12 nemu. Nakak penglama. Tumbuh akar. Tumbuh aku di pasar tu lagi nganti senram.
6: Eh, nama tu sah. Dinga aja radio YFM Iban rentak 912 kena berperindang. Ukainya aja mayu mega info dikunci ke DJ sangau.
5: Hai deh, hau, datuk aku dengar radio YFM. Ngena cuma bincang aku tau.
7: Segmen rentak 912. Merindang kita ngau lagu-lagu serta ngatai kemayu macam nemu rentak 912 YFM.

Nak berasai jam kita 13 minit lepas pukul 9 pagi. Semua pagi dengan bala peningat kita kagik mendiang ke YFM. Kelebih lagi kita ke mendiang ke Rajesh Sadiq bawa pengelak pagi. Terima kasih kawan ku Rajesh. Lapan kau dah bergulai dengan bala peningat kita. Ya, bawa pengelak pagi. Datang bawa aku GP dekat bergulai kita 9.12. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar info ngau bala peningat kita kelimpah aku merenang kita ngau lagu-lagu ke udah dirintai aku buat playlist aku ya. Nama berita wai yang harap ke semua gerai magang ke pagi tau bisiknya bersapu ke urang ya. Inapeng tumu pagi kaban kunya bersapu ke ruai ku ya. Lalu mulai semua pagi dengan Cecilia Melon ke seluruh nyukong YFM Robina ngau peningat-peningat kita ke bukai ke tumu pagi udah nebah radio ya. Ana ya yeah, selamat pagi ngaga Ana ya yeah, kena muka awak Y912 kita ini ngak lagu-lagu ke dibaik Richmond Allen

ya, 17 minit lepas pukul 9 pagi. Dah pagi megang agak terasa anturan ya. Pelabak aku benar mendiang ke YFM ke pagi tau. Ngau peningat-peningat kita ke bukai. Baiknya kita ningat ke kami ngena radio atau ke RTM. Klik ke pagi tau. Jadi pagi tau peningat maiwa. Min Maliza. Kaya bisik ngau pengamak tu. Jadi ya, terima kasih Min. Lepas ke udah berkongsi siti berita atau pengawak ya. Berkawa ngau pengawak berselimai ngau Majlis Peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026 ngau Kuching Dental Fun Run. Jadi ya, pengawak ke bisik dia tua pagi tau. Berengkas 7.30 agak pukul 12.30 ngali hari bak MBKS Kuching. Dia nak merasa ngelik narai berbayar. Pihak mereka merasa pengerai narai berbayar. Lalu pihak mereka bisik lori wow wellness on wheel. Hari KKM tau ya. Kelimpah harinya bisa buf pengerai ngelik ngau perubat. Lalu pihak megak bisa main ngau aktiviti ke tau nari ati ngau mayu macam prize ya. Ke udah disedia ke pengatul pengawak tu ya. Jadi ya, bala peringat kita kena narai pengawak sehari tu. Nak nemu kini, kita tahu agak MBKS pagi tu ya. Berserimai ngau pengrami peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026 ngau Kuching Dental Fun Run. Ada irau lapan tu dekat tembok jam 12.30 tengah hari. Jadi pagi tu agak kepala peningat kita agak bisa peluang datai bapala mayuah kia ya. Lepas mayu macam pengawal okai seminat berpersat pengerai datang megak munyi aku tadi bisa main dia. Terima kasih infonya Amin ya. Ya, sekedar pengawak ke bisik dia tu di Bandar Raya Kuching. Cukup nyangkuang lah di Bandar Raya Kuching jam ke dia tu panas. Mana Hamad tul ngatul pengawak kau ke alai kita oleh merambu. Baik ke diri swili atau kawan-kawan bakiah kita berjalai rawun kini ya. Ngelantang kati dan nanti sati. Kelih bagi kita di rumah. Ya, lantang kati kita ambil ke kita berpengerai ya. Okay, berpengerai buat tubuh yang berpengerai buat mental kau kerundian kita ya. Anak ngembuan hati ya ke papa, anak ngembuan hati ke bergedik kau pangan diri sikit nak disagi datang ngembuan hati siro kasih ya ke pangan diri.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai dengan Karen Ibau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Yang harap ke bala peningat kita jam kerja tu lebih agak ya kita ke benung media sosial kini ya. Lebih jimat amat peningat lepas main Muhammad orang dah kena scam. Lepas tu nyadi bak baki aku bala peningat. Kalai tidak tu ngenyak-ngenyak utai ke sebarang bak sebelah titu aknya. Ngau bak Facebook. Mujang ke lumah telefon. Bala kaban dalam teleponnya ya. Pernah dikena bala scam bak ambil uliah ya. Nasib jam kedai tu mayuh orang udah sedal pengawaknya. Lalu pihak mega bala peningat kelebih lagi dunia AI tau macam-macam muntai boleh jadi ya. Andu bala orang ke jai bambik boleh mu nak ngancam kita ingau gambar atau ke macam-macam ya. Kelebih lagi lepas kita berpendak ke TikTok ke tau ke terbukai ke bisik mungkul tau ke ngelibat ke link yang nekannya lalu bisik sekedarnya rajin amat nyawut telefon kena dikelala bak handphone karena mudah tertipu. Abang bisa utai dah nyadi kalai bala rempo ya. Ia tenyak ke pasal berkawa ngau minjau duit. Nak muka-mukai semua lumua dia dia mai urang ke jahitnya tadi. Lalu gancam dekat nyelmai ke gambar orang kenakan linknya. Lepas gambarnya dia ambil abang Facebook kau ke dini-dini abang TikTok kini ya. Gambar ya. Yang ancam macam-macam mati di ke kermak ya. Tuak ke orang ke bisik dalam rumah telefon bisik dalam nyak pun kena ancam enggak ya kena kerembak mereka dekat ngeremai ke gambar orang nyak nanti nanti sidak ngai berunding ya nanti pasal berunding-berunding tentu orang jahitnya dekat berpintak ke duit nyak kebuah ya bala peningah. Pesan aku berjimat wai. Buat dunia kemayari tu macam utai kena tentu utai ke ngasuh kita itu kesal ya. Ngasuh kita itu rugi. Jaga penglikuan kita ya. Kelebih lagi dah tahu yang udah mayu haran sedar jungai bersawat ke telipuan. Kelebih lagi lumua kena kelala. Jangan panah amatnya berkenyak ya. Ya, 37 minit lepas pukul 9 pagi.

0: Nak mamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

berita mana ngagai kita ke sakit riman. Kalai palam perubat riman Sarawak dekat digagak berimai ngah hospital Tunku Ati Sarawak di Kota Samarahan. Jadi hospital tu dekat nyedia ke 310 itik katia serta bisa nyedia ke servis ngagai orang ke sakit luar ngau orang ke sakit dalam. Ya maka diagnostik radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel steam ngau terapi selular ya. Lutut akan angkat ke kapasiti perubat riman bersepadu untuk rakyat Sarawak ke bak siti palam. Projek tu digagak bak dua ke pemesaya 10.93 hektar di perjalai ke nak cara langkar ngau ngagak setipak ngau peminta ke udah ditetap ke Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Yang ambil ke bala peningan demu projek tu berungkul lebih 1 bilion ringgit. Dekat diperjalaikan dalam tempoh 60 bulan serta ditagak dekat berjalan ke pengawak pada tahun 2032 ilah ya. Lalu projek ngagak palan perubat riman Sarawak nak belanja perintah menua dulu sebab perintah besar maya umpus yang baru bakal ke udah di persetuju sebenar itu. Yang berkawal ngau sakit riman ya. Ngagai bala peningan kita. Siti berita mana rakyat menua Sarawak. Tinggal 10 minit lagi nyau ke pukul 10. Kalai pukul 10 lah. Kita dekat ingat ke Tanduk Ranau Pemansang ya. Lalu nangkan kenyak pukul 11 hingga pukul 12 aku dekat muka line telefon. Kalai kita lagi dekat bergulai buat pesan lelengau ya. Jadi ngagai bala peningat ke dekat berpesan kelebih lagi kita ke diau di Semenanjung kini kita ke ulih mendiang ke kami. Jam ke dia tu bersedia ya. Lama kita dekat bergulai buat programnya pukul 11 hingga pukul 12. Pukul 12 kita dekat dengar ke berita hari YFM. Renangkan kenyak. Mulai ngopong lah program kami. Awak ngelah tengah hari. Ngau session-session kebukaan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita lagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah mena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu juga bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku juga ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang untuk ya sehari itu. Ke lemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau macam tu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau inya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatian wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemaya ti ti agingan.
1: Terima kasih ngagai wan DJ. Mati abu keudah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
0: Iya.
1: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo ciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, memakai kuasaan Batang Kari ke yang kaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah, ngau 4 buah rumah dari Bawi Ulu Manak.
0: Semua ya.
1: Ah, semua ya.
0: 15.
1: Ah, 15.
0: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia ke nyaga pilih menua kita ke subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu. Tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
1: kira nak jawa iga. Aku ngepun hari pengari dun. Dun N34 batang air.
0: Iya. Yeah.
1: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu pak peringkat parlimen P203 Lubuan tu dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
0: aku. Yeah.
1: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau, YB juga Muyang sepenggal, lalu ke dia tu YB Roy Angau anak jengkui. Lebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu.
0: Yeah.
1: Lalu dia tu tuan DO kami enya akui hijau.
0: Ya ke Benung Bangku Pengawal.
1: Oh, Benung. Yeah.
0: Okey, jadi peringkat banyak ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kemudian kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow. Bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubuan tu itu tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu tu menang senentang perkara pelajar dulu ne tau jadi anu biak ba pilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah ya sida ke sekolah primary dan yang nampu ngagai sekolah primary ba dini
1: jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu bisi dua itu sekolah primary.
0: Yeah.
1: SK nang Ibu ngau SK Lubuk Panto.
0: Awak.
1: Itu sudah belajar dari prasekolah ngai primary 6 tahun 6. Hmm. Lepasnya sudah ngai secondary.
0: Oh, secondary.
1: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 atau terus ngai 5 bukannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
0: Oh.
1: Lalu bisa sekedar kita pilih ya. Mm. Agai MRSM betul. Mm-hmm. 4, 5.
0: Iya. Yeah.
1: Bisa sekedar kita pilih ngagai sekolah sains dia tu.
0: Iya.
1: Berapa tahun tu bisa dicurum ke pembuan.
0: Anu biar kita bisa pilih.
1: Lalu mayang kagai pom 6. Mm. Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK Kelili,
0: yeah.
1: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai terus dari pom 5,
0: yeah.
1: Masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG.
0: Mm-mm.
1: Institute Perguruan bukai de Kucing.
0: Oh,
1: de Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur.
0: Oh.
1: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk age tanya. Hmm. Universiti Unimas.
0: Oh.
1: UITM UPM kada Bentulu ke ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical.
0: Oh.
1: Mayuh maka kuat simban ke Bukai.
0: Mm-mm. Oh, sidak ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
1: Ya, negeri kin. Oh, semua ngagai negeri kin.
0: Oh, jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua enggari lebuan tu tu.
2: Let's go!

0: lebuan tu. Tok, laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tok nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi keratai ke bala manyuah ngagai nuan. Tok agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tok laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu aje nya orang bertanam tupi
0: iya
1: jadi penatai nya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan
0: iya
1: jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun oh. Jadi nya perlu ke belanja ba belanjanya kayak kurang ba kayak datai
0: oh.
1: Kelebih lagi lebih nyom abak primary kurang lagi masalah. Maya nyom lagi secondary.
0: Banyak nyom pula lagi negeri nyom jauh lagi.
1: Lepas dari benua ulu jauh amat ke pasar. Tengah tengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200.5 dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Dah nyom pula. Bukannya enggak ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci? Bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama 200.5 ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng kelele 200.5 nanti sampai ke Semanggang 300. Tipe kunci. Lepas lagi.
0: Iya.
1: Tiap apa inai sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah.
0: Amat. Awak.
1: 2 minggu balan nembiak kulai.
0: Dua minggu sekali.
1: Dua minggu sekali. Siti penanggul ke besai dikira. Mayan mia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer.
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4,000.
0: Ya, ya.
1: Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Lebanyak nyu mungkal baru
1: nanti. Pernah rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laban benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sikit benua ke jauh di lawak kita. Tebal lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandaraya Kuching dan nemu gitu. Kira-kira umbas jaga pa jauh penyawuh penjalai ngagai benua di ulu engkari tu nah. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuah kudu dengar kita ngau bala kebenung kemda kita live. Penyawah benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tu menyuah ke dekat dikenang di tu tuan dengan menyuah awak berkena cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua di tu kita akan palsut dengan menggeri awak
1: ya dulu nang amat Siti aja, ngena air aja.
0: Oh.
1: Pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkul sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai balak.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai balak. Konsesi balak 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu dah mulai baru. 10 tahun nanti kayu ketua. Dalam mayanya. Nadai orang minta jalan.
0: Jalan nak dintu ni?
1: Nak dintu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Ke mana bergempuang kin gitu. Begitu ruyung. Tapi jalan dah 50 kilometer. Nadai daya kami
0: betul.
1: Gitu ruyung.
0: Atika,
1: tulang ke. Sejam dua jam sehari ke lebih harinya jalai majak rosak hari sehari lalu ingat aku dalam lama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalah ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalah ada sapu larti jadinya kangen rosak kami.
0: Tu nyu nguyen agi kenang serentang pemansang ba menua kita di tu tu bengulu au. Baka ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke gau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu. Boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru ni nuanya. udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di Obat Menua Ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Lebih pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari tusah nara berbagi kenya. Lalu ngarap kenya datai ge kami menua ulu. Hmm. Besi tusah mimin. Nyalai suba besi ninga cerita aja. Kadang-kadang ada daripada datai ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu. Mai mah ubah. Laban perintah nyoda besi ya. Peruntukan. Yeah, yeah, Maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak.
0: Mm-hmm.
1: Perintah GPS. Tidak akan ngambil alih jalai bala. Yeah. Ya ke pengarap kami ngambil semua jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh dami perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayuah package ya, beka dulu bukan yang kami itu ambil kebandingan jalai kami itu. 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Tanda itu jalai kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah. Neng itu jalai kok aku nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP Kedebrek YB melalui YB. Lalu dia tu megang baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100 ribu kena ngeripe jalai ke depan sak kita tadi ke tu dah.
0: Iya.
1: Nanti kan agak ada. Lalu lebih harinya mereka kami sebana, mereka sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Sudah merek 5,000. Kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak.
1: Nanti RTP yang ke masuk. Nyalai, terima kasih. Nanti YB, dua ikonnya. Sudah, ninggal sebana kami. Rakyat kereta tang penanggol jalannya namanya
0: aman
1: jalai ketusur. Udah suah kok nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi gambar tang nanti mah maya hari ini JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal deh
1: ke kawal
0: jadi peringat manyu balik kita ke di bedak kami live. Bisa juga dibekunsi ke sekedari klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulu hari itu video tak dapat oleh kita untuk penjalai kami sebuat dari pasar lebuh antudin nyentuh kami melihat data yang agak menua ulu hari itu tua mengal dulu program kita akan tahu pemansang tu untuk titik lagu dulu lagi tua nampak baru balik kita lagi dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Play Talk channel My TV. Terima kasih lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaim Nua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berendau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penggulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak baru randa tua itu penggulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu nyengkan projek ke udah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan eh nyengkan si projek bukai
1: au mahu projek-projek udah dan beri YB kami loikonya. Ah, bekal rumah, bekal ngeripe rumah, bekal atap,
0: yeah.
1: Siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai. Tajaknya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun ku udah. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kira pinta tadi nih. Otak kebenar kira pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah.
0: Oh.
1: Jembatan Valley Bridge apa?
0: Karena
1: nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik lagi, nanti baik barang. Bekal hari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni. Boleh dari pasar, beli baja, beli terbuka.
0: Oh, berangkut jepedi ya?
1: Ngalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu kini ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan pedih senar gak kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video mengat sentang kami sebuat ke data iba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya. Ya sigi. Maya tua ke ngenaknya tua ke barang barang sikit pedias ni. Okey, tu nyung nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di tu tebal lagi ba menua tu ngak ke Ulu Gari tu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak beda lada ni. Engkan oleh pekunci ke bimit.
1: Hau. Jadi ia ke dia tu. Otai ke balat dia kerja, kami itu kayaknya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada.

0: sawit. Mesti susah mimin. Oke kita nak meda, buka jalan yang tadi. Sebiang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam.
1: Iya.
0: 3 tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup 3 tahun sudah habis ke dulu.
1: Iya.
0: Tidak datai itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai ngarap-ngarap mujur untuk ini ditolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil Siti nyari ikan tagang kami, sistem tagang. Sistem tagang kami nggak panjang cerita. Kami ngagak ke diri, suah udah minta ngambai ngagai jabatan pertanian, ngagai jabatan perikanan darat. Duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kan itu udah yang mereka tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau tolong hari ikannya. Mayu ada beli kami serumah mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
1: Tahun apa ya nubuh ke sistem tagang tagging ya?
0: Bisa 5 tahun sudah.
1: Okey.
0: Ada tu nyuh sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya. Kayaknya buat harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
1: Iya.
0: Pihak yang berkaitan.
1: Hari itu saya tanam tadi pemulu. Enggau ikan kari tupi kita sistem tegang tu. Enggau hari pengelandi ajari bala badi tu. Enggau bisa udah dijual kita di market luar. Lepas itu kita dah bisa internet. Keduanya ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisik kini?
0: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari. Itu amat hari dulu. Dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
1: Oh.
0: Itu tiap pintu orang agaknya. Agak apa kumbu. Lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang ingkar itu. Agak skim gemburu ada ada hidro dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu. Ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buat kumbu. Sekali sedang agak empat itiknya. Boleh jauh laju lagi kan. Kelebih harinya utai kalau segi ini ngagak buat sungkit. Hanya empat lagi. Ohnya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuman bisa peluang. Medak maya pengalami maya kata tay. Tiap ke laki tiap ke indo. Hanya baju sungkit. Serap sungkit. Kain sungkit. Ya kemaya ada kena.
1: Ya.
0: Kain kebat sekedar kebat.
1: Sudah ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya. Sehingga belajar di bala tua di tumpu.
0: Oh.
1: Pernah di tumpu lah.
0: Nang belajar dari orang ketua ini
1: lah. Oh.
0: Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia.
1: Ya.
0: Lepas dia itu orang yang ngerja mani. Yang ngerja buri. Kalau mayu itu buka ya, sedang ya, berjual ke diri kiri. Nah, ada pedanya. Orang online, orang kaya utai. Nah, ada peda. Dan sumpah ada peda. Baik berapa itu, nurun, pulain ada lagi. Udah beli.
1: Laku punya. Oh, kena itu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Yang kaum kami semua tadi, buat sangkai pendaik tadi, buat jematan jadian pun, lain dari segi udah. Kira kata kembali kita cukup. Untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar, kita boleh telefon. Beranda engkau peranak di luar jadian. Okey, Apa dengan banyak ke Datuk kita yang lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bulan engkau perlu pergi anak wau hari peliliah benua di engkari lubuk antu itu untuk pada hari itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkap yang masa depan. Okey, nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat api nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
0: Oh iya. Oh ah. Tiap ikut tuai tidak enang bisik berniat. Niat ke pemujur.
1: Ya.
0: Niat ke pemansang. Bak tiap menua kada pegai. Jadi bukan ngaku tapi ke outstanding dia tu.
1: Ya.
0: Jembatan. Jalai. Semina bak jalai. Bisik laban bekas jalai simpang kaminya 6 km. Kedai tu nya 100 meter kada kerja RTP, nak 5 km sudah ambil JKR ke ngeripeng, nanti dah ya, nanti dah dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ambil sudah mujur sudah meruan. Lalu kelebih harinya sekolah kasih yang medak bala cikgu, kasih yang medak bala nembia dia dua titik sekolahnya dah sebut sekolah tadi. Ya. Jadi perencangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada do ke baru. Sekolah baru. Nah, kebesai lagi. Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nunggu belajar. No bala cikgu ngajar.
1: Iya.
0: Semua. Boleh ke mana pemujur sekolah abang menolak.
1: Ya. Itu genang senentang sebana engkau peminta peranak abang itu pengulu labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Okey. Bagaimana cara kita pengulu tahu ke tuan rumah mutar ke penanggul atau ke sebrana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di itu. Kali kita hanya berhubung terus dengan UPS Menteri atau ke bagaimana ni. Tahu ke berkongsi mimpin?
0: Jadi abah tu aku dalam kandang 3 tahun tu sudah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuk Hantu.
1: Ya. Yeah.
0: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat daerah ulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya. Labannya maya saya yang ambil anak. Tahu kebanyakan anak ke sekolah. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya tidak tahu ngubung aku dengan grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup tuai-tuai rumah Batang Kari. Bisa semua bala tuai rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa, bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari. Yang tadi itu rumah Batang Kari, kita hanya grup Batang Kari. Lalu lebih harinya tidak tahu kontak ke kumpul. Kena nomor 0139 856 5125.
1: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa berkat di ayan aku buat skrin itu. Bila kita agaknya mesti usai ke dekat di kenatai ke dengan pengulu secara direct laban yang pun tadi madah nadai rahsia. Jadi nombor mesti ayan buat skrin TV kita itu. Jangka mesti kenang tau ke perkara bukai ke tak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu. Jangka mesti sekedar penerang bukai ke dekat dipengungsi ke nuan. Jangka mesti sekedar tadi tanya yang ada ditanya aku. Kira-kira dipengungsi ke nuan?
0: Mana kanya? Laban di itu kami 15 buah rumah. Nang mayuh nanggul. Sedah ikan. Mansa aku udah dengar pendengar aku. Sedah melalui hari WhatsApp grup tadi. Hari minit meter yang saya dah kena nyuang 6 kali setahun lagi ofis. Harinya aku medak nama penanggung, nama kena bincang. Kelebih-lebih lagi maka dia tahu semua rumah panjai dan kari itu udah berumah baru memegang.
1: Oh.
0: Tinggal 2 buah rumah lagi. Ini rumah Nangga Mengka, ngau rumah Nangga Hukum, kudah ngau semua. Tegal Tabak. Tabak kalau ada kerja, sudah siap. Jadi Nangga Mengka, tahun itu tadi, sudah ada sungkur orang, sebenarnya nembuk ke dalam. Jadi ngarap ke. Semua itu laban. Maya ketemu dengan YB, YB mana magang.
1: Oh.
0: Tidak enak bekerja ke pengawal tidak.
1: Oh.
0: Terima kasih akhirnya tahun. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya dari tidak, asuh anjung ke pusat khidmat. Nya selalu anjung.
1: Yeah.
0: Lalu, nya bidang otak kerja kerja aku lama tu. Muji nolong bala rakyat. Mujur. Tidak pemujur aku punya ngambil gaga-gaga kece-kece. Udah ngatur, yeah. Udah minta, nanti nya bisa dia kerja. Nyalae. Hari nya aja hari aku. Ngarap ke kita boleh ketemu baru, nyamai carai lantang senang. Gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
1: Iya. Jadi rantau kami dua pengulu bagi anak wau kelemah itu kebenarnya kita itu beruai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu. Jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubuk antu atau begak kitanya berasai gagah hati sampai kita ikut dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah kebagian benua kita di itu tempat lagi bak pengari rakyat kebagian kita hari cita dun ya hari cita parlimen. Jadi program ke lemah itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebuah tu pengulu enggak bala kru perbitan kita jadi dari ke kami sebuah hari RTM Kuching ke bega pengurus YFM ya Cik Monica Midi enggak bala kukai semangga kita ba ulun kari ditu ba rumah ngindang rantau ke Memanis berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di tok di Ulung Kari Lubuk tu. Berbuat bagi kita ba awak bukai dalam program Randau Pemansang bawa kebukai ngau kami sebenarnya di YFM segulai sejalai. Terima kasih.

0: By Johnny Aman ya. Mayu Temawai kena menindang bala peninga kita ke agi mendiang ke YFM bakal ke pagi tau. Jadi munyi ke udah di semayang kaku ngau kita pukul 11. Aku dekat nyawet kangau di bala peninga ya. Jadi site line telefon nak boleh dikena. Laman lagi dekat dikena bala 4-5 6 session ya ke dekat bulai ba awak ngelat ngan ya kita nguji nyawat kangau tau. Hello ngena nguna sitek ge luma wayo antara 3-4 atau ke 3-3 bak belakangnya yang ada bala peninga kita tak uji site antara nombor 01-82-258-634 atau ke 082-258-633. Kita nguji nyawat kangau peninga kita ya ke bisik telefon ngagai kita ya kita nguji nyawat. Hello. Hello. Iya, engka nak nak muncul peninga. Engka bisi penangguh baru telefon kita. Nguji baru ya. Hello. Hello. Engka bisa penangguh baru telefon ya lagi aku mendak dulu nama kini penanggul kita ke pagi tau ya. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello. Putus ya. Okay, nguji baru ya peninga. Kita terus nyawut kangau bisa kangau totang nak muncul. Hello. Hello. Kita nguji baru ya. Sitek lagi lumul 082-258-634. Ngagai bala peninga kita di serata anak menua ya. Hello. Nombor tu ke nak uliah. Kita nguji baru. Hello. Hello. Hello. Ya, siapa dengan aku beranau?
2: Jessica. Selamat pagi, Jessica sayangan.
0: Jessica, nuan ngelak lumua berapa? Lumua tipun sitek ni, Jessica?
2: 634 terang. 634.
0: Oh, 33 letihnya dekat dikena bala 5 session lagi.
2: Ya.
0: Ya, nama pengawak jam ke dia tu?
2: Baru dah berarti.
0: Oh, nama lawak kita ke tengari tu disedia kenuan Jessica?
2: Salai masuk
0: masak
2: terong asam.
0: Wah, lawa mendek belawak ke salai. Salai janik pia.
2: Bukan, salai ikan.
0: Okey. Ya, okey pesan kita.
2: Okey, minta tebahkan lagu nada ganti nuan dari penyanyi Wirly Ebert. Lagu tu lagi tujuan kain nuan pun DJ kesayangan kami.
0: Iya.
2: Udahnya tujuan kain dari nadi aku balada ni Ipal, balada Isan, dengan ngau anak menantu, udahnya peminat setia WM, grup Arang Bapantun, grup Caca Tengalang, grup Menggam Semangat, lalu nuju siapa-siapa aja ke Bendung Minga Teredo baga ke dia tu
0: yeah.
2: Bumbua banyak siapa-siapa aja lah DJ ke Bendung Minga Teredo baga ke pagi tu mengharap ke semua gerai magang keluarga kita mampu DJ kesayangan bersampai ke non gerai.
0: Okay.
2: Okey, Cak. Terima kasih. Nyata rimpu, DJ.
0: Ya, okey. Jessica, selamat hujung minggu. Hanya tadi Jessica Itan. Ya, nanti kita ningat tadi peningat ya. Peninga kita pun bisa group atau ke Raban ke ngagak Raban arang berpantuan menyak nanggang semangat. Terima kasih ke suku kita. Retinya kita ninga ke Radio YFM ya. Terima kasih mayu-mayu ke sukung bala peninga kita peminat-peminat YFM. Jadi tok nyadi ke pengelansi yang hati kami hari YFM kelebih lagi bala pengelola program kita ya. Ngapa benar lagi ngangkat ke pemanah lagi radio kita ya. Iya, hello.
3: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Siapa kau ke Beranau?
3: Itu Roy itu.
0: Hari ini nan Roy.
3: Hari balai ringin.
0: Ulang balai ringin. Nan Roy musim buah kita jam ke dia di balai ringin.
3: Nada jadi. Semua nak jadi musim panas tu.
0: Oh, bunga nak nyari ini.
3: Iya.
0: Oh, nan Roy ku ngau meh.
3: Ngau.
0: Oh, kini gaya hari kita dia.
3: Matu panas kerja tu ni je.
0: Oh, pihak ne. Okay, nada mindah sari tu.
3: Nada.
0: Okay, pesan kita wai Roy.
3: Kau tu pesan nada mayu lah tiga ku baka ban kau. Pesan tiga kerinci. Lagi juni baka bom boy dia. Jaga berterangan dia. Nya aja lah harap sudah gerai nyamai dan saya senang senang hirup hari itu.
0: Oh.
3: Oke, terima kasih DJ.
0: Iya, sama-sama. Nyak tadi peninggal kita ya. Iya, peninggal kita di Selatan Menua 0822586 34 ajak kena. Ada yang kena 33. Alapan lumurnya 0822586 33 lagi dekat dikena bala nama stesen lagi bawa ninja Sarawak ya. Kai ninja Sarawak bawa catat kenyalang. Pergilah ninja Sarawak begulai ngaku au. Iya begulai ngau peringat kita. Hello.
3: Hello.
0: Iya siapa ngau ku Beranau?
3: Elek tu.
0: Elek, Elek Barau.
3: Elek kai. Bong Elek tu. Hari baca tujuh.
0: Hari baca tujuh. Nama pengawak tan Elek.
3: Ada air Elek ya.
0: Au panas gaya hari nan Elek.
3: Nah mana?
0: Au nada kak berjalan tu Elek.
3: Nada lah nada kena budak mesti di rumah macam.
0: Amatnya, okay. Terus ngau pesan kita Elek.
3: Okay, pesan aku nada sih banyak DJ. Pesan seko ajaknya mairin keringkat.
0: Nama.
3: Pesan mutun akas no mutun baru. Orang tengelala laki rut.
0: Oh.
3: Wah, ya jadi DJ.
0: Okay.
3: Ya, minta dimain ke lagu Dayang Bintang lagi DJ.
0: Okay, Dayang Bintang. Okay. Nyak tadi peninggal kita.

0: bisa 50 minit lagi kita sekolah sejalan iba lagu lagu pesan lelengau sebenarnya ya ngagai bala peninga kita lagi bisa telefon dari bala peninga. Hello, 50
1: minit lagi kita.
0: Hello,
1: lagu
0: hello, iya.

0: selamat pagi DJ.
1: Selamat pagi. Siapa ngau ku beranau?
0: Umi to.
1: Anin me.
0: Ari Malehah dito.
1: Ah, nama pengawak kita di Malehah jam ke dia to?
0: Nah, saya duduk aja ngagak mana ya?
1: Ah, ngagak mana ya? Ngagak tangau. Tau ke Maria Modern. Oh, okay. Pesan kita, Wai?
0: Aku pesannya aku beri sama aku minta DJ minta satu lagu.
1: Lagu?
0: Lagi minta dari.
1: Okay.
0: Nak mindang tuan kumpul.
1: Okay, nyaja wai.
0: Okay.
1: Ya, putus-putus tadi ya. Angka bisa anak tentu mana lain ba Malehah dia tang rekan wai ya. Ya kita berperinang.

0: Ianya tadi lagu Dayang Bintang ya, kena merindang peningat kita. Kaki esgulas yang kami bak jam ke penudi Y912 ya. Yang kita ke dekat telefon ngagai kami ke dekat ngatai ke pesan lelengau 082258634. Harus telefon benung dibuka ngagai bala peningat kita di strata manua kita terus bugulai ngau peningat kita. Hello.
1: Hello Nen.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Thomas saja tu Nen dari Kapit.
0: Oh, Thomas, sama berita kita di Kapit.
1: Mana berita tu Nen? Mana mana hari itu? Belum kau tu Nen?
0: Oh, kata ke gaya ba Kapit lagi capuah kakunya bisa pengalami.
1: Sampai bisa dah tu, Nen. Udah habis. So, aku sayang pada mak. Sampai bisa.
0: Capua baru di ngaku dah tu safari, ne?
1: Tapi, ya, meh. Kira-kira tanggal 23, 24, 25, ya lah.
0: Berapa aku nuan bisa ngau?
1: Nada ya tu, Nen. Nada boleh ngau pindah tu, Nen. Tengah, wak.

0: Sehingga kayaknya saya orang Nen, anak untuk buang-buang kutu orang lah Nen.
1: Aneng, aneng.
0: Mungkin udah buang orang, orang lah nepi aku lah Nen.
1: Nggak, mengkua kening yang pangkua.
0: Ya. Susah kita ngagai orang kenapa penyapu Nen.
1: Aman, oke.
0: Oke. Pesan ujung minggu tuh, anda tinggal aku megang lagi semua ke Ngalaku, Jawa atau ke Semak. Anda tinggal aku megang lagi ini Leo. Ada Meridian yang nyanyi ipal aku. Ini final megang, kalau menjadi aku apa final. Aku harap kesuai rindu-rindu selalu di Miri. Nanti aku megang lagi ini ngaji megang. Aku di Miri megang apa yang ngaji. Nanti aku megang lagi semua balisan ku di Miri, Jawa atau ke Semak. Yang kena boleh sebut nama dalam dalam radio tu. Okey, nanti aku megang lagi semua balaku, yang kenal aku, di Sibu, di Kapit, di Kenawet, di Sibu, di ini yang lain, di sini ada aku. Aku harap kesedia terpindah, maya ujung minggu bekal ke minggu tau. Aku harap kesedia yang lagi terpindah dengan lagu ke Eker Pintas, tidak ya. Tari tau tu, Nen, dari Kapit tu, Nen, dari bini terumah kami pun tau.
1: Okey.
0: Dari tu nyari bini terumah jarup tau.
1: Nah, rumah.
0: Kalau pesan nilai. Aku, okay. Ya, langsung menuan mutal ke lagu utai orang. Ya, aku ya.
1: Okey.
0: Okey, nanti kan kamu akan lagi dengan bu bertugas tadi tu, Nen.
1: Okey, terima kasih, Thomas.
0: Okey.
1: Ya, bye-bye, Nen. Ya, nyak tadi Thomas Tanjung. Peningat kita di kafe. Hello, orang kafe. Kelebih lagi kita bertamu-tamu. Kaban ku, Mia. Hello, Mia. Ajak pernah nak ngelalamu, Mia. Nama ajak pamame lah, Mia. Ya, 0822-58-634. Ngagai bala peningat kita kagi dekat menatai ke pesan lelengau ke pagi tau, ya. Ya, ni bala peningat kita tau. Ya, hello.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Siapa ngaku meranau?
2: Aku tu nak rajin.
1: Hari ni non way.
2: Aku tu orang dari Kisiang.
1: Aha, nama berita itu.
2: Amana hari tu?
1: Mana minah kini-kini?
2: Anak dah, aku coba satu berkisiang tu.
1: Kau pihak ne, dia apa hari tu na?
2: Ya.
1: Okay, pesan kita way.
2: Aku tak pesan, aku kan juga inaiku. Mbak inaiku tu dah lama lenyau. Hari ku gini ya coba.
1: Oh.
2: Sebab aku gini coba. Ya, lu ninggal aku lah. Tapi ku nak nemu dini tu enggak ya. Dah berpuluh-puluh tahun lah. Ada 33 tahun. Nah, dia ketemu-temu dengan ikunya. Dia aku kapan malah kita, aku akan minta tolong malah kita. Tolong enggak ya lah. Sebab, sebabnya asal usul dengan iku orang serikai lah.
1: Oh, orang serikai nih. Oh.
2: Dia nak minta tu lah DJ.
1: Siapa nama inai noan?
2: Inai ko, Tina anak maja. Tina anak maja. Ini anak minta tukang juga.
1: Ngau, ngarap ke bisa ninggal tau kau kawan belayan ke berimbai peniau ngoyan eh. Bisa ninggal.
2: Ya.
1: Radio bakal ke pagi tau.
2: Okay. Aku tak pesan lagu Timuti lah. Kelepak kaca loya.
1: Okey.
2: Terima kasih DJ.
1: Sama-sama. Okey.
2: Bye pagi.
1: Okey, selamat pagi. Ya, nyak tadi peningat kita hari satu. Ya, ya pergi kak ke Inaya ya. Inaya hari Serikai ku ya. Ngarap ke bala peningat kita di Serikai jam ke dia tu ke ngelala Inaya tadi. Adah nampuang berita tu ngagi Inaya. Harap ke berikut mana tu bertemu sama kita ya. Ya, 0822-58-634. Harus telefon agi dibuka ngagai bala peningat kita ya. Terus telefon ngagai kami di Konti. Sudah kita ninggal ke berita pukul 12 tengah hari terlegi. Udahnya tak dekat bergulai ngau pengelapan program kami DJ MA ya.

0: bersedia pelabak aku tadi baru tamat konti ya. Jadi ya lagi ya dekat bulan kita. Ya kita lagi nganti bala pendengar kita telefon ngagai konti 0822-58634. Nak ngira kita di Sarawak, di Semenanjung atau ke di Indonesia, di Serangalai kita boleh mendiang ke YFM bakal ke pagi tau. Ya nak telefon ngau kami ngena 0822-58633 nak ngau. Nak ulihnya, nak ulih ningan nyawa kita kau. Ya 0822-58634 aja kena kita. Bukan 33 abak berakang. Ya, kita mulai dengan peningkat kita ke sekali itu, baru telefon. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Ini Cia.
0: Hari ini Cia.
1: Aku empuan pantau dengan Banyul.
0: Urang pantau, ne?
1: Empuan pantau. Urang suang.
0: Oke, baru apa nyai dia?
1: Nah, aku mau asli, he.
0: Nau, pia, ne. Sikit asal hari menuanya, ne?
1: Ha? Ketibas
0: tu nak? Oh, ketibas. Patut. Oh. Patut namanya Jakob nyak nyokak ke kapit nyak. Aku nanya tadi. Umai ku pantau. Pantau di tau.
1: Bukan. Pan pantau. Nama lemak kami di tau. Nama banyu di tau.
0: Oh, nama berita saya
1: di tau. Ketibas. Mana? Oh. Tanah saya kami di tau. Bangat nak angat tu.
0: Oh, lain kita apa maneh linga ku terang
1: di linga. Maneh terang ya kok kena.
0: Oh, terang.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Okey, pesan kita ya, wai.
1: Oh. Terima kasih ya, no. Selamat tengah hari kedai dia, gak.
0: Oh.
1: Oh, pesan aku tu, dia tuju aku, guys. Oh, sebab aku tanya berpesan, aku minta dia main aku lagu menyadai akhir Mr. Peace, nanti ya, no.
0: Oh, menyadai.
1: Mm-hmm. Oh, Mr. Peace. Oh. Pesan tu dituju aku oleh balap nyadai ku. Desung, tidak apa himun sendiri. Tidak buai sendiri. Gak tu. Mbak lama bahu dah meninggal. Apa ya sahinya. Tidak apa bahus. Nak tinggal aku. Ngagai balap nyadai ku sibudin. Ini belin sendiri. Apa ya sendiri. Ngagai ni aku. Apa bujang sendiri. Semua jatuh sibu magang. Nak tinggal aku megak ngagai. Nyadai ku sabah din. Apa baleng. Ini tu mi sebili, siapa barang sebili, agak. Ini aku sabah dia, tidak apa ika sebili. Tapi hanya mai Tuhan mekat tidak nyeneknya, agak. Dalam nyadek kebuka, kerana sebut di tau delimeng deket ilm, tidak nyadek tidak wih, deket ilm adekku. Bak limeng, tidak ngajai, saya kawan. Tiap mereka nak tinggal ke aku, agak. Bala sama kerja aku, SK lebab dia sebab. No ini sihan, no ini langi, madek ku ini nyam, madek ku ini aris, no ini sudah, semua cerita tu loe lubuk dia maga, eskel lubuk dia, nak tinggal ke, de kihum maga, sana ke bala cigo dia ga, selamat bekerja ke tidak ya, selamat akhir nam sahih tau, bisa dah pulai dah aku waktu. Bala ipar aku deh. Sudah apa tapi yang sebilik desuang dia ini ke hutek. Sudah terhumah apa tawan sebilik. Rumah dia tak desuang makan.
0: Auk.
1: Ya, jangan luk.
0: Okey, selamat hujung minggu.
1: Selamat hujung minggu. Terima kasih agak dek, auk.
0: Auk, sama-sama. Auk,
1: kena main aku lagu menyadek lagi, luk.
0: Okey. Auk, nyak tadi peningat kita yang dikapit, ya.

0: Ya kita lagi nyawet kangau ke kali itu sebelum aku nambah lagu ke pinta peninga kita. Hello.
1: Hello, selamat pagi DJ Nen.
0: Selamat pagi. Siapa enggak aku beranau tau?
1: Oh, hari batu ni ya. Tuh, bulan pengrindu.
0: Oh, bulan pengrindu. Okey. Harap kerindu-rindu lama mana?
1: Belum on the way pulai ke rumah tu tadi ngetuk lu tu si jalan ke telefon.
0: Ni ngak ke radio berlabu hari pukul berapa tadi?
1: Pukul baka keluar tanya ngetuk tu deh ke pulai ke rumah pukul 11 tadi. Tanya lu betul si jalan dulu tu telefon dulu.
0: Okey, nanti ngak waknya. Pesan kita wai.
1: Pesan bangal aku ke lagi 3 jam tu nyuka sumpil mai ke.
0: Oh.
1: Tu bayar lagu tu dituju pun guys kau anak orang ke Bosipo dia ke.
0: Mhm.
1: Anak dia tu bisa ninga dia. Kalau nuju ayam minggu setiap ke ke taman ini garden semelahan dia ke pembelian ke bangkui ke mana di belayan ke jalan ni lagi di Tipo ke lalu nuju ke kapan setiap aku ke pakai mak pihon di sulap betung dia.
0: Mhm.
1: Jadi pias ngalap ke bisa ninga. Kalau angkat lesis ke apa dah boleh ke baca mari Tony jam jimat ke lalu nucu elek selangau ke pepentiak dia harap ke tidak ya rindu-rindu selalu meh selama ujung minggu ke jaga pengirai meh lepas kami di toh angat main lupa hari tu dia sejak pagi si hujan
0: jangka aku selampu menua
1: ya ya ada hujan udah hujan lagi mangat
0: ya meh jangka pengirai ya. Okay, bye. Okay, kima pulai ayahnya tadi peninga kita.

0: Ya, nya tadi lagu ke dipinta peninga kita ya. Peninga kita hari kapit tadi ya. Harap ke ya terperinang ngau lagu ke dipinta ya. Tinggal 15 minit lagi. Kita sekolah sejalan hebat Y 9-12. Sebab aku ngangkat ke diri. Nyalah ke penuduk aku ngagai MA ke udah tau ya. Merenang kita. Kita mulai ngopening kita ke sekali tu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, mulai selamat pagi.
1: Selamat pagi, DJ Nancy.
0: Ya, siapa ngau ku meranau?
1: Ini Ara atau Ari Suang?
0: Orang Suang. Oh, mana maknya? Lama berita kita di Suang?
1: Mana ya? Mana hari pun? Mana tadi tu?
0: Bisa ayan buat abai di Suang?
1: Buat abai bisa tahu ke semua ke kebua ya?
0: Oh, aku ni ngah abai hari Suang pemaruk nyamai kurang amat ni ceritanya.
1: Engkau ambok aku amat ni ada pula.
0: Engkau nyak lunak ke berkening ke nyak.
1: Ya, itu nyak. Laban ya, nak sama. Ya, di Cina nanti yang boleh dapat. Kak besar ya, nak. Ya, upe Cina besar ya. Ya, ke mana ya, ke lemah ya. Ya, ke miat yang mana ya, namanya. Yang tadi, Melba nitih ke grad ya.
0: Oh, nitih ke grad ya, ne. Apa aku regai, pama media dah tahu, ne.
1: Tahu, pama. Nah. Nadai kena ba. Aku pasti punya teman yang berabai. Tapi saya nak bisa itu nak kita tahu ke semua nak bakal tahun yang kemarin mayong berabai, mayong berian.
0: Au engkanya gaya hari kita ke beketau ke hangat amatnya nak nyari bunga yang munyi ke peninga kita tadi.
1: Tahu.
0: Okey, pesan kita wai.
1: Au aku to ini arah Aristong. Adik je, sebenarnya aku mau pesan dulu ada main jakung. Ika aku lagu dulu ya.
0: Lagu namanya?
1: Ukai dekat ke Intan aja, Ari Angela Lata Jua.
0: Okey.
1: Lagu tu ada tujuh aku ngagai Josephine, ini mohon di Melayu dia ni ya. Mary Ubon, Riva Davia Grace, Adam Holifia, Inara, Caroline Dami, Isan Serikai, Isan Nenek Dela di awal bangat betul. Belaisan aku di sebangki panah ya. Enyau cu aku arah eliminah di opsi pera. Lisha ni Fred, apa dia di semangang. Pesan aku harap ke semua belagerah belama. Lalu selamat belak meh di ujung minggu tu. Lalu jaga meh pengerai kita semua.
0: Nyaja.
1: Tau main kedai lagunya lagi au.
0: Okey. Anya tadi.
1: Terima kasih DJ Nen.
0: Sama-sama. Nya tadi peninga kita hari Suang ya. Amat dah ke. Anang amat ke dapat Suang nyamai. Ha. Anya ku aku rimba sependiang aku. Ya peningat mayu ah di anak tu ajak ku sekolah jalan ngau kita. Aba awak Y 9-12. Jadi ngatu dorok gak ku ya 8 jam ke serikat 82 lagu kita ke lagi ya. Jadi peningat mayu ah di serata menua terus mendiang ke kami bawa Y FM. Kami 24 jam merindang kita. Hari pagi nyentuk ke tengah malam, hari tengah malam nyentuk ke pagi baru. Ya. Terima kasih yang ke semua bala peninga ke udah sekulas jalan ngau kami. Lalu pihak mega pengelola program kami kebukai udah bersedia bergulai ngau kita. Kita ngau lagu Angela Lata Jua lagu kena pinta peninga kita nya tadi ya hari Suang pihak mega peninga-peninga kita kebukai lalu nangkan kenya lagu hari Engguang Eli atau mumpuk raku bye-bye.

0: Jam kita ini di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar kita ini semua mending ke berita tengah hari. Hari kami di YFM Miban Kuching, kena ke hari itu hari 6, 11, 7 tahun 2026. Semua 636 tiang komunikasi dari baru fasa 1 pelin jalinan digital nasional jendela di Sarawak sudah aktif serta beroperasi penuh nakat 30 hari bulan 4 tu tadi. Upis Menteri Komunikasi dengan saut secara bertulis bak portal Parlimen pada kesitak Parlimen Baram ngerikut pemandu manyu tiang ti aktif hari baru jendela fasa 1 ngau 109 tiang di Tangkan Hulu Rajang 59, Julau 46, Kapit 44 ngau Selangau 40. Sekedar tiang ti laun diaktif ke sebab itu ke Tegal Penang gul akses ngagai Palan Tabak bakal jalan alun tirusak ngau gayari ti ndak manah serta berguna ke permit ari urang ke bempu tanah penanggul bukai enyak pengawak ngena perengka pengangkut alternatif bakal bot ungku pengawak nganjung perengka nyedia ke sambung backhaul fiber optik ti berguna ke pemendar ngau pengawak masang infrastruktur bekal kuasa bak kandang endur ti jauh hari grid kuasa karan. Berbangganya semua 600 buah tiang komunikasi dari baru inisiatif Smart 600 Perintah Sarawak sudah tembuk serta beroperasi nyengkaum 29 buah ke berpalan bak sita Parlimen Baram. Upis Menteri Komunikasi berbulan gau komuniti Communication engkau multimedia Malaysia terus komited ngedegap kagi pengawak nyedia ke service communication engkau internet di Sarawak nyengkau disita Parlimen Baram. Tidak kena nentu ke rakyat ngasai ke bungkur ti luas serta servis ti berkualiti. Pengawak tu dipejalaikan dengan kerja sama strategik engkau Perintah Sarawak terlebih lagi Upis Menteri Utility engkau Telecommunication Upis Tanah engkau Survey engkau Sarawak Multimedia Authority. Bisi 85 buah sekolah di Balat Repuak di Sarawak sudah mujur di kemana hari baru projek ngemansang ke baru sekolah Repuak ngena agih belanja sepenyampau 1 bilion ringgit. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah inisiatif itu dah meri penguntung ngagai beribu ikut nembiak pelajar di serata negeri. Bak pelilih menua Selangau bisi 5 buah sekolah di Kemansang ke baru. Hari baru projek tu enya SK Datuk Penghulu Iman, SK Batu 36 SK DJ, SK Sungai Sepiring Gau SK Sangan Iban. Bekaul Gau SK Datuk Penghulu Iman ia madah projek keberungkus 8.4 juta ringgitnya mengukur pengangkat blok akademik 12 buah kelas, sebuah blok pentadbiran, 4 unit kuartus pengajar ngau peringkat guna rumah agu. Projek itu berengkah dipejalai ke kena 27 hari bulan 10 tahun 2021 tembuk gagak kena ke 31 hari bulan 8 tahun 2023 lalu boleh sertifikat tembuk praktikal kena 25 hari bulan 9 tahun 2023. Ketua Ramban Bangsa Ngau Ketua Kaum KMKK mesti merti ke polisi ti diberi perintah nguasa teknologi digital serta boleh ngiring rakyat napik singkang ubah ke mayari. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah perkara tu berguna amat dikena nentu ke semua skim inisiatif ngau agenda perintah dikenatai ke ngau terang serta efektif ngagai peranak ke dijaga sidak. Pengawak KMKK Megak udah ngerembai berguna ke sidak ngayan ke pengurangsi yang ti sikaragi. Standardnya diketuai mesti diangkat ke dikena napi peminta jeman baru ke dia tu tingayan ke ubah pemansang teknologi ti jampat ekonomi gadung ngau landscape pemansang dunia. Ia mansuk ke jakunya rambau pengerami makin lemai bergulai ngau raban KMKK ke diatur berserimbai ngau pengerami Sarawakku Sayang di Sibu. Tiga buah gudang dituntung Penusa Angus sebab Taman Perindustrian Demak Laut tengah hari kemari. Penusa hanya ngawul gudang tinyimpan kerasa dikena ngasil ke aiskrim. Baja ngau kerban dikena nyampur cat. Palan operation bombang ngau penyah Penusa Sarawak ngerikut ke dua buah gudangnya. Ungkup logistik ngau produk pemakai megat napi pengerusak antara 10 ngagai 40%. Sidang di makan ngau berkawal ngau Penusa turun pukul 12.23 minit tengah hari. 52 ikut pemesai dari 4 buah upis bomba ngau penyah Penusa bergulai ngau tim bomba sukarela baku udah dianjung kepalan Penusa nyadi nyawup madam kapi. Tim bomba berjalan ke operation madam kapi tiagi hidup bak dua buah gudangnya. Menyujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkap ia hari 6/11/7/2026 berita di Tusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, minyak kami, YFM, segulai sejalai.

0: 2026. Hari 5, 10/7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live megak box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7, 2026, Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
5: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Gau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Gau Tiun, Andra Abal.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Gau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: Lagu rancar Ricky Anderson kalau lagu yang ambil aku nyadi ke ganti lagu ke terbah ya. Ngelah tengah hari yang kebiasa hari itu ya 11 hari bulan 7 tahun 2026. Bakal selama ngelah tengah hari. Okey, hari 6 bergulai kau pengeluar program kita hebat. 5 Bengkah Station. Okey, boleh dengar kami di Kuching. Tentunya kita habis kaban di Limbang, Seri Aman, bab mini konti kita bab Palan, Sarawak ku sayang lagi. Pian megak di Bintulu Ngau Miri. Kita ngagai Dom dulu di Limbang. Hello Dom.
1: Hello Ame, selamat tengah hari.
0: Nama berita Dom.
1: Berita tu baka biasa, baka selama banah,
0: Awak, gaya kita dia Dom.
1: Okay, hari sehari itu mana? Lepas aku datai ke konti tadi. Nak gitu panas juga. Bisi lelindap mimit bekau ke demalam bisi hujan di sekedar dua di Limbang. Okay, semua hujan. Nombor tumpuk-tumpuk hujan dia tu.
0: Awak. Berbagi ni.

0: Yang tu tadi. Dan tu jauh agaknya. Takkah berapa berapa satu kilometer baginya.
1: Rangkai tadu jalan.
0: Jan ke dia?
1: Oh, rangkai jalan.
0: Rangkai jalan. Aku tu dah udah jemput tadi lah. Hari rupiah tiam tu tadi. Datang rupiah tu. Datang berumahnya. Dia rangkai jalan.
1: Iya. Yeah. Okey, dem, tuang guys Sriaman dulu. Hello Sriaman.
2: Hello kucing.
1: Nama berita.
2: Mana? Panas. Nyentuh ke dato.
1: Okey. Jadi ini Ben.
2: Jadi.
1: Oh, okey, kita ngagai menua Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
1: Hello B.
3: Dom, Ben.
1: Oh,
2: hello.
1: Di Miri dia begari kita.
3: Namanya Dom.
4: Hello, hello.
1: Iba hello, hello.
3: Oh, okay. Kaya hari di Miri tu menyeko dom tadi mana? Udahnya lebih maya kita tadi pun mana gaya hari kita di Miri tu MA?
1: Okay.
3: Malam tadi aja bisik hujan tan nak gebalat.
1: Sedang hujan nih.
3: Iya betul.
1: Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
5: Hello.
1: Uy, Yun.
5: Uy.
1: Nama berita Yun.
5: Mana?
1: Gairi kita ada Yun.
5: Panas kami itu.
1: Kita selampur Sarawak agak panas nih.
5: Ya.
1: Okay, kita nguji ngangau kaban kita itu Bamini County. Okay, bapalan Sarawak ku sayang. Pelabak ku ngau dua ku darah bajak kita itu Nyalusi yang ngau mar nih. Hello.
6: Hello.
1: Oh, orang sibu.
6: Hello.
1: Sini ngah.
6: Bisa.
1: Awak sedia aja bertugas bawa ini konti.
6: Ke dia tahu kami dua. Nanti nyemak ya bisa nambah lagi madah baru kan?
1: Ya ke dia tahu berapa ratus ikut bermuah sebuah dia, betul?
6: Nyampau tu, MA. Ya, nyampau. Nak ke kemarin sebut orang ke datai.
7: Orang ke datai. Nak ke kemarin tu. Dua hari tu ajak ke bandar ya. Lepas ke ngesal korang deh. Kan ngesal korang tau. Dua hari tu aja kira ke udah pecah rekod kita di kapit.
6: Boleh pecah ke rekod di kapit lah di Sibu PRT ku yang tadi MA deh.
7: Hari keterubah 21,326 ikut orang datai ngagai program Sarawak ku sayang lilim noa kita di Sibu di to MA. Ya, hari keterubahnya kemarin. Sari tau nak jam 12 tau 22,743.
1: Ya.
6: Steady, Sibu. Nak yang kaum kita nak kita lima lah.
1: Tidak mendoi biankiannya nambah baru ke lima belakang ni.
3: Licin lah ke mata. Pasun lah kan.
6: Boleh nanya merai empat penyiru mata.
3: Ya.
1: Okay.
3: Bayar oleh pedangnya lu sih.
6: Lalu
0: bayar.
3: Baik kalau licin mata. Nyuli caw.
1: Aku kia amat kau aku kibak kau ke kanan meh bala berdia luso ke bab mengasuh dia lapar.
6: Biasalah bayar bakal dia.
1: Au langso lah mesti kan ngeso. Au.
3: Halo ngap dia.
1: Okey, kita sebuat ronda minggu tu. Minggu tu idar ngagai kita di Limbang tu kira kenuan jadi pematak ronda kita hari tu nah.
0: Okay, terima kasih MA. Jadi selamat tengah hari guys semua. Bala kita ke bisik nama tu barandau kita itu ke RMT kita ke minggu tu lalu di Sibu bisik dua ikut pengari ni. Lucia ngau Mar di Miri kita bisik B lalu di Sri Aman bisik Ibin lalu di Bintulu kita bisik Yon ni. Jadi topik kita ke hari itu ianya kita bergulai dalam program atau ke randau minggu itu. Jadi topik kita pilih Limbang ke minggu itu ianya cara kita ngetan ke main asal Iban itu fokus ke ngagai Iban main asal kita Iban baka ngajat pantun nyata kaku itu. Jadi main asal nunjuk ke

0: Ini budaya adat yang kaum tanah asal pesaka sesebengkah komuniti yang kaum TVT bakal main asal punya kedai sebut aku tadi ambil kebandingan ngajat tabuah gendang literature lisan bakal berpantun ansera ngau pengap jadi ngau main asal ti udah diturun ke ari serak ngagai serak ia jadi identiti sesebengkah komuniti. Jadi sekedar batang kepenan main asal untuk komuniti Dayak di Sarawak yang kaum ke disebut baka pengap, timang, literica, lisan di, diturun ke hari renggat ke renggat atau keturun menurun. Jadi ajat asal ti dimain maya bisik pengerami inya ngajat atau ke dikenal nyambut temuai main asal pemerindang modern lagu ngau muzik asal dikena berami ngau mayuh main asal kebukai nya penerang ngau main penerang pekawa ngau main asal lalu lupik ke minggu tu menye kau tadi acara ngetan ke main asal kita Iban. Jadi awak ke kita ke sekali tu dikena ngepun ke lansa cerita kita ke minggu tu kita ningak ke nama tu penemu hari Miri bekawa ngau tentang topik cara ngetan ke main asal. Kita terus sebagai Miri, bergulai ngabi di Miri FM.
1: Ya. Yeah. Oh, okay. Terima kasih Dom. Selamat tengah ringan semua balap dengan kita. Hanya di sekali lagi Merit Besai. Terima kasih ngai Dom. Lama udah nyedia ke topik cukup mana. Kena randau kita ke minggu tu. Nya bakal ngau cara ngetan ke main asal Iban. Hanya di itu lebih lagi ngai sidak ke nembiak rebah baru.
0: Memang mu tiga.
1: Namanya Dom.
0: Not off my
1: jaga namun nak terpedak duam dia ni
2: Rin yang menak
1: tenyam yang buahnya
0: aku menak nama tu pemutus CK aku tak ada CK laban limbang nombor tiga limbang tiga
3: kan dulu
1: temu mahnya pansuan dulu macam kai ngai nak temu orang
2: duam macam ada rahsia lalu Dom.
1: Mbak ya. Dulu mantai ke ayam. Okey.
4: Nasib bakal. Nasib nak mandah ke nombor 6 ni Dom.
0: Dom. Lepas ke nombor 6 je. Bos Dom kenapa hati? Tengah awak lah. Okey muncit.
1: Nada ngacau. Olah ke ino aja. Amin Dom.
2: Iklan Dom. Nada ke hadiah kita beri MA. Nyak kok kau kena dah. Seru ni.
0: Nada prais.
2: Nama baca-baca lah surat khabar.
4: Okey ke.
3: Dia tak baca tanya ke topik kita ke. Nama ni nama nama ni.
1: Okey. Sikit bakalnya malam ni kita bisi iklan lama. Ha munyi kudum nyutumu dah muka ayat. Okey nak ngacau kita terus ke ngau topik kita. Okey jadi hari Miri dekat fungsi ke yenya topik inya cara ngetan ke main asal Iban ya. Jadi ke cuba tu inya tanggung pengawak apa inai hanya di tok kadai apa inai ngembuan tanggung jawab tok tanggung pengawak ti pemaru berat hanya di contoh teladan pemega pengajar ti kecuba pengawa penyaga adat ngambil main asal bangsa Iban anak lenyau di telan Jerman ila pemega tu tuju ngagai sidak ke apa indai aku bagi ke bisi anak tu tadi deh bisi empat bengkah tanggungjawab besai apa indai jadi ke cuba tu peneka Jako Iban ngau betul jadi tu apa indai patut ngenak Jako Iban ati betul lebuh Jako ngau anak Arimit jadi Jako tu yang kaum leka Jako rambai Jako sempama ngau main asal kebukai tangan nanti diperhati kata tadi bala peringa nanti kita benda hari media rama tu tadi bisik kena mit nak nemu Jako Iban bisik segera tadi munyi kurang rojak jadi nanti uliah anjeliah kenya nanti salah ke kita nanti berumah tu tadi tentu mayuh apa indai Jako bakal bisik Jako Ribai Jako Melayu Jako Iban tang tu kira ke munyi ko dikunci aku tadi kena ke Jako Iban ngau betul tu tadi ni ke betul nitih ke cara kita berjako ke zaman dia tu meh anang kita nyu bisik campur Iban bisik campur Ribai tu tadi ne jadi kedua tu inya ngelansa adat ngau main asal jadi tu kira ke ngau betul kagi serta merik penerang pasal adat kita Iban cara ngena ngepan baka ke dia tu nyanya baju asal kita iban tu tadi bisik ke baka ngepan batang rajang tu tadi asal sidak ya nemu meh laban setiap ngepan dikena kita itu tadi lain penatai ngepan asalnya tadi okey jadi itu pun pemega main music atau ke contoh ya baka tabuh ngau main angkrumung api mega angau main asal ke bukai api mega kena nambah ke info tu tadi ulih ga nane nasalah nganjung nembia kemayar itu laban mayuh bengkah ke ngadu bengkel baka main asal kita iban api mega bengkel cara jaku iban ti lebih ke dalam ke okey jadi ketiga tu yang ngemai balana bak pengrami bisa mandang ke main asal. Hanya dia painai uliah mai anak ngulu pengrami ngena main asal baka gawai tau ke bepekit ngacat. Ngambil ke sidak atlebak sedak serta rindu meda kita impu nama tu tadi man asal kita iban. Jadi ke penudi tu nya nusui sejarah tau ke cerita tuai. Baka ngelansak cerita pasal penurun, pelawan iban, baka cerita rentam. Pemegat serta cerita tuai ngambil ke anak nemu asal-usul bangsa diri. Jadi nada masalah, nada salah kita kemari itu. Ukai semina pindai, tangke bukai. Nanti semak, nanti nyemak tadi nembiak dia tu empai nemu. Penemu pasal kita asal iban, ada adat kita iban tu tadi. Nada salah ke kita ini dom. Nganjung info ngeregister berbengkel-bengkel kebisi ratur di pelilih menua Sarawak tu laban nanti baku aku pun sampai cukup penemu ilmu kita iban tang nana salah kita yang sama mula belajar ni adun kena ngetan ke penemu kelebihan kita bangsa kita iban tu tadi jadi nanti kita ada nemu ila lusak kita pun mai ilmu tu tadi lalu berkongsi ngagai generasi ti dekat datai tu okey jadinya empat ti tupir ke dikongsi kami di YFM miri tu jadi terus mulai ngagai nuan baru adum di Limbang.
0: Okey, terima kasih Abi di Miri FM. Ngau penemu nuannya tadi. Jadi kita terus ke Bintulu. Ini tadi tanggungjawab apa indai atau ke tanggung pengawal apa indai dalam ngetan atau ke ngetan ke main asal kita iban. Jadi kita terus ke Bintulu. Tanggungjawab pengajar iban atau ke bersekolah tu. Gagai Bintulu.
5: Okey, terima kasih Dum. Jadi inti kami dari Bintulu nuan udah ngasuh kami berkongsi ke tanggung pengawal bala pengajar iban ngau sekolah. Jadi pengajar ngau sekolah tentu yang megai tanggung pengawal kebesai. Andur kita ingetan ke main asal iban dengan cara ngerembai ke jakuk dan ngajar bala nembiak tu mai, leka main serta ngatur aktiviti budaya. Lalu sidak tu meh ngiring ngembiang bala nembiak tu tadi ambil contoh ngau teladan ngagin nembiak ngambil ke pesaka tu tadi ndak nyau di telan jeman. Jadi nanti buat pengajar, pengajar jaku iban, tidak itu tadi nerenak ke penemu akademik, ngenak silibus tidak betul, dikenak ngajar jaku, lekat main, tanda ngau cara penghidup iban dalam kelas. Udahnya nemuai serta mantai ke pengelandia, ngatur aktiviti praktikal, bakal ngagak buat kumbu, udahnya ngajar tau ke betabuh, ngenak cara ke betul, lalu ngepun ke kelab main asal. Uliah jadi penasihat bak kelab main asal tok ke tikas seni budaya bak renggat sekolah. Tok tanggung pengawal bala pengajar, kelebegi pengajar bak jakut iban. Lalu sekolah, pentadbiran sekolah tu tadi nyedia ke infrastruktur, bebeli serta nyedia ke perengkal guna main asal baka ngepan, udanya kerban muzik tok ke bub cerita rakyat iban. Serta ngemansang ke co-curriculum, mendiang serta nyukung program hari baru gerempung apa indai ngau pengajar, PIBG ngambil ke bisik pengerami kelebih lagi hari gawai bak sekolah. Lalu ngerembai ke jakut iban, kena tentu ke jakut iban cakah dikenak bak kelas, ngajar leka main, bakal pantun ngau main asal kebukai serta nambah ke penemu nembiak berkawul ngau asal-usul bangsa iban serta ngemansang ke main asal bakal ngatur aktiviti co-curriculum bakal main asal waka kuntau ngajat ngau craft tok ke asil pelan diajari iban dengah kelab serta gerempuang sekolah tu mega uliah nyapai tikas pemandai akademik nyendia ke pelajar teratur dengah sukatan pelajar waka jaku iban ngambil ke nembia uliah ngembuan penemu tik cukup bekaul ngau warisan bangsa diri. Jadi contoh raban bangsa nunjuk ke pengelandia bahasa serta penyiruk ngagai adat istiadat iban dengan cara nempak nembiak tik berpenemu serta ngembuan pelajar tik tinggi. Ya tadi dom hari Bintulu dom.
0: Okey, terima kasih Yon di Bintulu. Jadi mana nak penemu di baik nuan ke tengah hari tu. Jadi awak ke kita terus ngau topik kita ke lemai tu. Mayuh benar ya, ukai ke disebut kita itu aja mayuh tanggungjawab tu tadi tanggung pengawak kita ke bangsa ke lebih lagi kita ke gawak berdia untuk kebenaran nanti kita nguluk kursus ubah segi pelajar segi pengajar terbesar ngemai peninggal tu tadi nama teman tai ke jaku iban ngau betul. Jadi kita terus ke sibu nya bakawa ngau kene ke tanggungjawab bala intelektual iban dalam ngemansang ke main asal iban. Kita terus ke sibu mulai ngemar ngau Lucia di Kunti sibu.
3: Okey.
2: Kamu yang kesarak dari sibu ni dua mengau balap ninga kita.
0: Ya, lepas dua ide dia. Mau yang gini penemu dua ide pelabak kau.
2: Ya, kunci untai.
3: Kunci untai tapi dua ide tau.
2: Ya, kunci untai. Ante kau kita segrim si kau. Tua tu berdua, dua grim si kau untai tu nak patut mimik nah.
3: Papa besainya
4: kau. Gaya ku kunci untai ngau sedua dia menyuh tapi.
3: Ane jilai. Ane piyak. Lagi ngagak pemutus. Lagi ente kunci untuk nyamai. Kuma dia ke kita.
2: Gai. Gai tu ne.
4: Kalau menyusah
2: kunci untuk gue ne Ryan je lah.
4: Okey lah.
2: Aku juga pula ngagai tanggung pengawal bala intelektual iban dalam ngemansang kami asa iban tu kebenar ya mayu lah. Kita yang berada dari gerempuang kita bangsa dan lebih agak sidak kengemuan pemandai tu ke pengelandi ya. Ambil ke bandi yang bakal dia tu orang kelandi antara di Jerman ya. Untuk agak ke documentation kita iban. Bakal buja berani semua. Aku ngambil contoh bahawa dalam tu pihak kita tu ianya bala sidak grup tau ke bala kumpulan ko kita itu tadi deh dum ngau bala peninga kita bala sida ke ngaga lalu nyerurek cerita bala yang bala nyabung
3: au tua ya berani nyebut tau laban tua yang pupan bisik ngau sida ya meda bekeni cara sida ya ngaturnya
2: lalu nyadi sebagai hari orang ke ngau ngaga uteto me tadi peninga deh nyadi pengawak tu ti di ketua ke ya berhormat tua lidan mane asami nya kaban kunsi negeri CTN 62 reti tu tadi bala sidak ke ngemuan penglandi ya, atau ke sidak ke bisi penemu berkawa ngote tok sidak ya berani ngemai cerita tu keluar tau ke kemua ngambil ke ditemu deh ambil ke bandi yang bakal cerita bujang berani balanya buang ke dia tok ba ikas ni yang nyuka tembok
3: dia tok ba ikas ya kedua tau udah tembok ba ikas kedua tau ila bisi town hall kak digagak laban utainya munyi ke bala sidak ke nang ya berpelajar untuk membuat penemu penglandi penau buat perkara bekanya sida ia ngambil hari sukut utainya pansi ya.
2: Ya, oh, jadi nyak senentang contoh ya tu tadi ne, artinya orang kena sikit bisa penemu tu bama amat ke bala nembiak rebat baru nemu nama utai ke nyadi ke suba utai kena temu kita kemai hari tu tadi ne, nyak cara ya sitek tanggung pengawak sida ya deh ngau kita medak bala yayasan tu juga atau ukai tak mimi bub kita abansa ke ditulis ambil ke pemaduk baru aku bercontoh ke Dutur Pretisia Ganiang ya baru aja udah ngeluar ke site buku main asa kita iban ya
3: main asa buat pantun pihak mereka aku berarti ke site dah gay buat berkawal ngau main anemi
2: ya nyak contoh orang ke bisa penemu berkawal ngutai tau lalu ngagak buat berarti nyak utai tau ialah boleh ditampuang kita Au nak ambil mayanya aja tapi si dibaca bala ni miak kita kedua di hari tu pun si hari contoh begini orang ke ngembuan pengelani tu tak ke ngembuan pelajar ke tinggi bab pengawak begitu ngetan ke mainasal ngetan ke pengawak kita lebih ke bab kita bangsa tu tadi hari bertulis ke bu udahnya kita medak ba innovation berplasa ke penemu menua tu orang ke begagak ke garek kita deh
3: au garek nanti kita medak ba garek baka bureknya tadi diangkat ambil ke banding tu baka ke dipedak diperhati ke ba program Sarawak ku sayang di Kapit Apin Lama inya Mimi James ya keranjai Mimi James tu kita medak ya burek dan digagak ya diangkat ke di kemana ke age nyadi utainya ulih di baik pansut ngage menua luar ngage London ya mai
2: ya ulih di komersial ke baru ya au nyadi kita tu namanya nyebut utai kena sige udah nyata di pedak kita utai tu ulih di baik lalu diterima okay minat rakyat bermenua luar temega orang badunya bukai de urap putih kilek kena au kilek kilek kita nama menua putih kilek
3: au urap putih kilek
2: Ah nama kulo kita kita banyak mang.
3: Ah nama kita kita di tahun mulu. Nah, nya jakau e pansut dari menua luar yeah. Menya.
2: Ngau site dage kita meda baju kuah cunto tu nah. Dia tau kita meda siko ino kita kenan sige cakeh begagak keto enya Doris James. Nya pun cara ya ngayan ke baju kuah tu tebagi ia ba menua kita di Sarawak di tetungak ke barat artinya ke Seriaman. Jadi sida ya dia tau ngangkat kenya baru kita lalu ngelalo. Kita lalu meda udahnya utenya dia komersial ka udahnya utenya lalu dia kena kita bakal bas Sarawak ku sayang berbaji ya ino kita dia tahu ngena macam-macam pisin au
3: utainya antara utai ke ulih ngangkat ke ge main asal gare pakaian
2: ya, contoh ya nya sebagai nak nanti disebut mayuh ne pihak ko dedong ngau bi yon ibin ngotenya ngau sitia de age nya ngatu pengerami budaya tok meh contoh ya Sarawak ku sayang malam tadi malam budaya mau di medak gare orang di pantai-pantai ke deh
3: ia kena kalak di pedak pan ayat
2: betul
3: ia ke pengawak pemandang di tau sidak ke mandang ke ambil ke banding pagi tau ke bisik di kerandau kami sebuat keringkam
2: ya sikau ino kita bangsa menanau ia bergagak ke keringkam nanti dia jual subak agak beratus ya keringkam ke nemo tau tak ke keringkam ya
6: nemo
2: ya
4: nemo
3: ya nemo
2: ia ka bakal suyu ya teng ya bisi pisin tau kokia ya lain age ia dikena orang ante bakal subak munyi ko ya orang ke bangsawan orang ke bisi nama dan utanya udah di komersial ke baru dia tau siapa-siapa boleh ngena kami doa boleh ngena tapi nak ada no nyangkut ke sangu tu
3: nah nemu dini no nyangkut di cau ke buak tu di tau lucu
2: ya nya antara ya nya tadi tinggal ngau sitek ke penudi hari kami doa de bak sarak tau mereka be puji ne di jeman dengan semua bala indok kita di Sarawak aku medak kita bakal ke berpekit secara positif mantai ke garek ke mana-mana nah. Bakal bore nanti subang nak sikit dia ada dia tanyu dia ditancut ke menyu di dress ke
3: tanya nah. Ni gagak maneh ge me.
2: Ya, ngame tanya lawa ge pada bangsa bukai nya lah. Tua anu ko de mau mah.
3: Ya, umah me tua.
2: Majak tua tua tau tau ya reto. Nu udah beriman cuki-cuki.
3: Nu tanya tu pangan derek na uli ai agai agai. Nya nya kunse unte tadi menya.
2: Ya, cerita kunse unte. Udah aku kami dua
1: dua. Oh, gitu itu dua yang nak ngepanya neh.
4: Oh.
1: Manci ya.
6: Pedak terima kan ajat mah.
1: Manci enggak ya.
2: Nibo ngajat ati dua tanya nya ya mah bohma premier nya tadi nau. Siapa ba antara dua ko ya? Pilih aku tau ke yo.
1: Aku tau ke yo nya.
2: Aku tau ke yo. Pulai da.
4: Munyi ke lagu.
2: Pulai da tau ya mi yo.
3: Iya.
4: Awak terima kasih ya guys dua idea Mar ngalus Lucia lalu pia mega kirim salam gay pengarah kita di belakang ya.
3: Au.
2: Kirim salam ke Rino.
4: Oke, kirim salam ke pengarah. Oke, Rino. Oke, jadi
3: lain
4: penemu sedua itu cukup mana tadi nah berkawal ngau dari segi nama tu orang ke berpenemu ba kemansang kami asal kelebih lagi contoh ke diberi dua sedua dia tadi baka sida dutur tadi bergagak kebup sida kelan dia bergagak pakaian dia tadi nang cukup mana nama terpenemu ke di kunci ke sedua di Sibu jadi kita terus ke Sri Aman
0: Inya tanggungjawab perintah dalam ngamansangka menasa liban. Jadi kita terus lagi Iben. Nama kini penemu Iben bak perkara tu.
6: Ya, terima kasih Bos Dom, pihak Mega. Selamat tengah hari ke semua kita ya, ke bisik sama ngemujur ke program tu. Sebenarnya aku berkongsi ke infonya tadi. Mari kita mendiang ke ayat kelan dulu.
7: Kah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij. Kini

0: Okey. Okey, bengkang kau YFM, kalau ke sekali itu YFM Seriaman dekat berkongsi ke info, nak kurang lebih getok ya ke disebut kutu lagi kau info ya ke berkongsi ke sidari sibu tadi. Jadi itu tanggung pengawal perintah dalam memansang kemain asal Iban. Jadi tanggung pengawal keterubah perintah dalam jaga pihak megang laku kemain asal Iban to yang kaum aspek ngintu pihak megang laku ke engkau belajar ke ya. Jadi tuju ya, ianya dikena nentu ke pesaka budaya to. Nak lenyau dalam segang pemansang dunia pihak megang mengkang relevan ngagai rebak baru engkau semua community di menua kita Malaysia di to. Tanggung pengawal to di perjalai kenengah beberapa cara. Jadi kesatu ianya conservation engkau documentation. Jadi perintah megai tanggung pengawal merikut pihak megak ngagak documentation main baka bebatak lampuang, batak tali, pihak megak main nyumpit ngambil ke ambil ke banding tu tadi. Ngambil kena lenyau dalam segang pemansang dunia serta uliah berwan di pedak. Lalu kalau umur dua, ngatur program sekali kenyap pengerami main asal baka kena sebut sidar sibu tadi pihak megak pekit. Jadi agensi perintah suah bekerjasama ngau gerampuang budaya sekali kenyap main asal ngatur pekit tau ke pengerami bak renggat pelilih menua pihak megak bak renggat menua. Lalu ke umur tiga, belajar kia tau ke pelajar engkau penyedar nengah silibus sekolah engkau penumbuh kelab budaya perintah mantai ke nembiak rebak baru ngagai main asal Iban ngambil sidak terlebak serta rindu ke main asal sidak dia perangsang belajar kia main asal ti dikerindu ke sidak. Lalu ke umur empat, geran engkau belanja. Jadi perintah ndang meruan nyendia kagai belanja ngagai gerempung-gerempung main asal di menua to ngambil sidak uliah berjalai ke pengawak aktiviti ngintu engkau sekali kenyap pengawak mansia main asal ia kena pilih. Lalu ke umur lima, promotion dagang temuai dengan upis ia kebukuasa kelebih lagi upis menteri dagang temuai menua meruan diatur pengawak ngangkat kemain pihak megang main asal jadi produk dagang temuai budaya ia keberga ti ditemu dan udah uliah nariat agi mayuah temuai domestik engkau antara bangsa datai ngagai menua Malaysia. Okey, nya info kedip kunci kaku dulu dalam program to RMT kita ngagai limbang baru ngagai bos dom.
1: Sudah berjurai ke penemu nuan di Seriaman tadi cukup manah penemu ke disebut nuan tadi dikunci ke ngagai peninga kelebih lagi ninga ke program RMT kita nya di kita terus ke Kuching tu enya bekaul ngau tanggungjawab ketua Eroban Bangsa Iban kita impo jadi terus agai MA.
2: Terima kasih Dom di Limbang. Okey, kira ke Kuching pengujung ya randau minggu tu. Ngenang senentang tanggung pengawal ketua Eraban Bangsa Iban pu. Okey, jadi berkunci ke sekedar penerang aku dah disedia ke dua ungkup ya randau minggu tu ya. Okey, ketua Eraban Bangsa baka bala tuai rumah pemesai adat ngau bala kaunselor megai tanggung pengawal ti pemandu berguna jadi pemisi pesaka jadi sidak jadi pemegai penemu adat pengatur pengerami ngau sukuang pengelan diajari ngabi ke main asal bangsa kita Iban tu hendak lenyau hendak punas jadi tuai Eraban Bangsa baka berjalan ke tanggung pengawal dengan sekedar cara baka penyaga adat ngau ciri main asal jadi sidak nentu ke atur pengawal lama kita baka miring begawai gawai burung gawai dayak diatur ngau main asal ke bukannya diatur nitiah ke atur ke betul serta dijaga. Kedua, ianya penyambung penemu ngagai Raban Anambia Aradak jadi sidak jadi Raban Tinggiriang Bala Anambia belajar serta merangsang sidak tu rindu ke main asal baka ngajat bertabuh engkau kuntau engkau main ke bukanya di penyaga pesaka seni sidak tentu ke kerban asal baka puak kumbu baju ngepan engkau pesaka bukannya dijaga ke mana serta dikena bak maya ti patut nyak sekedar hari kenang hari kami di Bandar Kuching biar baga nanti kita berkenang kesenentang main asal tu tu baga sekedar pelilih menua bisi dah muka kelab di rimpu atau ke kelas sendu kita belajar ke main asal nanti bak Bandar Kuching tebal lagi manyuh bala-bala kita ke udah ngambil bagi ba pengawak main asal tu ke disedia ke sedia neh okey setiap hari gerempung NGO ke suah mantai ke main asal berkunci ke penemu antara dia kuntau ngajat laki ngau indu pencak gendang pampat ngau kelas bertabuh ya okey ke penemu mesia manyuh, peningan manyuh kalai ngambil awak tu madah ke kalai kelas sedia, kelas manasal disedia ke sedia siburan udah peringkah dibuka bulan tujuh atau tadi ya ung kepala kita akan kena mu penerang kesilia tau telefon ngagai Teacher Eric nombor 013-807-4957 Teacher Yaya 013-578-4232 ngambil peluang tu merangsang bala kitanya sama belajar ke main asal kita Iban Nyanyi Adam boleh berhubungan di Limbang.
1: Okay, terima kasih Hemis di sudah berjurai ke sekedar topik atau ke sekedar penemu di Kuching dan nanti kita nyebut berkau dengan topik tu segi sejam tu segi nak cukup dua jam pun nak cukup laban di kuci yang semuanya tadinya segi landik-landik berjurai ke penemu sidak ya ke setengah hari tu jadi ambil ke kitanya tadi ngetan ke main asal ukai sebina main asal tang jaku Iban ngagai bala kita ke bisi anak men yang kawa kumpul peda-peda main anak kita ke selalu medak TikTok laban lah anak kumpul pun ambil kebanding tadi sidak yang nyau nan nemu jaku Iban nyau nyebut nanti dalam jaku jaku berumah dari punya jaku Indon jaku gratis kaya nama atau gratis nya tadi patut di peda kita patut di aman bunyi kita ben oh maka anak kumpulnya tadi
3: mobil
1: siapa mereka itu mobil ke kabanku mereka gratis ke eh? Namun jauh keinduan hari titoknya tadi menyata deh jadi nak tu topik kita ke minggu tu nih jadi pelabur aku kita terus ke Sleman ke dekat Lebah Lagu sebelum kita nutup lalu terus ngagai MA di Kuching
0: iya lagu ke penudik nak kita nutup RMT ke sekali itu Rawing Syarish Jawa lagu kerikumbai Sulu Kunci Rusuh
4: Aku kerana

0: Ya, kita sebuah bertemu untuk yang carta kenyalang minggu tu, ya, minggu 28 lah nyaya. Okey.
1: Au.
0: Ibin.
2: Oi.
0: Berdoyan buat TV kita, Ibin.
2: Okey, ya ya.
0: Okey, berdoyan.
1: Ya, lawan stari ngayan ya.
0: Au. Sige ya.
3: Kami sibuk tu mau ayan tau.
0: Au.
3: Kami tu mau ayan.
4: Tadi untai.
3: Iya, kami dua itu mau ayan tau. Lepas kami minta tu mau me.
0: Oh.
1: Kami minta dulu deh.
0: Tidak ada salah.
4: Tidak ada salah.
1: Tidak ini kau deh.
0: Namanya sedih apa lagu?
1: Oh, nak dah salah. Hante ginti atau ayah lagi deh.
0: Oh.
3: Kau nyebut dia.
1: Nama ambil dia belagu deh. Sampai kalau dengar orang begau, nama kebuah tu sehala apa belagu.
3: Oh. Mana kena nya? Belakang kira, me belagu.
1: Asal me ramai ne. Aw asal ramai hati lantai yang orang tahu orang ramai ingat tiwan.
3: Sikit deh kau kita. Sikit deh anda aku be.
0: Sudah ya nyindir adiknya Yun.
1: Aje, jaga betul tu kira daya.
3: Betul tu kira. Baik.
5: Sudah aku terduduk atau di tu kira ya.
3: Mak. Nampu ni entah live. Kini kami sedih Yun, Yun.
1: Nanti dah tutup live tu lagi nya.
3: Aau
1: tutup live. Padat kunci 4 untuk kami 4.
3: Nah, lu tanya
1: 4 geriem. 4 geriem.
3: Nah, lu mayu 4 geriem.
1: Mimi na untuk. Kita masih mimi untuk kita.
3: Tahu nanya sida ke intelektualnya. Nama dua menolong kami nanya berapa untuk untuk si kau.
1: Aau.
0: Kita bagi-bagi ini tu.
1: Ngai mereka kami.
0: Aau. Mai orang kunci dan jangan beri ketil lah.
3: Hanya kita laki kami no nak bekerja kami no.
1: Kami nak pecipi.
5: Tas kami.
0: Oh, tidak nyebut ganggaramnya dua mengau ibiat apa paham lah. Tidak ke rumah dia sini ngau.
1: Nama hal orang rumah ni Lucia.
0: Bukai berapa nak?
3: Nadai nama nama.
0: Bukai. Oh, menang kita induk nyebut ganggaramnya. Mereka ke bapa dah segaram dia tu nih.
1: Nah, dah pun dah tadi ya bergage untuk kami tu.
3: Oh, untuk kami 4 geriam tu. Aku kunci kita 4 dah tu.
4: Dah masih dah dah bergabung ya ni.
0: Tahu ah. Aku tu lagi ngeranjai ke Katlinia Iun kau Katlinia B beda-beda temu aku lagi aku nukar kau.
1: Nang awak dah terlepas.
3: Nama ke baik kat Katlinia Maya tu.
0: Eh, pedak ber-TV nya nyu lain utai ke dia ya.
4: Mai.
1: Di mana tahu? Flora tahu.
0: Lagi aku nukar juga.
5: Baik.
0: Awak. Siapa tengoknya
1: berapa? Nama dari Rusia, Naninga.
3: Au.
4: Benar dia. On baik dia.
1: Dia on tanya
4: tadi meh. Nai. Nai. Mau
1: tenggelam nyawa ya.
0: Ana gua aku nge-zoom sekali dulu.
4: Zoom mesra.
3: Zoom kamar mana?
4: Tola kamar mana?
3: Ya.
0: Orang ngasih berjaku, kau ngasih peace pada dia.
3: Tapi
0: pansut nyawa. Nyawa ada miat ni sih.
4: Jari
1: apa? Bayo. Nama aku kita nak bete. Sabah peminat sabah nunggu ay.
4: Serius. Baju dia nyata. Lain daripada lain baju dia nyata. Kau baju berkulit ngemanya kemana?
0: Ya.
1: Oh, papa paham. Nanti baju nak sebakar. Ini oleh sebakar. Nala pilih dia kami dua lagi.
0: Oh,
1: dia dia tahu peluang kak coklat ke kak celum deh.
4: Nadai, nadai milih nama-nama.
1: Dua-dua aku dua.
4: Bebas, bebas.
1: Dua maha. Oh, bakam kita lagi yang milih kita luka ni Yun.
0: Kan jadi mana
4: tinggal baju buhai
1: dekat tadi.
3: Kan jadi?
0: Okey.
1: Eh, bure malam tadi kenal mau deh.
4: Oh.
1: Nyau baru na.
3: Saya saya utai tanya dia.
1: Saya tete kau re tuai gawa. Biasanya.
0: Pala patung.
3: Ya kedua gerai mana?
1: Ana madah lu siapa lo?
4: Pujuang
1: ya. Oh tuai kebise namanya bin. Mula namanya senior citizen kita. Ana jibo wangga mas.
3: Mana yang gay bunyi?
1: Mana yang gay bunyi? Komersial gay.
3: Komersial.
1: Profesional gay bunyi ne.
3: Ya
1: Evan gay deh.
3: Bakal nama saintifiknya me.
1: Baka sentipi borian ngai derian kerja munyi ada kena nama sentipi borian
3: em tanya black tone
1: ko black tone
3: cun tone nama
1: iya nyarian tadi
3: ada dia nyadi nama orang putih lu mana ya
1: nya ne Gagak kena mana mana punya black tone. Skalibur yang mau kau.
0: Engku cuk bila gagak kena mana janda.
1: Oh, lapar.
0: Okay, nanti ada besar. Kaya
1: dia tua lah.
0: Okay, nanti ada besar. Balan nanya, deh kini kape sanut. Eh, dah berjalan kau janda. Waktu dah begau dah.
1: Benar dong, ikan puyen. Sampai tahapnya aneh yang lah.
3: Aneh yang. Kasih ya, ucap.
0: Nyamai dikingat namanya deh. Oh, janda. Kita janda. Ini begau orang malian deh. Sampai tengok satu yang bergulai korang.
1: Biasalah orang laki udah ikan penyarut.
3: Aau. Ngiga nadai kebuen. Ngiga kebuen.
1: Ngiga pemedi.
0: Iya.
6: Ngiga layak, ngiga layak.
0: Nadai ke undang-undang bahan Malaysia. Mada kita nyanda oleh kena nama janda deh.
1: Nai uji meh.
4: Bisa ya, bisa udah.
1: Bisa nama. Bisa.
0: Oh, ilah aku ngigak manyau.
1: Dan sukan kapit bisa.
0: Oh, ngigak manyau. Lepas manyau aku ke bak rumahnya udah tua indar. Nyu gaguan. Nyu babo.
4: Kita jauh ngambil ke bandiang dah, bas.
3: Nasib kena mau. Tadi tadi.
0: Ada gue lo.
1: Ada gulang ya, ada dom. Mau kau dek kan buat yang barau.
3: Nih pemutus dek, kena mau pemutus tau. Nih tak kena sodom begau tadi.
0: Ya, berdak di Ion, sedak yang berdiah kati di barunya Ion.
1: Nggak pedih. Segi adat kita berpikir menya.
0: Okey lah.
1: Positif. Sapa kalah ya, Yun?
3: Nama prayas deh.
0: Oh, okey.
1: Nanti semua menang. Nadai ke kalah ya?
3: Mana Yun?
1: Tapi aneh alih belama ke Yun.
3: Nggak, positif ya kita.
1: Nggak ingin jadi alih belama.
4: Dapat tu Allah belama. Dapat tu gengalah diri belama.
3: Ngelak ke kita dulu, me.
1: Aw terus ke dia, ga? Nih, kan mau orang yang
3: pemutus ya.
0: Okey, sudah.
6: Tang pemutusnya mana? Ganya Yun, 60 ke atas.
3: Lu pecah ya. Berapa pansur pemutus ya? Nyaw rating tu lagi.
0: Okey. Kita dengar ke pemutus minggu ni hari minggu 27/4 hari bulan 7 tahun 2026.
4: Lagi berenang sebuah ya.
3: Kita ngagai ya. Kami buat pantai. Kami belago. Pada kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah. Lepas hari itu kita kasih 2 kejutan.
4: Perina ya.
7: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
4: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
7: Awal. Tukin ni.
1: Kalian minta undur yang bau.
7: Bisa ya bala tu. Tukin ni.
3: Sama Pak.
8: Kau jadi kira ke duit bocornya. Kira bisa orang bau.
3: Kita. Sirap nor.
9: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban ni tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
10: Carta Kenyalan.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah didengar kita hingga pihak minggu nian kemari, minggu 27/4/2026. Ya, ya. Yun, nginjau nama cah pemutus kita ni.
3: Uli, ya, mse, ya. Okey, jadi ya pemutus carta kenyalang minggu ke 27/4/2027. Lumur 6, Patrick, asal Bintulu, lagu ngari ke Bintulu, ngau lagu antara dua. Lumur 5, Najib, asal lari miri, ngari ke Hawaii FM miri, ngau lagu yang redak 1000. Lumur 4, Haikal, habeti pun dari Johor, ya, tu tadi, ngari ke saluran YFM Sibu, Nuan Tagang Apa Indai. Lumur 3, Victor, dari Limbang, ngena saluran Limbang Megak. Lagu Terpambar. Lumur 2, Romeo Ari Kucing, ngena saluran Seriaman. Kaban Sampai Mati lagu ya. Lalu juara kita minggu ke 27 ianya Petrina Ari Seratu ngari ke Kucing Aik Mata Lelengau. Hanya tadi pemutus minggu ke 27 4/7.
2: Okey. Terima kasih Yun.
3: Sama-sama.
2: Darah bagi darah bagi hari 100 kira ke menang minggunya kemarin ni. Awak bala sudah DJ Fruji anak buah ya.
4: Untung mai wai ku mai DJ MA darah baji ya. Kita kemaya Yun.
5: Kemaya.
4: Buah lah ya nak boleh nyebut.
3: Kumai ku
4: kita.
3: Kumai ku yang kumai kita darah baji ya tadi.
5: Nah dai nah dai dalam tanya Elias ya.
4: Sekali nyebut ane buah DJ Proji ku ape pulai kita wai ke aja sike itu.
2: Lagi me muji ya nang gua dulu me.
4: Ngai, kami kan jadi penuh de
5: mesti terubah. Ngai, keterubah.
2: Bien so bien.
4: Ngai kau ngai biar. Milih mana?
2: Okey, Ibian di Sleman bisi mengari Ibian.
6: Bisi dalam pejalai tidak ada penanggol dua.
2: Dua ikut nih.
5: Kau mai kau dah dalam pejalai tadi Ibian.
4: Kau mai kau tak Ibian dalam pejalai tadi.
6: AI.
2: Okey.
5: Kesal tengah.
2: Nah, Sibu berapa pulau ikut dah nanti balu kemah?
4: Pulau lah teka tanya. Kami tu nak damai semua hari pulau lah ngajuta namanya. Sikau je
5: amik tu wala. Sikau pilih hati.
3: Nah, ngeranju ke seduanya.
4: Pulau lah tersebut ya. Pekau belala iban ni berutai.
2: Kasih balas ke dalam.
4: Okay, nak ada gunanya. Bisa main guna. Main free. Tau main gawat sikau je lah.
5: Sikau.
2: Sikau ni. Din mungkin kasih datai baru lagi asal lagu baru ke.
4: Nah, sikit nak nyangkong orang ke lebih dari 3 lagi minta.
5: Nah, nemu kena lagi pengerai nak
4: tau. Ya. Okey. Biasalah rangka deh.
2: Di dulu Yun.
3: Nak kena tu bedau.
2: Bedau ni. Okey. Bi Miri.
7: Miri bisa dua ekor ME.
4: Nah.
2: Udah bakal konten ni.
4: Orang. Tu buat siko, orang kena guna dua.
7: Sikonya benong on the way.
2: Okay.
4: On the way bannya pergi lah nya.
7: Kadang dah.
2: Okey, Dom.
8: Limba siko, buka biasa, buka selama.
2: Okeylah.
7: Setia Dom ne.
8: Setia.
2: Kucing sih. Nanti ada penanggung siko lagi awak. Benong mbak orang tahu jalan.
4: Ya.
2: Tidak sibuk tadi laban ke gaget hati kawak sehari itu buat bini konti kita. Minta
5: kaget kan mantai orang katanya.
4: Kaget meh. Ni tadi nah. Dah bisa bermua kami dua di tau. Tapi gua sabar dulu kita meda nah. Tau antara pemayu orang kedatai hari 22,000 tadi nah di Jema.
5: Ya, 22,000 dah deh. Siko dalam 22,000.
4: Tau boleh tua. Alah dek. Ya.
5: Atau tamat live dulu me kita. Tamat
4: kira sabar dulu.
5: Special minyak ni.
2: Bungai ke kumbang?
4: Lu bayar sabar. Kita bisa kemera.
5: Bisa kemera pandang ke dia lagi.
4: Nah, mungkin nak buam lah. Karena ini geranyang kini. Okey, jadi kami dua atau orang kebaik. Bisa kena baju koprat. Nanti kamera yang nguyang ke kia. Ngagai tanya, ngagai penanyi kami dua. Sabar dulu kita.
5: Cuma kasih sama ngagai Mr. Osmond kita ini.
4: Siti tanya, namanya kira ngelaku ke baju ya. Share guys, kita kemudian tanya, kemudian live Facebook.
5: kita tahu mega tama live Facebook kami di Sibu FM.
4: Okay. Nengguai aw, akan ngemai lagu nama nge?
5: Ia akan mai lagu.
4: Lagu nama baik nge?
0: Siti Sumpah, Siti Janji.
4: Ya.
7: Siapa nama tuan kita
6: itu?
0: Sama lemain nama aku Elias Celude, penata saku hari Kenawit.
4: Nya de, kamu mayo rea tetas dia giga laki Kenawit kami nih.
5: Kami giga laki Kenawit, mayo mayo pajak pan di Sibu, giga laki Kenawit nya.
4: Mayo me laki serian mayo
7: wow. Nenek main semua sembah nih Lucia.
4: Ada,
7: mesti kerja jauh.
2: Siapa nama
4: mesti main jauh.
2: Elias ya.
0: Elias.
2: Wah, Elias.
5: Dah ada bapa bajunya, dah ada zoom kedai.
4: Zoom bajunya.
6: Ada bajunya.
4: Ame bala DJ nyepi. Serawak ku sayang kau ya.
5: Ah, alu pada Serawak ku sayangnya.
4: Nyebise ke gambar tanya nyakinyale yang nama tertulis dia mah.
5: Bersatu berusaha berbakti.
4: Kamu berdua adalah hati ku yang anu tua.
5: Ke dalam hati ni.
7: Hati tidak kenal wiatnya.
4: Sabar dulu, Jakob ke ngante bala tenikeun nyedia ka direk na. Oke, udah sedia?
0: Dah.
4: Ah, udah sedia na. Au, tau besai pengarah ati kami dua itu tegal kami dua ke ngemai wireless tu deh. Anggak dulu mai tu ma tu 2-3.
5: Agak ngantai dulu.
4: Ngantai sabar. Kita mesti kari.

0: Okey, terima kasih Welia. Steady lagu ini. Yes.
1: Boleh aku tayar eh?
0: Wireless ya?
1: Wireless.
0: Wireless.
1: Ram kamar.
2: Wireless.
0: Biasalah kami bagi kakling dia orang banyak nama deh. Kadang-kadangnya salah sebut, salah kangau.
1: Will jah lah.
3: Kangau Will jah penulis.
0: Okey Will, steady lagu no Will. Feeling ni kaya.
2: Tadi bujang kenal ya.
0: Sikit terbab lagu ni Will.
3: Sikit selalu ngau orang berpikir berlagu.
0: Beda gaya ya berlagu tadi pun dia cukup feel main lagunya.
1: Ya.

0: lengau ka gis mura mo
1: bala ri Facebook tadi yeah. Ma da bise amai terang amai na biasa la ba kami tari dataran banda dataran tuntung ko Haji Bujang Sibu
2: ya yeah, hari
1: studio ka mama
2: hari mini konti yeah. Na
1: hari mini konti
3: hari tada. Mini konti kita di tau tangnya meh terima kasih amai ya la sudah datai di tau tang nemu meh kita nyawa yang dan cukup mana
1: ya ya tadi ya gawa nyamo penatai premier na ngau ra protokol yang ketegal kami dua baji ne kuda ya baji ya sanggup ne sanggup
3: apa mua di tahu ya
1: madia antara antara premium kami dua dah deh premium pula hadin
3: di tahu ini pun tua dua lo
2: rangkai nyawa dom dom balan mereka sesuai kun
0: nah mereka kau
1: mayuh ke komen bala tadi
0: balat kesuai kun
1: poin besar kita tadi thank you Wella
2: gila kita
1: bertemu baru kan
3: terima kasih Wella
4: terima kasih
1: lagi kita berjalan ke pengawang lah
4: oke
2: oke terima kasih Well
0: bye Well bye Well
1: kasih ya dia tahu ya berjalan ke pengawang baru
0: sepati mana enggak sesuai dia nih
3: Semadi
1: menyenal awak tiga jam ke pukul tiga bawang baru.
3: Kami lagi bawang baru pukul tiga. Udah nyebut sibuk kitchen. Kau kami.
1: Aau, entah ngaji sibuk kitchen Sarawak Pavilion dia lagi.
3: Aau, celap dia.
1: Mulia untuk sika.
3: Sika sika kami tiga.
2: Aau, banyak orang bay FB madah ke DJ sibuk sorry tu bajet dar kau kia.
1: Nai bang, madah kini baru madah
0: tau. Tinggi gitu bang, nah seruan ni.
5: Okay nama Lucia, nama labannya Sarito aura kuat gede deh, seruan ini.
1: Naik kuat
0: lama. Seruan tu nak rata.
2: Aau.
1: Dan sudah baru sedang, sudah yang empunya. Okay, FB FB, nih nyuwek kurang FB.
2: Dari segi amai adanya kaban kita, kaban kita ke baru ngejong pesannya. Period asan amat cantik dua DJ hari sibuk tu. Okay.
1: Nah, nemu kita ini cakap period ya.
0: Ingat dia.
3: Tapi Facebook kita boleh sibuk.
0: Ambil kenyentuh ke masa pada apa sebuah dia.
2: Ya, siku ke muji dia dah gol-gol. Sikit amai bajet DJ sibuk. Perlu-perlu kuyuk kok ya. Ya. Nama
1: gila. Kita bakal pau pasal malam kuyuk kok deh.
3: Bakal pau boleh tua ya tadi.
1: Pau okay. Pasal malam ku madah kena dedu kau mesai pala patung pepelau
3: pau nyulah pau dengan pau nya
1: eh besai pau kami di tau
2: sudah sudah kami jual pau nya pau
3: mesti kita berunya pau lai pau lai
2: nah
3: pau pau kaya
2: kadang-kadang kami jual pau nya mai pau nya mesai tang inti ya mimit
1: apa mai
2: manyuh ne
3: nyu melawut
0: nya masih bu melawut dalam dia semak nyu melawut
3: okay kan inti dia beleh ni nyu pansuk melawut
1: bukan
0: nyu melawut no
3: nyu kesal ya
1: nyu sama
0: kesal benda nyu melawut nampak mayu nya ne
1: mayu
3: lagi meh ngambal kereta
2: skuati sedak yang nak menyadom kita ada benda
0: dakin ni
1: ya ni kita ke pau tu
3: ni ke pau biru
0: ada promosi pau tu ada kesak kesak yon lebih yon lagi yon lebih lagi
5: nunjuk ke dia sedoi ah
1: buti ni
5: kau bulat lagi deh
0: ni uji tikau kita ke pau ni ni lebih kami mendak pau sedoi ni
3: menjal minta pau
0: ni deh kau nama tau halal tau
5: halal non halal boboi
1: halal boboi nya kitchen
3: dengar deh
5: oh halal
0: boboi apa lapar ni be
1: ni aku kuni apa pancit ni buka dah
5: oh apa melot
0: ah
5: oh
1: empai buka ni
0: kau namanya pau ya ni tak melot namanya miat mat deh
3: Taja paya mayat pada kita bakal koyok kami dua yang
1: tang
0: isi. Nanti koyok apa ya? Pau, biar koyok dah
1: lupa.
0: Alu suap, alu suap tu lagi. Benda zom zom mulut Lucia nya.
5: Oh,
0: namanya mai pada. Oh, alu tegam di Lucia pada.
3: Custard.
0: Pada itu segua lagi.
1: Terus kunian terus masin. Aku
3: nak mampir deh.
5: Ya, alu nggak mia?
0: Tanya kai yau. Gak boleh peluang mas tuai makai dia, deh. Pengarah, pengarah tuai ko atau makai bas studio pengarah.
1: Ada itu peminta.
0: Harinya makai sekliam sudah ya, selalu tu makai pau.
5: Ya,
3: itu peminta, tu peminta kita.
1: Ama mayo hintay nyo wai.
3: No, okay, maluwat.
0: Anyong kai yao. Senat lagi.
2: Anang bien kapan dah tidak senat.
0: Ada apa cia nya?
1: Nah dai no, mbak kalau nyamai kanit mata makan.
0: Lai, lai kan nak pernah zoom ke mana kelanit mata.
1: Nama antil kan nyamai mesti kelanit kau mata.
0: Lai nemu dai. Dai kan nyebut ya.
2: Orang banyak telanya pelebaknya dia.
0: Oh ya.
1: Nai, tanya ada makan utai batu. Nana penerbak tu ada makan utai.
0: Kau saya sampai ngelanet mata.
1: Amat kelanya ni, no?
3: Ketak nama
0: dah. Ia dah gamat.
3: Lapan esok sih kian aja.
1: Kau main nak tuan tu. So hera kau pernah hera makan. Jadi kau sudah. Orang kau belagau.
2: Agi sih pengaruh sih bu, nadai.
1: Nadai. Tuan nak main
0: apa?
1: B kau sebut.
0: B kau sebut.
1: B dua, B.
2: Tahu ah. Dua dari TV.
5: Udah tapi setuai baru ratai ke? Aku merawat setuai sedia dulu, boleh?
2: Okey, kakek dua dom tu dah sedia dom.
0: Ah, aku dah sedia pengari limbang. Nengwai aku, dah nih. Okey. Jadi kita kelalang kau pengari dari limbang. Nengwai ni tanya dulu. Aku mendak. Okey.
2: Suai ngumbai kuyuk suai ja perlu-perlunya kuyuk dom ja perlu-perlunya.
1: Nama ngasih apa perlu nak patut baka pau sibo ka.
0: Kuyuk laki lain nak baka kuyuk indo.
1: Wah bisa orang
5: nyumpi. Wah nama kebuahnya dua.
1: Mesti bantai butai dia tahu bapak putih mage.
0: Orang indo ja nemu.
2: Ni dom.
0: Ni udah dah. Udah ka? Agi gambar aku ka?
5: Agi.
2: Agi mua konselor domnya dia. Oh, lain lah bunyi tu.
3: Bunyi ramai seru lagi.
2: Bunyi batas gunung ke dia tu.
1: Betul, meh. Tahu lagi persembahan terbaik tu jejai lagi. Ngepun
3: ke?
1: Oh, kena ngepun ke?
2: Hari seduai bunyi tu ah.
3: Ya?
2: Oh, okay.
3: Ni tu deh, nya. Tangkap tu dia.
2: Dah, ada yang bunyi.
1: Nadai.
2: Oh. Signal hari seduai tadi. Oh, nya ya itu baru dom. Hari dom tu.
1: Nadai. Nya. Sekap jarang nak ngutu aja nak tu
3: aja nak si bau tu.
2: Medak signal sedoi ke majak berapi meh.
3: Medak kami ke di studio mini itu.
2: Awak. Ni dom dah.
3: Ya.
1: Nyau medum tu nak dai punya dia. Udah perlu-perlu entar.
0: Ari limbang ke tu?
2: Ari nuan dom.
1: Aw.
3: Tanya nukang
2: ini. Nak dom?
3: Kita kebuka ini.
2: Gagai, saya buka dulu dom.
4: Ada siaran TV itu.
2: Oh.
1: Nyoba petaya sekalian.
2: Okey, aku ngalih dulu TV kita dom. Pulang lagi dua bih, kita sudah ready.
5: Oh, pengari di miri sudah sedia. Okey. Mulai. Okey, jadi tu pengari Ari Miri. Okey, minta nama dah kediri dulu.
6: Okey, selamat ngali Ari aku.
2: Ya, nama. Tuan Immigration kita tu ya.
4: Ya. Tuan pegawai penjara.
2: Oh, pegawai penjara.
5: Ya.
6: Ya.
5: Okey, madah ke bala peningan kita lagu ke baik cerita tuan.
6: Okey, aku ke main lagu Ari Rock. Kapan sampai mati?
5: Iya, kapan sampai mati?
4: Steady, tuan.
6: Okey.
5: Okey, dah sedia, non?
6: Okey, dah.
5: Okey.

0: Okay, thank you.
1: Okay. Hanya
2: ya. Terima kasih Tuan Jana. Nada gawak sudah itu Tuan.
3: Off day sudah itu.
2: Off day nih.
1: Minggu tu kita nada bisik juri nih, MA.
2: Nada juri.
1: Tanah ngacau lagi kita suruh balap dengan kita boleh merek komen 10-10 Facebook rasmi kita di YFM Iban.
4: Ngai belala, 10-10.
1: Diam, stay 10-10.
5: Lalu 10 lah.
1: Anak lah lah.
5: Ran kamat.
1: Laman kain nama ni nada juri, jadi ke juri tu tadi kira ke balap dengan kita ngau kita pun nih.
4: Kita pun, ya. Nama ngelawai hari kita, berapa tahun sih ke tanah? Kita udah nyari juri tiap minggu. Si Gio mana ada lebak berapa tahunnya?
2: 6 tahun sih ke ya. Tahun 7.
4: Nanti orang asuh kita nyari juri, dia pilih lusa. Penlebak 6 tahun udah nyari juri sih ke.
1: Betulnya. Okey.
2: Tuan Jana. Kami minta tips senuan begini cara kita ngejil lati orang Indo.
1: Lainnya tuan.
3: Tak boleh pada ditanya tuan.
2: Si caranya tuan.
3: Bisik tapi nak boleh pada ditau.
6: DM.
2: PM aja. PM tapi lah. Ya.
1: Kira kah dia lagi ni tuan. Tanya gaya yang tadi deh. Tuan nak marah aku lagi ke mana ngi kita Yun, Lucia, Omar ke lagi.
2: Kami tak tips
4: tadi. Nak untuk guna tips.
1: Iyo.
2: Kang Jil ati sedak ke mini kontinya. Ngambil kena tapa wah memenyuh teh pedak badia deh.
4: Mu jilis ya wah.
2: Nada jilis.
1: Ni kok kami.
4: Ni kami kira nak guna dengan dengan nge-premiernya untuk si kau biru nya.
5: Dia apa belakang kami
4: dia. Nya dia nama ngloe arenya. Nya. Dio, ringas semai-semai ya.
5: Semai ya, 10 itai.
4: Asu yang depan tua kemarin ngai.
1: Nya.
4: Ngai ke den zoom balam dia.
2: Oke, jelas mengikut.
4: Ada lah.
2: Ikun celap. Okey, Tuan Jana, terima kasih.
1: Jadi ikut terus pengari kedua nih.
2: Okey, tahu bi.
1: Tukar kat klinik dulu.
6: Jadi berenang.
4: Bekerja tanya mia kerja keras mia dia.
5: Nau dua
4: kita panyu kita ngambil dua wai.
5: Nah kami ngambil si kau.
4: Di ni nau nau mai baka ketuci jari udah si kami. Ida
5: di tak kira mai di bun. Ia ketua dua ngi bun si kau.
4: Nya.
2: Ia gak kursi unta.
4: Ia gak kursi unta ya.
5: Dia makan.
4: Dia makan ni bapa yang mai jurus.
2: Pau pakai.
5: Pau deh kata deh beli dua lebih kunci unta ya.
4: Nah, jadi ni kan kasih api.
2: Siapa nama tu? Hari ini kita siapa nama?
7: Aku Alicia.
2: Alicia.
6: Alicia.
1: Nah, ya berjakul dah mana nyawa ya?
7: Thank you.
1: Okay, uji, Anang. MA aku nguji muzik tu lah. Laban dengar aku headset aku tadi. Sepiak aja bisik bunyi.
2: Ya, sepiak mute bunyi aku tak saya kenal
1: tadi. Ya, aku nguji dulu.
4: Uji dulu, mah baik.
1: Ya, ke nanti pilihan lagu lagi.
4: Ya, baju dot-dot coklat.
2: Kurang uji ke bunyi sedawai bejaku. Ini kan ini.
1: Berketul. Okay, bunyi dah. MA ni dah dabar.
2: Okay.
4: Okay.
2: Signal lah dua-dua keluar. Okay, jen baik.
1: Okay, Alicia.
7: Okay.
1: Pengari WiFi Miri nama Alicia dekat main lagu Florence Law Ati Nuan Ati.
2: Ya tu hari ni.
7: Asal hari kucing ni.
2: Oh kucing.
7: Sikit menaikkan kerja di tu lah.
2: Okay, yeah. Kawak di Miri ni.
7: Yes, correct.
2: Lama dah ekorek. Lama dah kawak.
7: Masuk almost 2 years lah.
2: Okay.
7: Nyaga minyak.
2: Oh.
7: Dalam yang di Kesha je. Nyaga minyak-minyak.
2: Ya.
1: Okay. Okay, dah sedia Alicia? Okay. 3, 2, 1. 1.

0: Thank you so much.
1: Yeah.
2: Okay. Steady, Alicia.
1: Nak bunyi sikit dah, Alicia.
0: Nak bunyi.
1: Okay, komen-komen juri dulu.
2: Ha. Angin jauh darah bajak kita komen Maringa Alicia dah.
3: Komen di Jema dulu, jadi ketua juri Resibo.
1: Alu nak kunci unten.
3: Tentu, asisten ya, tisi tau.
1: Okay, pemilihan lagu Jaga menyata dek.
2: Jaga.
1: Tentu. Nai bekerja me ya, nai.
2: Ya, kita teruskan.
1: Bekerja me, bekerja. Ah, udah nak kerja me ya.
3: Nai, nada juri me. Terus ke baru me ya.
2: Nanti bekerja aku main juri. Nada tampuang kontrak minggu baru.
1: Nada bekerja me ya, nada tampuang.
2: Okay, nuan Demar.
3: Demar.
1: Aku baru
2: pe. Demar, Lucia.
1: Oh. Nya, tahu sarau kenyang.
3: Nyam kau, bukan ni menyarau.
1: Baju dah kena sebaka.
2: Dia agak pemadiak sebelah. Bukan
1: ni kenyang.
3: Pemilihan baju dah nak sama. Ketika lagi nak uli merek.
2: Dia agak pemadiaknya sebelah dah.
1: Pemadiak buat nak sebelah.
3: Siapa jurinya kura balat mat. Nadainya. Oh, jadi cun menyata dari 10/10 mayu undian ba Facebook. Terima kasih Mayang.
1: Terima kasih.
3: Menjadi nak besar pun, wah orang jaga minyak dunia.
1: Oh, ini. Kita ada minyak, nah, dah kena luruh kawak. Kira-kira kita terubah dengan orang tu, ne?
0: Yes.
2: Selalu ni dengan cerita kenyalang, Alicia?
0: Baru gitu, baru ekspos dari DJ Brenda lah.
2: Okay.
3: Tengah deh, Bay. Indo nuju Indo, mesti support Indo.
1: Iya, betul. Nata nunjuk orang bukai, mesti nunjuk kita ya. Nah,
0: kanya kita be.
2: Laban di hari kucing, kira empu kucing lah be.
1: Oh, nanda jangan. Naci.
0: Ya,
1: betul Lisa nya.
0: Anak kalau ni mana bukai?
1: Ya, Lisa naci
0: kau
1: ya.
0: Kuma dia bakang
3: nanda nama lawan. Anteku baka ME orang pu ya udah nyebut ngai, muai demu
1: muai. Lepas saya dah si kucing nak daikin, mereka pernah ke waktu perang.
2: Okay,
1: hanya dua ikut pengari di WiFi Miri tu Mbak. Alicia ngau Tuan Jana tadi.
2: Okay, terima kasih Gai Jana ngau Alicia. Steady nyawa Alicia. Dah tu lagi kau baru nih.
0: Nadaya asal tu off lah.
2: Off nih, okay. Dua hari lah tau gak join baru sih ke steady nyawa.
0: Boleh.
2: Okay.
0: Thank you.
1: Okey. Ngagai pala meninggal kita anang nak ingat tinggal ko komen kita 10/10 jana ngo Alicia Ari Wife Mbiri.
2: Okeylah.
1: Okey, aku nganyong suai dulu ME.
2: Okey, terima kasih ungkup bala kita kagi dengan kami cerita kenyalang nak ke dia tu Enya Miri ngau Sibu dah kita ngagai limbang baru tu dom. Nanti dah sedia.
1: Nya.
2: Dom.
4: Limbah baru.
2: Oh, nguji baru dom. Oh, ngarok kena ada berbunyinya lagi lah dom ni.
4: Ya. Ngamai nama temunyinya tadi. Selalu yang ada gak bunyi ni.
2: Tahu.
4: Ica. Itu matinya.
3: Ada yang ngau dari podo am.
4: Nah, aku nak. Nya. Nenggoy.
2: Nya.
5: Bisa minyak.
3: Biasa, me kita semak sempadan dunia. Nak kau dah dom.
4: Maya ya nak. Nanggui dulu. Bisi penanggul tu. Nanti aku ngalih ke kamera ya ngagai nya tadi ya berbunyi. Nya aku baru perasan. Ngawak ke Ibian dulu.
2: Oh, Ibian. Sudah sedia Ibian.
5: Sudah.
2: Au. Okay.
0: Ibian dulu
5: ke? Ya, ngalih ke TV dulu.
3: Di ni.
5: Timur tadi.
0: Au.
2: Ni mua dia tu Ben.
5: Ya.
0: Ulang ega.
5: Beranau dulu.
3: Aau, kira kau dah.
2: Oh, Mbak Lala.
5: Jaga Iran kita.
2: Okay. Apa cerita Iran?
6: Mana?
2: Aau, lama ada minta deh nih.
6: Ya, lama.
2: Aau, nadai pindah cerita Iran.
6: Nadai.
2: Aau.
6: Itu meh.
2: Okay, lagu nama nih?
6: Sari tu aku dekat main lagu Udah Terlebak dari Harry Francis.
2: Oh, Udah Terlebak.
6: Ya.
2: Bersih bala mudah ke audio kita iba FB live nya. Agi mute punya ni. tambah konti dia tu di monitor segi sampai mirah mimir dah keluar
3: segi. Ya, ba radio ya mana tambah Facebook tu lah kita beranal ke line deh.
2: Ya, wow, betul. Ya.
3: Boleh line deh, ya clear. Nak boleh line kita ya, ya kurang. Kita nemu teto live Facebook, okay, live radio.
1: Ya, nyak kebuah ya, ya. Bisa tanggul mimin meh. Nanti bakal tai kira ke masan radio lu mendak live deh.
3: Ya, ya nak boleh perfect bakal audio ba radio ke okay, ya Facebook Japan ya.
2: Ya. Okey. Dah sedia Ben?
5: Udah.
2: Okey. Ya. Okay. Ya. Yeah.

0: Okay. Aaron, kau lagu ya udah terlepas nih. Saya lagu nuan Aaron minggu tu. Laban ba lebuan nuan ke mai lagu ia ke low note tadi. Bisa ke tergelincir mimin nih?
1: Ya.
0: Terbukanya mana magang tang ba part ia ke low note nya. Bisa ke labuh mimin. Aw tiun. Dengar aku lah nemu juri bukai.
2: Yun. Berasa juri. Mama juri nih.
0: Awai.
2: Arif Arif pun tadi nih. Arif pun tadi kalau baru.
3: Ini Yun berapa sebau?
4: Tahu.
3: Angka muda.
4: Tahu. Jaga kuta. Wan kuta kita.
0: Kini gaya dengar non Yun.
4: Nih.
0: Awak dengar non.
4: Kamu nyekon wanya tadi meh.
0: Awak. Awak nyamai kopi pes saja nih Yun.
4: Tahu kopi pes saja.
3: Saya sepi. Guna Yun menambah kopi pes.
0: Okay.
4: Kalau sepi,
0: abai. Dom dah.
3: Nada
4: di juri sila.
2: Oh, jadi, ya tu tadinya, amai menya tadi. Iba lonot tadi ke mula-mula cari puan yang kebelagu tadi bisik kelalunya baru ah, jadi bisik. Ba nama tadi nih, ba koros ka, ya bisik bisik kelinci
4: mimpi.
0: Kelinci, ya.
4: Nang awak Aaron boleh ya helap.
2: Ule ya.
4: Ule atau baru nere.
0: Tenunda.
2: Saya juri-juri.
0: Tenunda ya. Erennya segi. Tanya nya. Kini kita kumanya selalunya di juara kita nih. Juara mingguan kita.
3: Iya lupa mungkin je. Muda bala indok pun baji. Anu korang aneh gitu. Ya main nama muji di rempoan nama teh.
2: Makanya apa kita muji. Orang nak muji kita yang kan muji.
4: Muji
1: rempoan. Kita yang kaya.
0: Ya kita pada ada Aaron. Nyamar ke lu siapa jadi Aaron?
3: Ayo.
0: Jawab secara jujur lah.
4: Siapa
0: gaya
4: Ben? Siapa gaya kebelakang Ben?
1: Ini bagi anti kebaji. Antara dua ikut
0: anti.
4: Anti kebaji. Anti baju ya mai.
1: Dua-dua lah.
3: Sawut bala bayang. Aku mah boleh milih si kau. Boleh milih si kau.
2: Enggak ikut tarik bawa doi lagi.
0: Jawaban jawaban untuk selamat.
4: Selamat.
1: Jangan jawaban untuk selamat.
0: Padah kemar baja lagi. Lucia akan nyembi diri batu yang berluar. Padah ke Lucia baja lagi. Mar yang akan makai pau lagi.
3: Nah itu awak dah kunci untai ya.
1: Kunci lagi.
4: Nama dia. Nama dia pada kita.
3: Puji orang ya. Bakal aku punya.
0: Terima kasih Aaron.
1: Okay.
0: Ya aku dah join CK kita minggu tu. Terima kasih. Yeah. Okay, peningan manyuh kita akan beri poin 10 hari bala manyuh di FB kita, 80 hari bala penyampai kita nya ya pengelola program.
1: Okay, kita ingat gaya ya ke kedua hari Suriaman.
0: Okay.
1: Ya, Mr. Roy hari Betuang.
0: Roy
1: ni. Okay, berandang Mr. Roy.
3: Tau pun selalu ngau kita Roy tu kan.
1: Kedua, ketiga saya kau. Kedua.
3: Kedua.
5: Kedua nak jadi itu.
1: Serinya nak jadi.
0: Ya. Oh. Oh. Banyak ke bisi problem tanya nih sistem kita.
2: Oh, minggu yang mari.
1: Oh.
5: Minggu yang mari.
0: Ya, betul. Banyak insian nih.
5: Ya, banyak insian.
0: Okey. Hari Betuang, Suriaman lagu nama Sri Tok Roy.
5: Nuan Meruan di hati aku.
0: Oh, lagu minggu yang tadi nih.
5: Ya.
1: Awa. Berdiri dulu, bos.
4: Okay,
1: terima kasih ya. Kita uji ke dulu. Uji ke dulu tu bahau.
2: Uji dia meh, Ben.
1: Nama tu tak tebo.
2: Nama tak lah. Kenglara.
1: Oh. Ya ya ya dom, lama udah nemu kemisian.
2: Karena punya nya.
1: Oke. Oke, oke nah.
5: Oke.
1: Oke. Terus ngomong Mr. Roy. Main lagu Nuan Meruan di hati aku.

0: Feeling dengar lagunya Roy.
1: Ya, nomor one di atas. Untung mama orang impun ya nak kore.
0: Iya apa nak?
1: Ya. Sikit ada orang buka apa nyudahnya di lagu ya nya.
2: Ya.
0: Oh ya. Siapa kemeruan bati Roy?
2: Belah anakku. Single daddy.
3: Single daddy.
4: Nak tampak mainnya bakal single daddy-nya Roy. Ya.
2: Iya, single daddy.
0: Nak dengar wak Roy ni.
4: Ya.
2: Okey.
5: Terima kasih ya, Mr. Roy.
0: Oh, lagi baru mah kita tanduk nombor baru FB kita pada tu balanti nun tadi awak kenal.
1: Balanti
0: Okey Roy, steady Roy, kau lagunya tadi ni. Okey, oh, terpantau berhati lah minggunya kemarin tidak tak sempat kau kita isi ke ni.
2: Ya.
0: Awak steady lagunya, sikit siti antara lagu kau dikerinduk.
1: Ya, puin pun besar, berit bala ke muda Facebook nah.
0: Awak. Oh. Sedoi, sedoi bu, dah berapa puan?
1: Ini boleh pada ya. Nak saya saja ada nerima dia lagi. Dia ada panangin sih.
6: Keputusan hakim adalah mutamat.
0: Ya.
5: Betul.
0: Okey. Ila lu satu John baru ke Roy.
2: Ya.
0: Oh, Maya ke bisi lepas deh. John kita buat kunti. Terima kasih, Hao.
4: Ya.
0: Okay. Nada itu komen buka lagunya pencun. Gak dipilih ya. Sini.
1: Ngakun kau nyawa ya.
4: Nyawa yeah. Klasik.
0: Ya.
1: Yeah. Hmm, dek aku kena nemu tu. Nada ke ngiga ngaku naman nyanyi.
0: Baju pun ngam gak benda aku curai.
6: Datang aku nemu nama lagu ngakun ke ya. Cemeh lah. Ante semak meh. Ante semak kita
1: nak kita udah kunci ya. Ante ada nama
6: mana korupai. Tapi aku nanya punya. Nakanya aja meh.
0: Nama lagu emar.
6: Tunda yang kaki aku dah tahu dah. Nakanya aja meh.
0: Cing. Pedih mata dah bisa jenak kaki. Okay. PM tepi ke lagi emar. Lagi aku nembah lagu ya.
5: Eh, mainnya.
0: Las lagi las.
5: Pelantian antian kedua ya. Ya.
0: Kalau
5: lu melayak dulu tu ade.
0: Kalau lu ka
5: dia
0: beraya nanti. Okey. Boleh baru gaduan dum nanti nadai penanggul lagi.
5: Au, jadi ngarap kena
0: penanggul
5: beda tu.
0: Au. Okey. Okey, terima kasih au ngagai sempat tadi Roy. Udah join kita okey. Thank you tuan.
5: Go.
0: Au. Okey, tu aku ngalih TV kakai dom dulu.
5: Kau kenyang dua dulu.
0: Dah. Okey.
5: Bye bye.
7: Banyak yang. Okey, jadi awak ke kita. Nada bunyi gini? Eh?
0: Oh, nada. Oh,
7: nada. Sikit kameranya tadi. Kameranya tadi labannya MC Amada mic kameranya on
4: tutup. Ke.
7: Nangkap. Nangkap okay, boleh saya nangkap kamera pun mau nangkap.
6: Jakob kita yang menyenangkap. Kena temukan dia ke Jakob
7: tadi ke. Lepannya tadi kamera tu, kamera baru dia kena. Okay, ke kena ngelamak tu sikit dah.
6: Mana mananya kamera baru lah.
4: Kan mana ke kamera baru lah.
7: Kamera tu lama tang baru dia kena. Kaku okay, baru dia kena sikit. Okay. Masal okey ga lah aku.
1: Nanti tadi okey agak bau Cina lah. Nama nanti baru sudah aja.
4: Oh, siapa okay. Nama pengari kita di Limbang?
8: Hai, salam lumai. Nama aku Petrus Anak Siong.
0: Petrus.
8: Yes.
0: Okey.
4: Penata hari ini Limbang.
8: Sigi menua Limbang bu.
4: Oh, okay. Menua Limbang.
0: Lagu nama baik sekali tu Petrus.
8: Midang Belalai by Alex Wan.
0: Alex Wan.
7: Okay. Alex, apa nama tadi Petrus ni?
0: Petrus.
7: Iban Julian kah?
8: Iban campur Bisaya. Iban kumpul Daddy. Bisaya kumpul Inlay.
7: Nama jauh ke Iban ni Petrus?
8: Boleh.
7: Okay kah? Dia berdiri ke duduk belagu?
8: Berdiri.
7: Oh. Pasal ngejas, tanya lah kamera dulu.
0: Iban campur ngabi sayaknya. Kini kita nyampur nyabian. Oh, Iban nganjong tetamu ni. Isaya.
7: Iban kita tanya. Iban tu nganjong tetamu.
0: Okay.
7: Ngam kamera tu. Nengwai. Ngejas kamera dulu.
4: Nama lagu tadi, Dun?
0: Bidang belalai.
4: Oh, bidang belalai.
0: Bidang belalai. Okay. Oh, nanti nyawa ya steady lagi. Ya kira ke Alex tu lah hari limbang ne. Lepas Alex buat dia kucing.
4: Nama kamera dia kena dom.
0: Nyu ke langit
7: ya. Mereka kau lunggar tu.
0: Sehingga ya, ya orang baru transfer ke Unit TV.
7: Kejap awak, kejap.
4: Okay.
7: Kau bisa soalan mukai? Ada soalan mukai?
0: Keterubah kau kita di sikian eh Petrus. Ya ya. Tu bakal rasa gigak na bulan jom.
1: Ya benar nerupuang kau.
4: Awak.
0: Awak.
4: Awak bapa umur apa Petrus?
8: 32.
4: Oh, 3.
7: Ada belalai ya. Ada belalainya be.
1: Patah baru gak kamera na.
4: Ya.
7: Nang gua.
6: Mo aku kan ya benar lemet oleh yang kamera. Ya, kena ngetan kayaknya deh. Mo
1: ya,
0: ya. Ya baru ya, dikenal, ya. Baru dikenal malu-malu, mai tu dah ya.
1: Tenuna ya baru bukanya mau deh pengetan.
0: Nggak jadi itu
7: kai. Ia baru dikenal sih. Majak, majak, baru kenal. Okey, jadi ya pak ke Petrus sudah bersedia dengan lagu bidang melalai. Okey, kita terus dengan Petrus nih.

0: Okay, tadi pengari Petrus dari Limbang ni. Mesti komen juri.
1: Okay, aku maca komen dari bala penyanyi kita Madah Mua ya. Mesti kebaka Dino nyak ke diperhati aku. Mesti kebaka Dino penyanyi kita Bedayu hanya nih.
0: Mesti kabe kabe nih. Yeah.
1: Iya.
0: Mesti dengarlah Dino kah?
2: Tak.
1: Iya, penyanyi Bedayu kita tanya selalu enggak main lagu Limbang.
0: Ila di search by YouTube.
1: Dino. Pada by YouTube mesti. Di MC Show Bakucing ya selalu main lagu dandut.
3: Ya, betul. Lagu dandut ni bagi ya.
1: Menyuh lagu dandut ya.
3: Enggaknya semut merah.
1: Buai kubu. Sida semut merahnya main lagu ya. Lagu sida penasaran. Nanti lagu baju ya biasa ya mesti api. Kelip-kelip.
0: Endok kilau lah.
4: Lain baju. Nah.
0: Oh. Juri aja, nyaja ke juri. Lebih kepada Gamal tadi, ya.
1: Okay. aku dengar ya berlagu tadi laban ya Kang Uji mai cara tersendiri mai lagu Midang Belalai nih. Kira ke bab part ya ke vocal improvise teknik ya bakku perlu hati-hati lah. Laban dia akan mai cara yang putang bak sekedar part ni tadi laban lagu Midang Belalai tu ya bahasa sambung ya bak alun-alun
0: ya
1: bak siti part tadi lebuh ya kenderan nyawa ya nekan nyawa ya yang ngacau sistem nafas ya ngujung ke bak part vokal ya bisa ke tenggelam mimin
0: ya ni bak ngelok juri kita
3: dah tonton juri
1: Tapi steady laban laban dia kan uji jadi Alex tu deh steady tang nak lah perlu hati-hati bak part ya ke improvise vokal teknik ya.
5: Iban Petrus toh
1: boleh faham
0: Iban bisa ya
1: boleh faham
0: nama aja ke Iban
4: nama aja ko Iban
3: tare cara ini nama orang dunia atau jakok kita toh agak di Sarawak toh agak di Sarawak
1: toh mudah ya kecampur bisa ya ngek ke nada nama rugi juri dah meri tanya tadi penjelasan
3: dua translate lagi.
0: Lagi kau translate ke yang besar.
3: Okay. Oh, dua udah bisa subtitle.
1: Overall yeah. Okay, Petrus jadi lepas nuan berani nguji ngau sike, bah kira episod keterubah nuan lah nih.
4: Petrus kalau ngau orang paket.

0: Mudahnya part yang akan berlagu juga yang pun kesalnya lagi besi nyata didengar bahagian headphone lah. Nebus kan? Eh, nebus kan? Ya.
1: Nebus mudah sampah. Juri berlagu lah.
2: Juri berlagu.
0: Pengari kami berlagu. Yang mana berlagu? Berlagu.
3: Yeah. Okay, thank you Petrus. Terima kasih ya.
4: Terima kasih Petrus. Okay. Terus belajar kerja kui ban Petrus.
3: Okay. Nanti misi maya lah. Aku nggak mau kerja baru. Anak nggak ada tay deh lah. Terus ada dia hari ini.
0: Okay.
3: Terima kasih Petrus.
2: Bye bye.
0: Okay. Thank you Dom.
3: Okay, kini kita dah tahu deh.
0: Okay, kucing.
4: Kucing.
0: Hari Limbang kita nurun ke Kuching, jalan dah cukup mana Pemberunio.
2: Anak ingat orang ni ya, MA.
0: Oh, MA ni ya lagi lah Kuching dah standby tu.
2: Okay.
0: Punya yang namanya ciri-ciri bisa pangkat bayar MA. Oh, jadi kaitan nama. Ila bukan nama aku jadi bayar MA, ni boleh jadi DJ.
1: Boleh jadi dukun cinta lagi. Kebanyakan. Tengah dek. Orang nanya buat dirempu bayar. Dirempu
0: ngomel. Bukai. Orang kemana? Minggu lepas follow nya bayar belum bangang
1: aku. Ya, ni ke pangkatnya hari dukun cinta. Jadi bayar. Tinggi status bayar.
0: Apa ni?
1: Oh ya. Gila nak mantep sebab kebayar TC aja. Udah berapa harga?
0: Ya, tapi nengawa
1: berapa nya?
0: Tapi nengawa kami bayar handsome, okay lah.
1: Bukan handsome, selalu ya bayar. Tapi temu rita, ya kan tentu handsome aja yang kaya. Baik, ya bergerau menjadi. Lapa selalu kita muda. You saw on the sea god, ko.
0: Gila, saya seru ada sifat ngau tanya.
1: Ngai kau el.
0: Ya, ngai kau.
1: Nada dah takut sekali biar tua kulit bayau.
0: Bola nak pergi yang mata kena sifat. Sifat iku.
4: Ngelaniat.
0: Ngelaniat mata.
1: Iya, ante pedian nang lanit ku ya pun tadi.
0: Okey, nya ya pengari kami dah bersedia suah ngak kita ba siken eh.
4: Oh, bos Chris.
0: Temu kita. Ah, beranda dulu ngai ya.
4: Apa berita bos?
5: Mana DJ? Nama kita semua DJ.
2: Oh, sampai mana?
4: Mana tu?
5: Nah, ya, you guru
2: lain depan nanya, bayarnya. Kaji di mana? Jaku manis bayar anak mudah percaya.
1: Ya, persatuan ya, sama persatuan.
0: Nah, dengan awak ya laki.
4: Rasa ayun.
1: Habis segerempuang sudah.
2: Ya. Analah jaku bayar.
0: Ila aku mendidik ya agak. Laban dia lagi baru kira aku buaya bayar kenyulung meh. Lagi baru dah. Kami itu dah bergeru, dah menyogil pengalaman. Ini bergeru.
1: Tahu dah baiknya gagak kebaya. Gagak kebaya dah berga kalau bala bergeru. Bagaknya. Nyutinya nyuliat.
4: Eh kebaya, kena orang. Ngai ketua. Boleh pelaku.
0: Ya, biar seduai ke ngena kulit bayarnya. Ganti kau kamu buat kestiak nak ngena lagi. Okey. Sudah seduai? Lagi biar aku nak. Oh, Mang.
1: Nama kenanya kami dah.
0: Bukan, sudah seduai kaki pipu-piput pada amin kaki kami jaku.
1: Nadai. Ini berapa jaku kami kan ingat Chris Bragau.
0: Oh,
4: okey.
0: Nadai lagi, Mang. Oh, Mang Baju.
1: Anak lah, nanti nadai kami tau. Kami kan ingat Chris Bragau.
0: Oh, aku mesum. Kan ingat
1: banyak nyulung Bragau.
0: Oh.
4: Kena gak Chris? Okey, tetap pias. Tanya harus kali kapan?
0: Lalu saya lu gerak.
2: Karena dengan aku bayar Chris, nala nuna.
0: Gak mungkin kita nanya ini nama lagu di bayar ya, gawak kendak ya sehari itu. Aku sama orang Indo lawan nanya sih tidak mereka.
2: Hari nama, sih cuti deh.
0: Berandau,
2: sih cuti.
0: Berandau dulu
2: kita bayar. Kita tu jam megawa.
0: Berapa kali dah nikik konti kau kita ngambil hati.
1: Sikit ngai kira wah.
0: Aku mai motosikal dua helmet. Aman tak ada layan orang. Baik ku baru mai helmetnya. Engkau berbakul kulai.
1: Bye bye.
4: Siapa nak pembuat ke ya?
1: Aku sikit nak kapai kena helmetnya. Aku aneh ke tau angat. Angat. Bisa e-hailing ke ditau.
4: Patah ya buat.
0: Okey. Orang yang nanya di Christopher. Aku kena nanya nama lagu Pak Non.
4: Non mungkin janji.
0: Okey. Non mungkin janji. Non
2: mungkin janji.
4: Steady lagu.
0: Oh, lagi bau jual lagu lagi baru nama dah lah lagunya 7 Gemar ke 7 Galicia ne.
1: Okey. Okay. Malah ada pedagang ketua.
0: Standby.

0: Dah survive? Dah mang?
1: Tutup dia mic tu, Majid.
2: Tutup tu. Mulai tu, okay. Terima kasih.
0: Okay. Nuhan mungkin janji.

0: Pengari kami Hari Kucing Christopher dengan lagu ya Lucia Mungkir Janji.
1: Janji. Ya, ya.
2: Nyari ke mangkok
3: lah. Jauh-jauh menua mesti kaki tahu.
0: Ya Lucia Marga Mungkir Janji. Lagi nutup semara kami nengguai. Berandau dulu engkau Christopher engkau si kumien dari seduai mar. Mang banjir kita.
3: Nanti kumien minat ke nanya setuju dengan siapa lagunya tadi?
2: Christopher, setuju dengan siapa Christopher?
3: Luan mungkin janji.
1: Setuju dengan DJ Duiko.
2: Siapa DJ Duiko, Chris?
1: Mangau DJ Jelusia.
2: Reti ya dia tahu ah, Christopher naya udah masuk tim gempuang sida tahu.
3: Gempuang sida bayar.
2: Deh, mana belajar?
4: Udah lah bulu laban jaku bayar ya dah.
5: Makin bayar kenyuluang.
0: Kristina diberi pilihan tu Chris ni bagi ke di pilihan wan ya, ke baju ke pira-piranya ke baju celum dua teluk dan
1: baju celum
0: baju celum ni
2: ada ni lapan dia bisa
3: pilihan atau ya kajo nyebut
2: atau ya kajo tadi lapan pada ya udah ningan teh milih dua kaya kumar bayar lagi
3: ya kan
0: baik kedua ke Chris ni
2: lapak ku kaki lagi bas piye
3: nak dua perahu ni lapan dua perahu
0: dah baik kedua ke pada ada orang mana kau orang manzak kepai
3: kepai okey nak ke mana rempuh laku tak okey lah setakat jam aku 2:30 tau
2: tak jepan udah peluah tu ni tau
3: bye bye
2: nah orang manzak bye bye mah kita
0: okey lah
3: saya juga jari tu nak kepai kukut udah gerecat
2: ngai kena pedak ngai pedak
0: bisa komen ngai Christopher kita ibian kasi kak dia sebut nama ben
1: Nuan ila ante bisi peluang ge mai lagu ya ke haiki ke. Lalu belajar ke Nuan lagu haiki. Tak ninga ya.
4: Boleh nyari juri magang sih dah.
1: Pasti di juri itu. Ya Christopher tu bisi kita. Bisi suara serak basah Christopher.
0: Iya.
2: Bisi ke mana? 8 penelpak 6 tahun ni Ben.
1: Ya. Tua tahun jang ke.
2: Ulianya.
1: Namanya aku Ben baru setahun ke Ben.
0: 6 tahun penlebak.
3: Tahun
0: Ben.
2: Okay, CJ padah ambe.
0: 6 tahun ga penlebak neliah kati kita lelaki.
4: Ada kaitan.
0: Okay, Bi.
1: Ya. Siapa nya?
0: Udah ready bala kita Bi, hari miri, siko dage. Terima kasih Chris. Okay.
1: Lagi bisa ya.
0: Okay.
1: Ba miri.
0: Siko ge.
4: Ba miri. Lala kita ini anak baik.
0: Ya tu selalu telefon ngage kunti. Sari tu ya berpeluang Niki ngagai. Jai studio.
4: Jadi ya tu kira ke dua kali. Ya, dua kali ya telefon kita di program Cerita Kenyalang. Okay, minta nombor nak diri dulu.
6: Nama aku Emilia. Aku asal Arinie. Aku bisa peluang lah sari tau Niki kita lawan ke bisa orang Anjung aku sari tau tadi.
3: Nada orang Anjung nah.
6: Oh, nada meuk nanggu.
0: Nuan bejaku ba radio nada kesal tu nuan live di kontinu kesal munyi nama ke buah.
6: Hah?
0: Bisa munyi kesal nama bejaku dah.
4: Nada pernah kesal pernah aku tu MB.
2: Dah terlepas.
4: Dah terlepas lagunya.
0: Okeylah.
4: Elisia kalau ngau pekit
6: kalau
4: kalau ni
6: kalau
4: berapa kali udah
3: satu belama lah saya ko
6: nanti bakal baru rumah bisa program selalu nak pekit lagu nanti kadang-kadang aku boleh nombor satu
4: Yun dua dah hutang mikulok Yun
0: tinuan baru rumah nampunya lagu nama selalu baik nuan tu Emilia
6: nari kalau lagu bukan lah lagu Florence Lompo
0: lagu ni
6: lagu tinuan nanti aku untuk selalu udah baik ko
0: okay. Sarito dah lagu nama?
6: Sarito lagu yang megah tapi aku main lagu Siti ya Tebelekak.
0: Oh Tebelekak lah.
4: Taban pengari miri udah main lagu Atino Hati Aku jadi ya tu kan Tebelekak lah. Jadi balap dengan kita ya tu kira ke kala telefon hari di WFM Miri Suba. Jadi kita semua di Jepun ngasuh Nikit Konti jadi akhirnya ya Nikit Konti hari ni atau. nya.
2: Dini
4: ya,
2: Dini
4: ya.
2: Emilia.
6: Dia saya baru panjang.
4: Saya.
0: Oh, saya
2: rumahnya mau. Kami semua.
4: Okey, kira Alicia ngari ke stesen wife and Bintulu neh Yun. Okey. Jadi sama-sama kita ini ngapa ngari hari Bintulu, Alicia mai lagu Ari Florence Law Tebelka.

0: Ya, nyak ya.
1: Okay, Alicia. Steady, Emilia.
0: Alicia, aku Emilia.
1: Emilia. Oh, sedap yang pun yeah. Nyawa lagu yang ke
0: main lagu. Oh, Yun.
1: Tebal lengkap.
0: Nah, berita Yun.
2: Mana?
1: Di impu Yun tak nak?
2: Aku Yun tu. Lain lah, B tu.
0: Mana berita Yun?
2: Ikhlas, B.
0: Oh, ikhlas.
3: Mayo, ngepe je. Boleh kena siti, Mayo.
2: Sige, sige. Nya, sige, kami persatuan Indo. Sige, mana? Kupangan
0: kami nak kena cipil, kami tu. Itu, mana irau sekali.
4: Biro-biro Indo.
0: Ya.
3: Oh, irau nah, irau sekali. Dua kali ke irau?
0: Dua kali.
1: Ya. Enggak sekali, tujuh kali ni, Dom.
0: Minggu tu mana magang pengari step station ne?
3: Ya magang aku.
1: Bisi-bisi komen dong, Emilia.
3: Aku ke? Komen ya nanti nitya ke pedak aku lah. Aku ke. Ia mampu ngemai lagu tu ngau perasaan penuh perasaan meh. Ngau
4: feeling.
3: Nama tu feeling yang mampu. Lalu ngemai ngau cara yang mampu. Okay ngemai hari penyanyi asal deh. Hanya aja komen, mari komen muka.
1: Nuan Dion.
2: Semua mana magang? Nade, nade ke tanya.
1: Nade lah mantah nih.
0: Uleh nyari juri. Nade
2: lah mantah. Uleh.
3: Ya, ni pun ngemai juri tahun depan ya. Me, ada ke pengurus.
1: Okay.
3: Ni ada ke belanja. Kena kita tercing apa mama.
2: Nunda. Kena utai buka.
1: Nunda aku marah. Gak Lucia. 6 tahun penlebak.
2: Ini ni kau.
5: Nah ini dia kerja tahu kenyalengnya me. Nepuan ke semua. Ya me.
3: Kami doi. Kami dari Bian tu, nada 6 tahun tu, baru setahun aku tu.
2: Nada ngawal,
4: Mayu orang
5: kena 6 tahun. Mayu.
4: Cengkok ya lawa tadi.
3: Cengkok ni.
4: Cengkok.
1: Ya Bian.
4: Yang mana mai lagu irama Malaysia bunyi tu.
1: Ya nyawa ini. Contoh lagu ni Bian.
4: Contoh lagu?
1: Awak. Lagu.
4: Korek Kendi. Lagu Melayu ke ni?
3: Oh, dah bisa lagu Bian dia.
4: Lagu...
3: Lagu Melayu
4: yang bintang lah. Bedau gak kuninga ya baik baik Indo yang bintang tang mana ada yang bintang
0: nah ya ni
1: oh bisa kan sedak kepada basi ke kita tu majority bala pemukimnya main lagu Florence Law nih majority ya manyo
0: ya
3: ya betul
1: oh dan mulah kan jamin dan fisiko kan nih
4: ya
1: ya aman. Okay, lagu Nubai dah bersedia. Angin Jauh Lucia, setiap lagu Nubai.
3: My God,
4: yeah.
2: Oh, minta jawab ya,
3: Lucia. Apa?
0: Kira, nak lagi komen nih, hari barang diri kita. Okay.
1: Terima kasih, Amelia.
6: Sama-sama.
3: Terima kasih, Amelia.
2: Terima kasih, Amelia.
1: Selamat tu ya telefon tu ya datang ke konti. Okay, terima kasih.
3: Pada orang nganjong, ya. Harap korang bisa nganjong ya, pada tu.
1: Oh,
2: ya. Bisa orang anjung ada ya. Ya, sikit nak minta anjung orang Indo ke mana ke ente nak ada apa.
5: Kita laki kan mau.
2: Mau kita ente mau pengen
3: jadi kibian hari Selamat dengan anjung Kemiri kan.
2: Jauh mak. Ini kan ada ini. Limbang semak ke limbang. Itu kita mesti.
1: Amai dom. Saya ke helmet ke pangai banjari ni baru kenal orang dom. Dom.
3: Kumai nyamai.
5: Kumai nyamai.
1: Nira, Lucia.
2: Nadai kira ketemu nyuruh ke diri laban temuai kita jenjuk kenain bin Masron bisa udah datang ke studio amat toh
5: amat
2: amat ni kamera tadi ni mesti al zoom ke ali
5: temuai kami udah bisa itu
1: okey ka tutup
2: au kira ke dulu tu nutup neh nadai kita
1: awalah kira ke puntan mah enggak usah dibelagu tu neh.
2: Aau, kau pernah munyi nak munyi orang kecewa aau lah.
5: Munyi orang kecewa menyetang, nanti ngawang, ngaji bala peninga di luar din di.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggeri nokati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register di atas seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Bintulu 97.5 FM.

0: My Hero Get Merangsang ni?
1: My Hero Get Merangsang memang family lah, family aku kumpul, ianya terutamanya apa indah aku. And then kedua, bisa advisor kumpul lah, mm-hmm. yang merik pendapat ianya Azizi Nawawi lah.
0: Kira tukang kritik punya.
1: Ya, apa-apa tergagak konten namanya, oh namanya aku ya. Oh, perlu ke buka baru, gagak baru. Mm. And then dia pun memang bisa pengalaman gagak bungai apa. Mm-hmm. So apa-apa yang utai yang aku nak ada idea, yang meraih idea and then yang agak aku rapping.
0: Cukup untung, Nuan cukup beruntung lah bisik orang bab belakangnya tadi. Yeah. Jadi tukang kritik tu tadi.
1: Ya, betul.
0: Oh, jadi pengelandik ke berketuk, terbegagak aku terbegetuk. Nuan belajar cara formal atau ke Nuan meda hari belah TikTok atau ke video-video?
1: Sumpah, aku memang meda hari TikTok. Mula-mula memang hari YouTube lah. Mm. YouTube, Mayu Hage, apa namanya? Mayu Hage trend yang terbaru lah. Mm-mm. And then apabila aku dah meda tanya, TikTok pun paling mayu Hage. Ya macam gubahan-gubahan unik lah tadi. Hari dia lah aku belajar. And then bisa ke engkau kelas Aris Menanjung, mm-mm. kelas online. Mayanya pun PKP juga. Yang ajar aku kini cara ngagak Princess Bouquet. Mm. Princess Bouquet yang memang besar and then yang bulat. And then bisa crown lagi ke dalamnya.
0: Untuk tadi Maya PKP tu tadi PJJ lah. Okey. Kreatif hari pengawak welding.
1: Hari pengawak welding ngagai ke pengawak Tujuh bungai lah. Tu tadi.
0: Tukar ngagai bidang ngagak bungai. Untuknya Maggie tu tadi ni review ge. Okey, jadi bab penemu Nuan tu, penemu Nuan pu. Mm-hmm. Nama ciri-ciri gubahan bungai tinarit ati.
1: Gubahan tinarit ati customer adalah sitek yang memang kekemasan lah. Mm-mm. Kekemasan dengan kualiti. Dia mesti ke dia pun yang puas hati sebab customer puas hati. Baru tanya tadi menjadi.
0: Oh, jadi selalu ya idea tak tadi hari ni?
1: Hari biasa ya memang hari YouTube and then Facebook. Kita ditia trend-trend yang terbaru lah. Hari dia kita boleh bisa idea and then bisa tambah tokok kita tempo lah tadi.
0: Jadi trend kreatif berkeni?
1: Trend kreatif yang more tu macam Korean bouquet.
0: Korean bouquet.
1: Ya simple tapi ya macam nampak mewah dah.
0: Jadi dalam mayu-mayu bunga itu tadi, ulian Nuan berkongsi ke berapa contoh tu tadi? Berapa lama Nuan ngagak? Bahkan munyi ke Nuan tadi Princess Bouquet tu berapa lama Nuan ngagak? Korean Bouquet tu tadi berapa lama ngagak?
1: Dalam untuk sebuah bouquet lah, ia depend kau size bouquet dan kini utai ke dekat customer. Contoh tadi bakar Princess Bouquet-nya memang ambil masa dalam 30 minit.
0: Nyampat lah. 30 minit. Kumai kota sehari-hari.
1: Ya, ducuk bunga dan dia wrapping.
0: Besar je kah?
1: Besar direk lah. Besar. Besar lah.
0: Besar ni?
1: Tang besar.
0: Princess Bouquet. Bunga yang dalamnya bunga yang kena kena kita?
1: Biasanya selalu rose lah. Nama dia bunga sabun.
0: Oh, nama?
1: Bunga dia perbuat sabunnya. Bunganya lah selalu dikenal orang.
0: Jadi bunga sabunnya tadi hari ni nak boleh?
1: Hari supplier.
0: Okey, gagak numpu.
1: Okey.
0: Kayaknya hari
1: supplier. Tanya memang hari supplier numpu lah.
0: Bunga Korea tu tadi, Korea Bouquet, kini kau berapa lama
1: Korea Bouquet. Korea Bouquet, ya nak datang setengah jam lah dalam 20 minit kena. Untuk siti bouquet. Lebih ya simple. And then wrapping pun nak kalau mayu wrapping.
0: Ya, mana lagi simple kena. Mayu orang pelabak aku rindu ke simple.
1: Ya, betul.
0: Jadi nama bangsa atur atau ke jenis gubahan ti pemaduk di kerindu bala customer Nuan.
1: Bekeni?
0: Hari pedak Nuan. Ya ke paling mayu ke dibeli banyak tadi jenis ya.
1: Jenis ya selalu ya bouquet coklat, fresh flower. Bunga sabunnya tadi utainya memang sentiasa permintaan dari customer lah.
0: Jadi bunga sabun nama kita bisa ke snack
1: coklat ngau fresh flower
0: bisa kalau ngagak ke duit ke main tariknya
1: kalak jua
0: kalak
1: udah tariknya pun kalak
0: jadi duitnya tu sudah empunya dia kan ya berkenai kita sudah bank in kita nukar duit atau ke sudah
1: ya betul emang. Ya bisa kata bisa customer yang memang dah ready cash yang nganyo ngagak kedai dan dia ngasuh kita ngagak gubahan lah. Bisa customer tu tadi yang ngakiru so ya terus bank in kita pun nukar.
0: Kita pun menukar.
1: Ya,

0: Non bisa belajar ngagak bunganya, bunga hari duitnya begini.
1: Bunganya ya ikut permintaan customer. Bisa ke ngasuh bunganya, bisa jadi bungai duitnya tadi. Bisa ke ngasuh jadi bunga rama-rama. Bisa ke ngasuh jadi macam-macam.
0: Saya aku kena duitnya.
1: Tapi oh, kami yang memang dilipat lah antik ya bungai. Ia ke duitnya jadi bungai hanya nak boleh dibalut dengan kertas balut dengan plastik.
0: Oh, nombor punya bunganya. Okey, jadi tiap itik atur ke digagak ni tiap ke nekak pelanggan nuan tau ke nuan bisik beri idea.
1: Ya, sebab aku sebab aku nanya customer aku kak nanya ya untuk apa tau. Contoh tadi yang yang ada untuk pangan aku, aku kak mereka kata-kata boleh dia mereka pendapat. Kau akan madangnya bajet dia berapa lagi kami akan ngatur lah. Contoh tadi ia ke bajet-bajet keto kami ngadu ya berkenyak lah.
0: Oh, nah. Jadi nanti kita benda hari curak tak ke warna tu tadi berguna amat lebih kita ke ngagaknya. Bekeni nuan milih kombinasi warnanya tadi.
1: Milih kombinasi warna kita ngikut apa namanya acara ya lah. Contoh tadi Valentine Day, kami akan guna bunga yang romantik lah. Contoh tadi bunga warna merah, warna hitam, combine kau bunga yang tadi warna merah, and then wrapping yang tadi warna hitam, so ia nampak romantik lah. Contoh tadi ia kak yang color-color lembut, anti color-color lembut yang macam induk yang tadi manja. So color-color lembut ya warna pink, soft-soft pink, kena. Itu ke kesesuaian dan kehendak pelanggan lah.
0: Jadi kalau nak nuan napik penanggul buah nuan ke ngagak gubahan, kadang-kadang untuk tadi ngagak gam ngai lekat kini utai ke bukannya?
1: Utainya pun kalak juga mengalami ya. Kau rasa memang semua kalak yang melami, mengalami utai gamnya tadi lah. Sampai jari dia melecur pun kalak,
0: kalak
1: kan? Kena gelugannya tadi, and then cabaran ke adalah customer yang last minute. Ya kak delivery terkalanya. So aku madang ya boleh dia mereka masang agak tok and then ya okay, so proceed order terus.
0: Bisa extra charge kan nanti ya?
1: Ya memang bisa lah. Labakan gerumban ke masa ya dah.
0: Masih juga nuan tu pelabak aku bisa nyimpan stok ya?
1: Stok ready stok memang bisa lah. Memang bisa setiap hari.
0: Jadi nama peminta ke unik dari klien tu tadi gubahan ke unik?
1: Gubahan yang unik mostly ya bungai duitnya tadi lah.
0: Bungai duit.
1: Ya katnya di bentuk kek. Utanya tadi ya kat simpan lama.
0: Nak kena punya.
1: Di pedak mata apa? Ya memang nak cau duitnya aku ya. So dia mesti kang ado ya kene mada. Ya macam dingkah dalam frame box keknya tadi lah. Dihias dia duitnya jadi kek ya kak kenyak. So kita perlu kak nitia customer lah.
0: Jadi gubahan ke pemadu mar ke kalak digagak non?
1: Gubahan pemadu mar semestinya mani buke lah. Laban setiap kepin duitnya tadi kita perlu kak ngulung, perlu kak lipat ya, and then perlukan tukar duit ke ngagai bank. Ya nak tahu duit kerim ada. Ya nak tahu duit tukar ngagai kedai kenyak-kenyak lah. Takut lagi bisik duit cari ke apa ya, semua. Ya risiko ya. Sitik ke.
0: Pelabak aku tu agak sensitif lah soalan tu.
1: Okay.
0: Berapa uliah nuan berkongsi ke rega buket ke dijual nuan hari ke paling murah nyentuk aku penghabis mal?
1: Setakat tu. Setakat tu paling murah beringgit pun bisa.
0: Beringgit bisa. Ni hanya peningat siapa.
1: Beringgit pun bisa. Tapi small pun buka lah.
0: Berapa?
1: Dalam RM8 kena untuk sitik kuntung bungai. And then ya wrapping biasa aja lah. Ya, selalu ya maya hari cikgu. Sabar student kamera yang ngegai cikgu dah. Ya ke paling mahal beratus lah. Beratus. Nak kalah datai. Beribu nak kalah. Kecuali ya cash money lah. Ya ke cash money bukan pun. Nak kalah lah datai beribu.
0: Jadi bak penemu nuan pun tu tadi lebuh ke nama kebuah pengawak marik bungai kelebih lagi surprise delivery tu tarik marik empas lah ngagai orang ke nerima
1: keni tadi
0: keni ke nama kebuah tadi tibakan nuan untuk tarik marik aku bungai.
1: Okay.
0: Aku tu tadi tersentuh hati meh namanya kesan emosinya tadi berkeninya
1: boleh marik empas emosi bungainya simbolik kasih sayang peringatan ngau ingatan kita lah and then memori penghargaan apa semuanya tadi lah hari dia tadi boleh keni mana kita tu dihargai
0: boleh ingat
1: dihargai orang lah tadi contoh dari kumre dia bungai oh dia akan madah ke tu oh dia nemu menghargai aku kena sebagai persahabatan
0: okay bakal aku pun lagi dah temuk tu lagi aku main dengan meja aku bala kulit aku ditok nemu ya bawa meja aku temuknya bungai lah
1: bisa bungai bisa,
0: bala nak nganyo bala
1: so contohnya tadi macam hari ibu anniversary Valentine Day utanya memang mostly memang kepada bungai lah
0: betul jadi orang bakal aku tu sige rindu sige bisa sedia kaku pasu
1: sige rindu ke bungai lah
0: sige rindu ke bungai okey jadi kan wan boleh berkongsi namanya bangsa bungai kedigagak tu tentu bisa simbolik bakal bungai ros tu simbolik kan nama
1: okey untuk bungai aku beri contoh ros lah okey untuk bungai ros entik ya setiap kuntung bungai ya bisa masuk color ya pun main peranan juga and then untuk ros untuk site kuntung ros adalah maksud ya cinta pandang pertama.
0: Sitik ros yang tadi. Baru aku tak nak kalau boleh sitik ros.
1: Denya ya kedua aku ngau dek. Cinta tu ajak lah. Ya untuk dua kuntum ros. Tiga kuntum ros. Maksud ya I love you.
0: Step itiknya. Bisa
1: maksud magiang. Bisa maksud magiang. And then entek dek minta maaf ngau orangnya 15 kuntum ros.
0: Nama arti 15 titiknya deh.
1: Minta maaf.
0: Oh.
1: Selalu ya customer order yang tanya lah 3, 5, 15 semua bisa maksud.
0: Titik 5 tadi nama tadi.
1: 5 aku dah pasti bedau tanya tadi. 15 untuk minta maaf. 3 untuk
0: I love you.
1: 5 jarang ku dapat untuk lagi, lima
0: aku Google yang banyak.
1: Dinya tadi untuk 21 komitmen seseorang yang agak dek lah.
0: Komitmen kenyanya?
1: Komitmen macam contoh tadi suami dia tadi yang macam komitmen break komitmen agak dek lah. Belanja apa semua lah.
0: Serti magane setiap itik.
1: Kalanya pun bisa. Okay. Contoh kalau mirah atau tadi memang untuk cinta lah. Kala kuning untuk kawan-kawan persahabatan.
0: Kuning merah untuk cinta, kuning untuk persahabatan. Bungai bukai, bisa?
1: Bungai bukai selalu ya macam bungai lili. Bungai lili ya selalu kena orang macam orang masuk wat lah macam sakit. So beri bunga. Laba bungai lili tu kan ya bau ya semerbak bau ya. Tapi di dalam situ bilik ya memang bau bungai lilinya.
0: Bisa citik dah bungai ke bau ya kuatnya baby ke ni kau nama
1: baby breath. Nya bungai kesucian ke kita.
0: Okey. Laban kala nerima bungainya agak kuat bau berapa hari kuat bau nah.
1: Kuat.
0: Okey, bungai bukai bisa kini?
1: Bungai bukai selalu ya bungai condolence lah macam bungai ketua selalu baik orang ke kubur lah. Hanya pun selalu permintaan ramai lah. Macam contoh hari Minggu tadi bisa customer kat ke kubur dah ya kat ngemai bungai untuk orang ke disayau ya lah.
0: Okay, jadi berkeni nuan nulung customer nuan milih atur ke betul lah bungai tu tadi nuan pun ada kesedak ya kesedak salah pilih bungai sepatut anjung lagi setiap tu
1: utanya tadi selalu ya kami akan ingat pendapat customer lah nanti yang dah pasti baru kami advice bungai apa yang sesuai untuk acaranya tadi lah depends lah ngau acara apa yang yang kedekat ya.
0: Oh, nah, jadi tadi nuan madah nuan ngagak surprise delivery. Ya bisa dua ya. Sitiknya nuan nganjung kenyak aja. Sitiknya tadi surprise delivery. Nama beda ya. Lubuh nuan kenganjung lagi orang.
1: Beda ya untuk surprise. Sorry, untuk delivery kita yang nganjung barang kenyak aja lah. Antek ya surprise delivery yang macam kejutan.
0: Kejutan lah.
1: Untuk penerima yang tadi lah. Mereka ngagak ambil video laba bisik customer tu tadi aku kak surprise delivery. Okay, dari seginya tadi kita ambil video kena reaksi muai apabila yang nerima bungai. Yaklah beza antara delivery atau surprise delivery.
0: Kalak kini nak mujur kantoi kini
1: utanya kalak juak lah laban ante birthday dan demu dirimpu birthday. Tentu eh nama ha tiba-tiba aku tu nada ngoda bare nama runner tok call aku ko ya. Hari dia tadi kantoi lah.
0: Kantoi.
1: hari dia tadi nemu utai yang tadi surprise.
0: Kala ne. Nemu dari kadanya orang bare bukannya. Au jadi sepemanja nuan kengagak surprise delivery tu. Kala kena nuan baka imo beda orang kenerima bungai. Kala ni.
1: Maksud dia sentuhan tidak impul lah. Sekali ke aku rasa ya tu tadi ngoda bungai and then break ya detail tapi detail tadi ia impul.
0: Oh tidak.
1: So tadi pelik lah aku tadi nama tu kain nombor kain nombor penerima nama tu orang yang sama tadi ngoda bungai dah. Oh aku ya aku tadi meli untuk self reward kompo. Sorrynya tadi sedih lah tadi laba yang menghargai diri yang po ba ya nak mengharapkan siapa-siapa mereka. Kenyak lah tadi
0: anjung kini anjung kupis
1: anjung ke rumah ya
0: anjung ke rumah
1: and then dari dia sidak ya ya yang udah bungai kek sekali. Sorry utanya tadi celebrate ngau family yang po lah. Yang meli bungai untuk diri yang po.
0: Baru ya aku nengah lama tu suah mada tai real belah TikTok semua.
1: Ya.
0: Tu tai ke
1: selalu ya jadi orang ke jauh-jauh kenyak dah. Pun bisa ke sentuhan hati. Macam orang tadi bak semenanjung. Ya kan udah untuk kawan dia bak Bintulu tu. Pun tersentuh hati ba orang yang ngau aku sekali lah tersentuh hati.
0: Jadi tentu ya bak kadang-kadang musim tu tarik bisik nuan nak sibuk punya kurang bisik agak musim sibuk ni maya musim sibuk nuan ke gagak dekor tu tarik
1: paling sibuk adalah Valentine Day.
0: Valentine Day
1: sangat-sangat sibuk and then orang kelas minit order pun bisik kan pasal dia ngambil lah ni kuliah dek danya Mother's Day. Mother's Day pun sangat busy ngau Sol Day. Nyak memang tiga musim nyak memang busy lah.
0: Bungai tu tadi order dari luar, bungai hidup ke berkeni?
1: Bungai hidup, ngau bungai depends ngau permintaan customer lah. Tapi mostly memang aku ngagak bungai hidup lah.
0: Bungai hidup.
1: Memang ngambil supplier dari bungai hidup pula.
0: Berapa lama bungai hidup ya tan gini?
1: Ya depends ngau penjagaan kita tempo. Ya boleh datang 2 minggu 3 minggu boleh ya. Ya ada masalah. Asalkan ya anda kena matahari. And then dia selalu nukar-nukar apa namanya?
0: Air
1: ya. Spannya. And then selalu kat putung ujung ujung batang.
0: Mesti putung ambil nak buruk lah.
1: Putung dia and then ke air yang bersih.
0: Tukar-tukar lah putung tukar. Ingatnya kita selalu nerima bunga dari pangan tu tadi. Atau antara tips ke diberi Mr. Gary tu tadi.
1: Laban bukanya kan fresh flower. Apabila dia dah di-wrapping dia, bunga yang tadi boleh cabut bah. Boleh dengkah dia dalam pasu baru. Sorrynya dia buka bunganya, putung yang po ujung and then airnya sentiasa tukar.
0: Tadi na ai amat na.
1: Ai amat ulia.
0: Ai payep.
1: Ai payep.
0: Ai payep. Ni buat tepuk kita dalam icebox ni.
1: Nanti dia tahan, ya ketahan lagi perlu ke? Nanti dia ngasuh ya tahan lagi. Ya suhu-suhu bilik aircon pun okey ke?
0: Dia suhu kebiasa tu. Pelaba aku jampat buruk kan.
1: Ya jampat buruk. Ya nak tahu utai hangat lah. Ya memang nak tahu untuk panas.
0: Okey, dalam maya-maya bungai tu tadi. Ni bungai ke mayuh lagi dipinta bala customer?
1: Paling mayuh bungai pinta customer adalah rose.
0: Rose.
1: Memang sentiasa. Memang kelima dah. Hari-hari memang kat rose je.
0: Hmm.
1: And then si gege jibra, ia kebakar bungai daisy kurangnya.
0: Hmm.
1: Ia kebakar bungai matahari.
0: Hmm.
1: Ia pun famous lah. Ba area Bintulo.
0: Ba Bintulo. Kita nak madah area bukai tu Bintulo.
1: Tu ya, antara bunga-bunga yang yeah. famous lah.
0: Mm-mm. Okay, jadi nama perambul tok ke julu ati tik pemadu besai nuan ba pengawak dagang tu.
1: Julu ati ku dalam pengawak besai tu aku kak memang of course ku kak GE surprise delivery tu tampak Rita lah.
0: Mm-mm.
1: Dikenali orang.
0: Mm-mm.
1: And then aku perlukan agak servis yang tip top lah. Aku dah ngira kualiti. Aku dah ngira kuantiti. Aku ngira kualiti. Kualiti adalah penting untuk kita mansang ke depan.
0: Bisa repeat customer?
1: Mayuh lah.
0: Mayuh lah.
1: Oh, sangat mayuh.
0: Sangat mayuh.
1: Sampai hari luar negara pun kalah.
0: Oh, hari ni?
1: Hari Thailand. Aku kalah nerima hari Thailand. Ngau dini ke sitik menuanya ni? Oversimple lah.
0: Hmm. Arti ya GE delivery kena kena nama tu tadi.
1: GE delivery
0: udah rata bak luar
1: ya, tu rata
0: bak luar negara.
1: Laban bisik yang laki sidak di tok po dia apa gawak di tok. So sidak ya ngiga ari Google apa semua. So tertemu kaku, so kami berdeal lah. Kini cara pembayaran dia.
0: Market kini bayar.
1: Oh ya, tapi nak uliah transfer online bekal kita biasa. Ya perlu ke ngena Western Union kenyak ke? Asal ke kenyak lah cara ya maya kita.
0: Udah ya duitnya datai baikkan no, baru nuan.
1: Baru kan? Kengagak ya.
0: Okay, banyak tadi jauh yang po namanya ya. Customer ya luar negara bukan kaleng-kaleng punya korang eh. Oh, okay, jadi kati cara engkau bisa orang ke benua medak kita tu tadi, benua ninga kita tu tadi, engkau laki sedak di tok kini, bini sedak di tok kini, sedak tok tadi jauh lah amunnya kenuan dari luar negara kini. Orang ditumpu orang lokal pun sedak kat ngigak nuan, kini cara sedak ngigak nuan.
1: Ok, siapa-siapa ke order bungai dari GE surprise delivery tau ngigak dari FB TikTok. Nanti FB aku adalah GE Surprise Delivery-nya tadi lah. GE Surprise Delivery Bintulu. Sama megak ngau TikTok ngau FB lah. Instagram pun bisa. And then
0: semua sama nama?
1: Semua sama nama.
0: Oh,
1: GE Surprise Delivery Bintulu. Nanti kau terus WhatsApp. Tau WhatsApp ngagai nombor 011-988-1505.
0: Ya, ulang baru tanduk.
1: 011-988-1505. Ya, nombor WhatsApp lah, memang nombor bisnes.
0: Hanya ngagi kita ke engkau kak merek pemerik surprise delivery atau uji servis ketiga kak Gary tu tadi. Jadi Gary, tentu ya dalam kita tu ngagak bisnes tu tadi bisik julu ati. Bak nampu nama julu ati nuan.
1: Nanti aku julu ati ku ku dekat medak bisnes tempatan terus maju lah. Boleh muka lebih mayuh peluang. Pengawak ngau ngangkat seni gubahan bungai bak Sarawak tu lah. Ngambil ke boleh lebih dikenali orang ramai.
0: Jadi jakut lah lau ke debrik nuan ngagai bala lebih ke orang ke bakar bak nuan tu tadi engkau sedak tu kat nguji masuk dalam industri bergagak ke bungai tu.
1: Okey, jakut lalang aku anak takut berengkah hari mit. Belajar terus, rajin selalu praktis lah. Nang awak yang salah, kita boleh ubah ya jadi mana baru. And then kau selalu ngagak utaya perlu ke kini badah rasa kasih sayang. Baru utaya akan menjadi. Ya memang akan slow-slow dulu. Baru akan menjadi lebih cantik lagi lah. Tergagak kita.
0: Makan non puma tadi munyi ke non tadi hari nama welding.
1: Hari welding. Gagai ke bungai.
0: Jauh
1: lari jauh.
0: Jauh beda ya. Tang ya lebih nyulut ba pengawak bergagak ke bungai tu tadi lebih ngenatai kasil banyak tadi. Nah, awak jadi pengharap ati nuan ba industri tu.
1: pengarap hati buat industri. Aku ngarap industri gubahan bungai ngau surprise delivery dekat terus berkembang lah. Makin mayu orang dekat ngelala nilai. Hadiah ti digagak ngau ati ukai seminar ga ia tang megak pengasih ngau memori ti di baik kitai.
0: Okey, jadi sebelah tua ngujuang kerana tu engka bisi utai kena ingat tanya aku tu nak ingat dilansak aku tu nama nama kini Jakob beransang ke dekat ditinggal kenuan ngagai orang kemedak kita buat live Facebook ngau live radio jam ke tu.
1: So aku kat berterima kasih ngau Bintulu FM labu udah menjemput aku datang kita tu adalah pengalaman pertama aku lah di interview orang berkata. Terima kasih megak ngagai semua pelanggan ku serta keluarga aku yang selalu jadi tulang belakang aku.
0: Jadi pengkritik gak? Oh, merek moral support nah ngagai bala namanya
1: bala sidak,
0: kita direk sebili ya, ke merek moral support ngagai Gary tu tadi. Oh, jadi ngarap ke nuan terus mujur bak pengamat nuan bak perambu ke dekat gagak nuan bak mua tu ilak. Jadi pelabak kunyak jak randau kami dua Mr. Gary bak serak tu ngonyak boleh baru kita ngagai konti YFM Iban Kucing. Terima kasih.
2: Segulai sejalai ga YFM bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balatin ladia ba industri muzik, pengeladik jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadik pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Ba.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak dewang suara baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkam Mandarin. Maya audition by Minus One, nuan go. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Okay, lagu Rida Cruel pergi YFM segala sejalan rentak dengan hari 11 hari bulan 7 2026. So itu bergelanggau aku Daniel Stephen. Terima kasih Yon bergelanggau kita bak 34 Seranyawa hari YFM Bintulo tadi dengan mengat temu ayah kebesin di Kangau untuk minggu tu 34 Seranyawa mengat boleh dengar kita bak jam kesama pergi lah pukul 3 nyentuk dengan pukul 4 ngalih hari. Okay, terus bergelanggau kami bak YFM lagu kita ke sekolah itu Wheels of Versa lelengau.

7 2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6 11 2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12 7 2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampa datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Dubai hari Josephine Jalin merindang kita ba YFM segulai sejalai rentang hari kita begelai seri itu ba hari 6/11/7/2026. Okey, dalam lagi pekit main bol Yandai ASEAN Cup 2026 dekat diatur. World Cup dah temu diatur tang untuk pekit main bol ke diatur tunggak ke ASEAN di tu. Jadi bisi dua pemain Kuching City FC ti dikangau ke bermain ianya dua-dua pemain defender Jimmy Raymond ngau Ronnie Kelvin tu ke dekat dikangau ngari ke Malaysia ba pekit main bol Yandai ASEAN Cup 2026. Okey, pemain ke bukai ke bisi dipilih hanya untuk Kuching City FC nya. Main bukai ke terubah di kangau ke bermain yang ke Wan Kuzen ti bermain ba Liga Main Bol di Amerika. Richard Chin bermain ti ngari ke sebengkak klub di Scotland megak ba Division 2.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau keperarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi ngerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Serulai sejalai seminat bawai FM.

Kategori Heli Danji Sungai Lemana Sarito 11.7.2026 PRN Johor. Saya dah di Johor menunggu di maya tu. Okey, kalau nak pukul 3 ngalih hari tadi bisi 56.77% orang ke Nurun Ngundi. Sama ngau 1,500,000 lebih ribu meh ya ke bisi Nurun Ngundi. Tidak banding ke ngau 2.6 juta ikut orang ke Patut Ngundi nya tadi. Jadi sebenarnya lebih setengah mimit ngau ke maya lagi meh orang ke Nurun Ngundi. Kembali jam dia tu nya tadi nyau udah ke ujung ya 4.40 ngali hari itu tadi kira ke ujung-ujung. Lepas tebal lagi ya ke mimit orang pengundinya tadi sigi udah ditutup palan oleh ngundi. Ya ke mayu orangnya nyak baru akhir ke pukul 5 lemai selalu ya dekat ditutup. Okey, jadi nak lama lagi dekat ambis alai timpuh sida ke ngundi ba PRN Johor ke 16. Okey. Terus ninggal ke YFM Olivia si sekali tu dunia empu aku.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: YFM Bak Serian 107.9.

0: Lagi lagi Six Division Nganti Nuan SKS Sarawak ku sayang penuh diatur di Sibu. Nanti kita dekat nama penerangka sini. Aku bisa kaban dekat nusi ke kita nama utai ke penuh diatur ba Sibu berkawan dengan SKS. Hello Mar.
1: Hello Neil. Selamat lepai.
0: Gerai Mar. Nangat ya.
1: Gerai. Gaya hari kita di Sibu. Angat. Mana yang banyak saya hujan tapi agak gede.
0: Lelasam gambar kita dia aneh.
1: Lelasam tu ni tang agak on point dah saya enggak saya aja ni.
0: On point ni.
1: Tahu agak.
0: Hari satu borot gan eh.
1: Bisa nu borot dia tahu ni.
0: Bisa ni. Oh, nganya dari kia lah dia lagi.
1: Aw, tadi udah mancing kia, mada agak di seorang. Mulai baru leban tadi ke nama tegawak ngelak tengah hari deh.
0: Okay, Mar, terus ke terus ke tu si itu bukan nama ke bisa beri Mar.
1: Oh, kan nama tak ke bisa di tahun ini ya. Okay, terima kasih Neil. Jadi merit sama lemai ngakai semua bala peningan kita ke bisa mendiang ke rentak kali hari lemai itu. Aku menggerita rumah mai ke kita report dengan program Sarawak ku sayang bagi lelah menua kita di Sibu. Bah hari yang kedua, sehari tu kalai, pagi tu udah mujur mendar, pengawak berjadi ke program Sarawak ku sayang. Ya, tentu ya, tuai kedua bahasa kita udah datai, nanti didengar kita report kepada kami, dan segitu umur dah datai. Sebab kena motosikal konvoy datai di Sibu, nah. Ini premier kita, premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Sudah mujur berjadi ke program Sarawak Kusayang di bagi pilihan menurut kita di Sipo. Jadi sebetulnya terus ke report aku dulu aku madah ke pengagal hati, semakin hati lepas kita di Sipo di taut sudah ngeluik target ke ditagak ke datai ngagai program Sarawak Kusayang di Sipo. Ianya hari kedua sudah bisa 44,000 datai. Lepas kemarin bisa 22 lebih ribu. Sehari itu nambah baru 22 lebih ribu. Bedau datai lemai report kepada aku yang tahu ke statistiknya. Senang nak ke pukul 12 tengah hari itu tadi. Sudah 44 ribu meh. Dua hari ke dah datur tu. Jadi ngenang pengawal nyuak ke perais tidak kebuliah i peraduan mereka sudah diperjalai ke dia Sarawak Pavilion Go Services ke lemai itu tadi lapan mayuan deh bisa 53 itik cabut i peraduan nyak kuah tumu berengkah tadi pukul 3 lalu tentu ya barik penudi pergila asyitekan mu siapa boleh belas itik motosikal sebenarnya 10 itik motosikal lalu itik enya e-scooter mana yang main ni ya belas yang kira ke belakang bini konti kita emangnya cukup mana lalu malam tu lagi ngakai kita menyangkanya bisa kata tai singgah sibu tau ke orang sibu ke benar menia ke radio kita malam tu bisa pentas konsert rakyat banggau besai kita ibadi tu. Jadi sampai datai 8 malam tu konsert rakyat dia kita dekat di Pindam Bob Yusuf Jad Ali Bisi Maka Melissa Francis Bisi Chen Eng Bisi Iwan Dazri Yadi Ngau Ben Di Jaksa yang Maka Fir Afandi Ngau Dayang Fazilah ke dekat Marina Park konsert rakyat malam tu pukul 8 malam. Ini rau ke parking lepas hari diperhati kaku parking ya cukup besar seberai dataran tu untuk kebujang tu ini nyebab phase 2 nyamai dia parking lantang mereka bisa orang nyaga ngau beritanya tadi Neil ujung ke report aku hari dataran tu untuk kebujang dengan program Sarawak ku sayang bagi pilih menua kita di Sibu. Engkaunya jaga Sarawak into Sarawak. Pulai baru ni ngakai nuan di Wifan Kucing.
0: Ya, terima kasih Ma. Selamat mulai ke diri udah tu lagi.
1: Hello. Okay,
0: salam jalan ke Sunawan, Neil. Ya, okay. Margaret Armang, hari YFM Sibu, kena tanya ke info Sarawak Ku Sayang. Pembegak Premier, bisi nombor yang agak market Sibu. Market Sibu buat puak negeri ni dah. Bisi nombor kia, bisi mengda offer manuk RM16 siku, manuk tuai. Ngarap ke offernya, alu datai pergi lak lusa, alu datai jemahit lak mana. Okay, kita dekat dengan ke berita, dah terkait pukul 5 lemah ditangkan ke program Dandut Popo Bansa.
2: World Cup 2026 hari 5 10.07.2026 quarterfinals France melawan Morocco pukul 4 dini hari Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6 11.07.2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.07.2026 Norway bertemu dengan England Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Hai Sam.
4: Hai Si.
3: Bisa nurun apa ya? Bukan orang sehari itu off kini?
4: Konti tengah hari. Kalau lagi Si, nak ada ikut off sehari itu.
3: Oh, aku mau ikut off.
4: Kediri je ada PC. Ni orang buka dah.
3: Nak ada orang sehari itu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin kau meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa mah jam dah Si.
3: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisa api Kediri. Kekijab Kediri. Mana tu? Latest
4: Cina.
3: Version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu. Anak mana orang?
4: Lomat jam di tu sini.
3: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kena. Nanya mana agak-agak bukanya.
4: Eh, nadai lah Si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
0: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, hari YFM, segulai sejalai.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Peratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri Dun N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di Dun N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, Dun N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disarankan hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Siparenggam untuk proses penyubelahan undi. Dun N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' On Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puchu Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Semarang ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
3: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang tenang kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Merikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengenali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi. Walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengemuban itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 24 iti lagu deka bepekit barenggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Beserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Betampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Amang, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Amang.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.
3: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
4: Ladies and gentlemen, WiFM.
5: Rentak dangdut pupu bansa.

Okay, lagu ke rumah dangdut Pupu Bangsa kita ke minggu tu. Lagunya tadi Ari Ju Yaya Ngapung Lalu Aku. Lagi ninga ke kami YFM. Lagu kita ke sekali tu. Kita dekat ninga ke Tuk Sri Legend Tupu Malaysia hari tu. Lagu Cik Mek Molek Ari M. Daud Kilau.

2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Live box Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/2026 Norway bertemu dengan England. Live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

Okey, lagu hari kini di dalam anda bermain dengan hati lagu Badandut Pupu Bansa. Okey, kita ngelansar Mimit. Kau dengan World Cup 2026. Tadi sudah diatur Spain main berlawan dengan Belgium quarter finals. Kalau Spain ngalah ke Belgium 2-1. Tunggu jom ke Spain nyingkang agar ngak semifinals. Okey, sudah tu. Pukul 5 dini hari, dah ke 5 pagi pergilah Norway ngelaban England dengan quarter final, lalu Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, semua mainnya oleh daripada kita BarTM Klik sekali ke Bar Channel Sukan Plus dengan Mega Channel TV OK. Lalu Bar City Semifinals, kemudian ditemu kita France dekat bersatu dengan Spain. Okey, nyari itu main dekat diatur kena 15 hari bulan 7 2026 pukul 3 dini hari. Lalu main semifinal City lagi tu antara Norway dengan England dengan mega Argentina ngelaban Switzerland. Nyak tidak dekat berebut ke City slot atau kedua lagi slot dekat bermain bareng dengan semifinals. Okey, nyak bukan dengan World Cups 2026.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah, pasar Sebawah dekat dirami ngau egrofe Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Okay, PRN Johor 2026 nakak pukul 5 lemai tadi 67.44%. Bisa niki tau ke bisa nambah orang ke nurun ngundi ianya hari 67% tu lebih kurang 1,800,000 lebih ribu orang ke nurun ngundi hari 2,600,000 lebih ribu pengundi ya ke berregister. Okay, jadi pengawal ngundi tau ke semua palan undi dekat ditutup berengkai pukul 6 lemai terlegi dalam lebih kurang 12 minit tau ke 10 minit lagi palan ngundi dekat ditutup ya ke penundi nanya PRN Johor 2026 kira ke mayuh banyak 67% nama bisi lebih 60% jadi kira ke mayuh orang ke nurun ngundi. Ok, nakak tu ajak pukulang aku Daniel Stephen bersama rentak ngelari 11 bulan 7 2026. Selamat hujung minggu ngagai kita semua. Selamat berlalu. Bye-bye.

statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 11/7 dalam tahun 2002, stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yuden Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdullah Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba memain setan lantang Kediri. Kedengkup ke ngagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak di ransing, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemadu berga. Nambah kejamegak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke pukuk di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company itu ianya Tayo Yuden Sarawak. Kedatai Arimno Jipun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya itu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis kemanggai 1.5 bilion unit kini jual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: na pamaagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebanyak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke MyTV.

Lagu Riesna Nala Selipa Jepun lagu kena mungkal adalah mai sari tu kena 11 hari bulan 7 2026. Selamat lemai dengan kita semua ke bulan kami buat YFM. Terima kasih laban milih YFM nyadi ke Siti Air Station pemerintah kita bersari-sari. Lalu kita ke baru mendiang ke YFM selamat bulan kami anak nguyen ke frekuensi kita terus bulan kami nyantuk dengan penghujung program kami buat YFM FM. Oh, jadi 11 hari bulan 7 2026 kita bulan aku Nancy tambah minta ke isi bahasa dalam mai. Jadi tusun program bagi berkeselamatan ada berubah. Kalau nanti yang hari 6 pukul 6:30 tu lagi dia nanti ada penangguh lagi dia kita dekat bulan pengeluar program kami nanti segi ya ngelatai ke berita ya hari kapit lagi pukul 6:30. Jadi pukul 7:30 dia kita dekat mendiang ke berita tu tambah terus hari konti YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi dia kita dekat bergulang gau Min Meliza buat program Nembiak Min. Jadi sehari tu mendiang ke tanduk program Nembiak Min hari sekolah merdang. Ya, tusun program kita bawa sehari lemai sehari tu harap ke semua pengawal kita kerja-kerja sehari tu mujur magang kanya udah mupu berserumpuk kini makai lemai selamat makai lemai ngagai kita. Jadi tu lagu ke dipilih kena merindang kita ke benar mendiang ke YFM sedar lemai lagu hari Andrewson Ngalai Nuan Mungkin Janji.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: YFM Datuk ulang dengan kita, bak dini-dini indur. Kita ulang.

0: 2026 Quarter Finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23-26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak Dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu.

Parau kayuh ngau power board tau diambil ba pejabat daerah Maruni. Kita ke bisa ti dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram rikata 2026. Bertemu kita di Maruni.

0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Ya, dia tu datang buat untuk kita dengar ke berita ke dikongsi ke Menteri Sigi hari Kapit. Buat hello, why Kapit. Selamat lemai, Ti.
2: Selamat lemai. Selamat jalan ke pengawal.
1: Selamat jalan ke pengawal. Megak dengan kawan. Nama berita saat itu mana?
2: Ya, berita dari Rempoh mana? Di hari kami di Kapit pan, sepanjang hari itu. Berlapor pagi tadi. Mana? Cukup mana?
1: Bisa pengerami buat Kapit, mana tu? Nadai?
2: Oh, pengerami Nadai. Bukan nama ni. Jangan aku laman orang asuh kami dulu ke Sibu deh. Aku nya. Ngau muda selaku aku sayang.
1: Amat. Ya, nyawuk sedap jadian ke tuan ni?
2: Nyawuk sedap jadian. Aku nak. Nanti aku nurun, aku jadi tinggal deh, jadi pengunjung orang kedatai. Boleh aku ngau orang i peraduan. Ini nemu boleh untuk si Kadin.
1: Pamo meh, baik pulai Kapit ne.
2: Iya, sebelah siteknya, sitek aku. Kau ikut main wahnya. Tuntunya ne.
1: Iya, amat. Agi ni si awak ke ne?
2: Iya, agi. Untuk ke pengelak. Laban pengelak. Nanti dah salah aku, sudah i peraduan. Ke penudi pukul 3 lemai sudah ya. Nanti nak salah aku. Kami di kafe sarinya pukul 4.
1: Pukul 4 ke penudi ni.
2: Pukul 4. Ya, sudah ya pukul 3. Jadi ingat kita ikut di kafe. Kami nak aku mpu meh bala kebukai. Cakap aku bisa juga udah nurun kemarin sana sempat. Nurun ngambil meda sidak ke namanya pengerami Sarawak ku sayang ke bisa dia tu besibu aku nak ngau nyangkung-nyangkung meh ku kitai
1: amat ku pendek nyangkung-nyangkung mau bunyi kenuan
2: ya nyame ngarap ke berjimat lebih betulnya kerja lalun pihak aku ne letuknya mai deh ni barang mai rembus segi rembus nurun ke sibu ukainya menangi bakal subak pihak aku kena ke ekspres dia tu ente nurun maya tu pendatai ente ngasih kerjaan pun mata lansia kaku ne
1: amat
2: boleh boleh terima maya malam hari kaku
1: ya asal berani je mai
2: betul
1: pengangkut leban aku ngupan apa kapit leban kalau kian ke hati jalan ibu bukit kenoan kadang nangis ke kita nanti malam amat
2: ya au nyak meh namanya nanti bakal aku tu deh laban ke nantu mendak maya malam ku deh nanti matam alam deh
1: nanti matam alam kau pepedih jadi nangis
2: nadai aku sikit nak uliah deh ya nanti bakal maya tu sekali ini bos sekali mah pulai ya nadai deh au jadi nyak meh kita ke nyangkanya bertanya kita nalun karena bersama berciman berarti ke pelikun derimpu munyiko dek tadi deh jalan kita tunggu ke kapi makin keratai ke risong ke kapit. Makin benar ke bukit beling keling puak nah.
1: Nama tak rindu kanya dah hati. Bukan ya. Kan kena kena jarang ke jalai tengok kita bisik ke beling ko liwat tang ndak baka
2: ya ya kena nya. Ya kena nya ya ke beling puak nah.
1: Ya. Tak rindu ke meda nampak menua kian ke deh.
2: Betul. Awalnya meh kadang orang ke baru datai baru nujahnya amat rawan nanti sedap ya.
1: Amat. Tak suah mina suah tengah jalan yang tadi. Nadai, kau nadai tu penanggul ke mina ke berjimat aja ne?
2: Berjimat betul. Nadai nadai lebih hari bukai berjimat meh hari kita ke mina. Biar bukan semina kita ke nurun pesibu masuk di dini nu meh sama berjimat berarti ke pelikun rempu. Mungkin aku tadi kami di kapiasa radio dulu. Angkonya. Okey, aku namanya kau berkongsi dengan berita hari ya, Kapit. Bahawa hello, why Kapit tu ni si. Nanti ni tiah kia dia safari balik Kapit edisi ke-29. Dia tu lebih kurang 2 minggu lagi. Nanti ni tiah kia ni. Tantai tu udah diinsu jangka aku lebih lagi sedap kengau. Kami di Kapit udah akan nemu berita tu. Minat dekat berkongsi baru, nanduk baru, berkawal dengan pengawal ke namanya Safari Balai Rakyat edisi ke-29. Keudah di inso ke baru ngagai hari bulan ke baru, ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8. 2026 tang palan ala yang lepas ke sidak ke ngau berakit tu mengkang bendu kesama ianya ba rumah Jonas anak luat dan sepata pulauun balih area Bukit Mabung bagi menua kita di Kapit. Beda ya hari safari balih rakit ke Bukai kalai palan no melekak ke sidak ke ngau rakit tu nya sitik luar jauh. Jadi hari rumah Jonas anak luat sepenyawah 42 kilometer nyentuk ke ngagai pasar kapit kita hanya berkawo ngau safari balai rakit kalai udah dilanjar ke baru ngagai 22 nyentuk ke 23 hari bulan 8 2026. Mm-hmm. Okey. Sama ga ngau namanya Lumak Powerboat. Laban Lumak Powerboat tu dia tu berserima dengan safari balik kapit mega dilanjak ke bari bulan ngau mega nama aku kita hari ke sebakau au jadi ngambil ke namanya panjai ke kawak no kita jadi aku rembu pihak aku sedak ke ngau berakit banyak ke sedak ke ngau Lumak Powerboat. Okey, hanya berita berkau ngau safari ngau mega powerboat ke dekat dia tu memenuh kita di kapit ke udah dilanjak ke baru lalu ke sitik tu peninga mayu ngau mega isi kalai tu hanya ekspedisi Bukit Mabung. Ekspedisi mendaki Bukit Mabung atau kenikik Bukit Mabung untuk edisi kedua pada tahun 2026. Tajak pan munyi kaki lama bulan 9 tang jangka aku nak berasai munyi ke laut pejam celik tutup mata jelek nuatai kari bulannya. Laban nanti ekspedisi mendaki itu atau ke Nikit Bukit itu nampaknya isi tentu ya menggunakan stamina ke mana nampaknya ngambil ke sedap ke ngau Nikit Bukit itu training mimik-mimik pihak aku ya kebakar aku itu nanti ke ngau jahit sepuk dan nakal nanti nak baik training tau ya ambil ke sedap yang nemu kalai itu dekat dia itu 26 ngagai 27 hari bulan 9 2026 kalai itu dia itu sedap hari upis daerah Bukit Mabung au sedap ke udah ngau buat edisi ke terubah Bukit Mabung itu udah nerima samut ke cukup mana bagi nama itu balam siam ayuh ke dikapit ukai minat kita dikapit tang hari menua bukai balam bisik ngau mas tentang pengawal ekspedisi Bukit Mabung. Jadi nanti ini dia ke paramu dia mai maka pengawal bukai ke bisik dia tu berbak ngenya lebih bagi bakal gerai jualan pemakai tradisional ngam maka moden pian maka bisik gerai jualan kerasangan ngau teh ke bukai bisik maka pakit nyumpit bisik tarik tali udahnya sedak-sedak ya ke Nike Bukit Mabung bisik maka pengawal miring udahnya ngajat bisik persembahan dari Kelab Gagung Sarawak ngam maka persembahan Genang Pampa pengawak berbiau berpantun ngau mega pengawak ke bakemah Bukitai berkuasaan area Bukit Mabuangnya deh berair terjunnya nya ke dia tu berebak ngau pengawaknya ialah ke dia tu dalam kanang 2 hari 26 ngau mega 27 hari bulan 9 2026 ekspedisi Bukit Mabung. Jadi ante utai tu udah no kita tahu no register kita ke ngau laban namanya kanan ke dia tu sampai dibuka pian tadi no kita ke ngerista di rempu tang tentu aku nemu pengawak tu nerima sambut ke cukup mana hanya lah ya bisik 2.0 dia tu buat ekspedisi Bukit Mabung. Okey, nyaya isi ngamuk apa dengan mayuah utai ke uliah dikongsi ke aku bak awak hello Y kapit kita ke sekali tu cik. Mm-hmm. Pulai baru dengan Wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih sih. Salam jalan ke pengawak.
1: Ya, sama-sama. Salam jalan ke pengawak dengan Wan Megak. Ya, tadi menti sehingga kau dah berkongsi dengan kita berita ke bisiknya di kapit. Terus boleh dengan kami YFM datang lagi macam pesan ke bisik dikenalkan ke kita ngagai kami bak YFM. Lagu ke sekali tu Ari Evelyn Tina, joget bujang sigat.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, dia tu datang bandur ku macam pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami buat YFM. Jadi kita ke bisi pesan berat lebih lagi pesan pemati tau kirim ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke ngagai telefon WhatsApp konti kami berlumur khusus 13-852-8422. Ingat nombor telefon WhatsApp kami bandur kita ngatai ke pesan kita. Lalu pesan ke terubah tu peningah pesan pemati kena terima hari manggi tau ke apai alan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan sekayu batang sepak, sekayu batang sekerang, batang layar, batang padi, suai niah serta ke pembelayan ya ke ngelala kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salon. Jadi pesan tu madah ke kasum anak luak, kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salon udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat disengai hari minggu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah mambu gerugu sepak betung serta niang dekat dianjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke kasum anak luak, kasum anak luak atau ke apai manggi atau ke apai salon udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu ke di sengai hari minggu tu 12 hari bulan 7 2026 bawa rumah mambu gerugu sepak betung serta ni yang dekat dianjung hari 1 13 hari bulan 7 2026. Ya, pesan tik ke terubah. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega ke diterima hari ensenggan anak juyang atau ke apa jusip. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan bawa nanga jagau kenawit, nanga ngungun kenawit, rantau lugai kenawit, lubu antu, sibu, bintulu, miri, kucing serta ke pembelayan ya ke bukai ti ngelala kosmas anak ensenggan tau ke duom. Jadi pesan tu madah ke kosmas anak ensenggan, kosmas anak ensenggan tau ke bedum udah nadai hari, udah nadai sari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu nian tu deka di sengai ba lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya matang lemai tu 11 hari bulan 7 2026 serta niang tu dekat dianjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Berdarang ke siliak telefon ngagai bini niang tu ianya Dian anak jawang balumur kusung 11 250 94341 tau ke ngagai menyadik niang tu Miss Great balumur kusung 13 484 3880. Aku nanduk baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke kosmas anak segan, kosmas anak segan atau ke bedum udah nadai sari tu 11 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di sengai bawa lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Matang lemai tu 11 hari bulan 7 2026 serta dekat dianjung hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai Dian anak jawang bawa lumur kusung 11 250 94341 tau ke ngagai Miss Grant ensenggan bawa lumur kusung 13 484 3880. Ya, pesan pemati ya ke diterima kami about YFM. Lalu tu setiap lagi pesan peningat pesan pemati mega ya ke diterima hari mandi anak gumbar tau ke apai jawai. Jadi pesan tu dituju ngagai sida rejan askaban di Bungkom Pakan, Kabang Belayan, Bak Rumah Anthony, Nanga Dayu Pakan, Rumah Januang Beletik Pakan, Ngau Kabang Belayan ya ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Nyai Anak Sayid, Nyai Anak Sayid. Udan Adai Sari tu 11/7/2026, lalu dekat di Sengai Balamayuh kena 13/7/2026 hari 1, Bak Rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Danum Pakan, serta dekat Dianjung kena 14/7/2026. Penerang ke Silik, Kabang Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu berlumur kusung 13 865 7125. Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah kenyai anak Sayid, ngai anak Sayid udah nadai sari tu 11/7/2026, lalu dekat di Sengai kena 13/7/2026 ba rumah Andrew Buja, Nanga Rintuang Ulu Pedanum Pakan, serta dekat di Anjung kena 14/7/2026. Penerang ke Siliak, Kabang Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu berlumur kosong 13 865 7125.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi nampung pesan ke bisik dah kenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu, pesan pemati mega ke diterima hari tuan rumah cun anak pengabang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan bawa batang balih, batang gad, batang rajang, batang mujung, batang sud ngau ke pembelayan ke dia bawa pasar kapit. Jadi pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang, Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi niang tu dekat di sungai buat rumah apa ya, pengabang anak labau buat simpang pisang Jalai Seliriak Kapit. Jadi niang tu dekat din tu malam tu 11 hari bulan 7 2026, lalu dekat dianjung pergila 12 hari bulan 7 2026 hari Minggu. Jadi penerang ke Seliriak telepon ngagai menyadi ya, ianya tuan rumah cun anak pengabang berlumur telepon 016-7476-249. Nandu isi pesan tu baru peninga. Kalau pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang, Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di sungai baru mah apa ya, pengabang anak labu buat simpang pisang Jalai Seliriak Kapit. Ni yang dekat di intu malam tu 11 hari bulan 7 2026, lalu dekat di anjung pergila 12 hari bulan 7 2026 hari Minggu. Penerang ke Seliriak ke pembelayan telefon ngagai tuan rumah cun anak pengabang berlumur 016-7476-249. Lalu pesan ke Siti tu agak peninggal. Kalau pesan diterima hari Mariam tau ke Indai Alih. Jadi pesan tu menuju ke pembelayan ke dia buat binai Empuak Tatau Sab Anau Tekalit Semanuak ngau kaban ke kaban Melayan ke Bukai ke Ngelala Limau anak Aliah tau ke Indai Mariam. Jadi pesan tu madah ke Limau anak Aliah, Limau anak Aliah tau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di sungai malam hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 buat rumah Michael Anthony Bukit Tugong Setiam, lalu dekat di anjung pagi 13 hari bulan 7 2026 buat pendam Asti RC Setiam. Jadi kabar Melayan kedekat nemu ngau silik lagi telefon ngagai apai luang berlumur 012-857-2596 tau ke ngagai Porika berlumur 019-828-5823. Jadi Nanduk baru isi pesan tu peninggal kalai pesan madah ke Limau anak Aliah, Limau anak Aliah atau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026 niang dekat di sungai malam hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 buat rumah Michael Anthony Bukit Tugong Setiam, lalu dekat di anjung pagi 13 hari bulan 7 2026 buat pendam RC Setiam. Jadi penerang ke Seliriak telefon ngagai apa luang berlumur 012-857-2596 tau ke ngagai Paul Erika berlumur 019-828-5823. Jadi pesan tik ke penudi tu peninggal abah awak ke sekali tu pesan ngetah sulit ni yang Christina nak bawang. Jadi pesan tu diterima hari Duin anak lamat ke alai pesan ke pembelayan ke ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit niang binia ianya Christina anak bawang tu pengawak ngetas ulit dekat diintu kena 12 hari 7 2026 pukul 10 pagi buat rumah Gangga San Tabut. Nando, pesan tu baru peringat kalau pesan tu diterima oleh Duin anak lamat ke mesan ngagai kabar melayan ke ngelalan yang Kristina anak bawang. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang binia yangnya Kristina anak bawang. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat di itu kena 12/7/2026 pukul 10 pagi buat rumah Gangga San Tabut. Nyak pesan ke habis ini cuma kami buat YFM terus kena tag ke pesan kita awak ke dia kami ada ke maca pesan kita buat awak pergerak pagi engkau sada lemai terus bulan kami YFM.

Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisi mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang nuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ini.

bawa. Disayang.

Cerita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau eger face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Ya, pukul 7.30 tu lagi dia kita ada kemudian ke berita Tirita Berterus hari YFM di Kuching di tu. Lalu tu lagu hari manca Sempama Kumang Nuri Sawak.

Ketua Batuk Batang Berita. Sibu deka diangkat nyadi menggeri pintar ti kurang karbon. Paloh deka nyadi hub kapal ti baru pemadu besar di Sarawak. Air Borneo muka pengawak nyual tiket untuk pejalai antarabangsa Keterubahaya ke Singapura. Selama lemai bergulai dengan aku Nancy Tambor bawa berita lemai kena 11 hari bulan 7 2026. Datuk lagi peningah isi berita.

Pengawak Nusun Baru Pemansang Sibu Ngau Komprehensif Nengah Pelin Besai Tik Baru Dekat Ngubah Menggeri Tu Nyadi Menggeri Pintar Kurang Karbon Tu Dekat Negap Ke Penuduk Ya Nyadi Hab Pemansang Tik Meruan Baadab Zon Tengah Sarawak Premier Dato' Patinggi Tan Sri Banjo Hari Tun Openg Madah Pengawak Nusun Barunya Ngawul Pengawak Meranak Ke Pukuk Skala Besai Serta Di Pejalan Ke Berenggat-Renggat Setipak Ngau Pengulih Perkara Wang Perintah Negeri Nyak Dekat Nyem Melak ke pemansang ekonomi ngintu rampak menua engkau ngenak teknologi dalam pengawak merik servis. Agenda pemansangnya ngemerat ke pengawak ngintu kampung nyadi palandur ngulih ke karbon. Mansiak peluang dagang karbon engkau negap ke teknologi digital. Yang maksud kerja kutu bapa kerami makan lemai, pemesai, begulai engkau ketua Raban Bansa, ngak ketua Genturum Pendiau KMKK di Sibu. Berbak ngonya Taman Rimba Bukit Lima. Ngembuan potensial nyadi aset strategik. Ngemansang ke ekonomi baru di Sibu. Dengan cara berpelasar ke pengawak ngetan ke pemeruan rampa menua. Ngau ekonomi kurang karbon. Premier dalam jakuk ya maya berjadi ke pengawak Sarawak ku sayang Sibu. Madah genturung rampa menua ke ngembuan pemesai 301 hektarnya. Berguna amat dikena ngintu tanah kerapak kandang menggeri. Yang megak ngembuan rega ekonomi dengan sektor dagang temuai, ngintu rampak menua, ngau inisiatif tiba kawal, ngau karbon. Ya, Koya nambah, pengawak ngemansang ke baru menggeri Sibu Jemaah Hilak, ndak tahu ndak berarti ke peregap menggerinya kediatuk, nyengkawam aset pengeraja asal Bakar Bukit Lima. Berserimai ngau program Sarawakku Sayang, Premier Bising limpang ke awak diri ngawul orang dagang serta temuai di Pasar Sentral Sibu pagi tadi. Pengudah sama nguluk program Priswalk buat Taman Rimba Bukit Lima pagi tadi. Penata ya buat pasarnya narit hati mesin mayuh tinggambil awak bergulai ngoya serta nangkap gambar. Premier megak bising ngabas kedai bansal endur berbeli ke barang ke diguna serta berarti ke aktiviti berdagang buat pasarnya. Nyak mandang ke kawarat antara pemesai negeri ngau komuniti seraya ninga ngau medak ngau mata derimpu senetang pemansang ngau pemar keditapi raban pedagang mit pasal sentral Sibu nyadi hab ketebilang ditapat ke mensia mayuah ngempuruk ke mayuh macam utai jual yang kaum asil tik baru diulih ke pemakai menua ngau barang keriguna nintiang ari Kandang Menua Paloh di Tanjung Manis dekat diangkat nyadi hub kapal pemandu besar di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah pemansang tu berguna dikena nyukung industri ngagak kapal Sarawak. Dia tu Sibu ndak tertangkup kagi pengawak ngagak kapal besar ke Tegal Takat saiz Sungai Rajang. Berindik arinya paloh di pedak nyadi palan kengkeman nur industri tu berindik ari pemesai ngau penalam gaya tasik. Industri ngagak kapal Sarawak, dia tu mungkur semak 60% sektornya di Malaysia. Ia berjakuk ngagak RTM, pengudah program sesi randau ngau Sibu FM. Buat dataran Tun Tuanku Bujang, di diatur berserimbai ngau pengerami, Sarawakku sayang. Servis pengerai ngelik di Sarawak, majak ditanggap, ditegap ke, dikena nentu ke Mensia Mayuah. Yang kaum sidak kediau bak kandang menua ulu ndak tinggal nerima atur perubat. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajah Taib Mada kelimpah hari 53 klinik ngelik tetap ke bendung beroperasi dia tu. Opis Menterinya megak nyedia ke klinik ngelik mindah kin kitu. Ngau raban pemesai perubat dikena ngerembai ke bungkur servis sidak. Sarawak bisik 8 buah klinik ngelik mindahkin kitu tidi sikap penuh ngau perkaguna berubat lalu 127 ikut pemesai mindahkin kitu dianjung gelawak kandang endur ke jawah ngenak van tau ke bot berpanggai bak gaya accessibility siti-siti endurnya perambu tidekak ngempung ke servis ngelik ngau servis lutut terbai diatuk benung dialus ke Ia berjakut kagai pengarang berita pengudah berjadi ke pengawak ngelancar ke Minggu Promosi Pengarang Ngelik Rengat Sarawak di Kuching. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Airborne Airways udah muka pengawak jual tiket ungkur perjalanan antarabangsa ke Terubah Sida di nyambung Kuching ngau Singapura berengkah 13/7. Sebeda pengawak lancar ke penerbangan biluan ninting hari kena 22/7 tu nyerombak pengerami ngintu hari Sarawak. Nengah penerang berita Airborne madah ke promotion tambang sekali perjalanan di berengkah hari 399 ungkup kelas ekonomi ngau RM871 ungkup kelas dagang. Ketua Pemesai Eksekutif Airborne Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah perjalanan baru tu nyadi kesingkang kebesar reti ungkup penumbuh company penerbai bilun tu. Tik terubah yang rebai ke rangkaian penerbai bilun luar dari Malaysia. Singapura nyadi hub serantau ngau antarabangsa ti berguna. Atur perjalai baru tu dekat muka peluang dagang, dagang temuai. Engau merana ke pokok antara Sarawak, engau pelilih menua secara besar agi. Berbangganya pengawak ngelancar ke perjalai penerbai bilun Airborne antara Kuching ngau Kuala Lumpur merimpas kemanah ngagai sektor dagang temuai negeri tu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke temuai ulih nemuai ke Sarawak nang engau ndak irau ke regati niki lebih agi maya musim pegerami. Tambang ke ditetap kenyak megak di pelabak antara ke pemadu baruah serta mengkang ulih dibeli. Kabang Konsen Negeri Adun Meluan Datuk Roland Duat Jubin mantai ke penemu di madah ke kualiti servis penerbai bilun lebih berguna ari bida rega kebisik disedia ke company penerbai bilun. Berindik arinya tambang tetap ke Airborne di pelabak ke setipak serta patut enggak pemanah servis ti disedia. Pemayuah macam budaya ngau etnik Sarawak mesti terus ditegap ke nyadi produk dagau temuai. Dikenal mata mayu hagi temuai ari dalam ngau menua luar. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Snowden Lawan, madah pengawak ngatur pengerami bakal malam main asal Sarawak nyadi pelasar ke cukup manah. Dikenal ngelaku ke pengaya pesaka main asal negeri tu ngau komprehensif agi. Pengawak tu mandal ke mayu macam budaya 34 pupu raban bangsa di Sarawak. Tuk ngunjuk ngujung ke mensia mayuah kelebih agi rebak baru boleh pemerhati ke dalam agi bahasa penyelai tiap bengkah raban bangsa ti nampak identiti negeri tu. Ia berjakut ngagai pengeram berita rambau malam main asas Sarawak di Sibu. Berita ti ke penudi. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM ngetan sebuah bot penumpang ngau 3 ikut kru peranak menua tu berumur antara 22 ngagai 32 tahun lebuh operation di Tasik Bintulu hari 3 tu tadi ketegal nak mujur ngayan ke lisin botnya ba atas kapal. Direktur Zon Maritim Bintulu Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah madah botnya ditan urang pukul 1.35 minit ngalih hari bak 7.3 batu nautika tunggal ke barat laut Kuala Kemenau. Pengawak merasa tertemu ke botnya di pelabak kengerja penyalah hari baru atur bot 1953 bakal kudah ditetap ke dalam seksyen 481. Bot ngau semua bala kru dibaik ngagai palan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu sebelum diserah ke ngagai pemesai pemansiak Maritim Malaysia ngambil ke atur nangkan kenyak ulih di pejalai ke. Kena ngujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sibu dekat diangkatnya di Menggeri Pintar dikurang karbon. Paloh dekatnya di hub kapal tibaru pemadu besar di Sarawak. Airborne buka pengawak nyual tiket ungkup perjalanan antarabangsa ke Terubahaya ke Singapura. Untuk nak berita lemai, sehari itu hari YFM beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching. Serta disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangan diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Saritu 11/7 dalam tahun 2002, stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdullah Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngemain setan lantang Kediri. Kedingkup ke ngagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawati ransing taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan reta di pemadu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak kedatai hari menua Jepun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ya, lagu Ali Una Nomor Jun Termegah, lagu Ngejar Kejam dia tu pukul 7.57 minit lemai. Selamat malam bagi kita ke baru bergulangan kami buat YFM. Harapkan kita anda menggunakan frekuensi kita terus bergulangan kami nyentuk ke penghujung program. Pukul 8 tu lagi dia peringan amin dekat bergulangan timin. Kalau program ambil amin sehari tu tandu mendiang ke program nembiak mit bergulanggau nembiak hari sekolah merdak. Datuk lagi pukul 8 malam anang main ke frekuensi kita terus bergulanggau kami untuk ke penghujung program
1: mata ngai tinduak macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalan.

0: Okey, selamat lemai dengan guys semua. Balau peningan, nembiak min, anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Nih, bertemu baru kita, gulai baru buat program nembiak min dengan anti min. Pihak mega? Temuai nembiak min ke bisik datai ke konti. Gulai ngau anti min bakal ke malam tu. Nyak, sidak ya udah ayan. Bak screen Facebook live kita ke malam tu. Kita tahu ngabas. Facebook YFM Iban. Hab gulai ngau timin enya nembia ari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne dua iko indo ngena ngepan Iban bisi mega dua iko agi siko indo pia mega siko lelaki kira ketiga indo siko lelaki ke malam tu buat program nembia min ari SK Merdang di Semarahan di Kuching di tu ne timin nak kediri mega sida tu tadi di sempul pulang apai ngau indai nyang kaum cegu ke bisik mai sida ai datai ke konti baka ke malam tu. Jadi kita ngepun ke program Nembiak Miet. Kita berkelala dulu ngau sidak empat tu. Ngambil kita nemu siapa nama sidak ya neh. Laba anti min seminak nemu nama pandai sidak ya jak. Tan kita kak berkelala ngau sidak empat tu neh. Ianya hari kita milih hari kanan anti min dulu. Eka ngena ngepan Iban. Jadi buah tangguk ianya tadi bercurak ping tau ke bercurak kalas ko kita ini. Kita nanya dulu siapa namanya. Selamat lemai mang. Selamat lemai. Hai. Selamat lemai. Nyeli-nyeli yang ya malu ya ne. Siapa nama non mang?
1: Nama aku Helenika Latai anak Meringai.
0: Helenika Latai anak Meringai.
1: Au.
0: Nyak nama penuh ne.
1: Au.
0: Berapa umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 ne.
1: Au.
0: Berapa ikut diri menyadik?
1: Bisi 4 ikut.
0: 4 ikut ne. Oh. Induk berapa ikut? Nah salah tanya anti minta tak tanya unyinya.
1: Induk bisi 3 ikut, laki bisi 6 ikut.
0: Anti min rindu nundek dulu ne. Ngapa ya nak kesal. Pada kita tucu mene. Anti min ngangau kia Helenika Latai tadi na. Oh. Anti min ngangau ke nikah meh uliah.
1: Uliah.
0: Uliah. Berumah keni orang ngangau berumah.
1: Dedek.
0: Oh, tu mesti manja ne, Amat.
1: Nggak.
0: Nggak agak. Anak ke berapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Okey. Spia Helenika bisik sikok dagi Indo bajik kita ngena ngepan Iban mega langgo tangguk ianya bercorak mansau ne tau ko warna merah ke kita ini merah jernang. Siapa nama nuan kumang?
2: Nama aku Denisha Rini anak Hetela.
0: Denisha Rini anak?
2: Anak Hetela.
0: Anak Hetela. Berapa umur nuan kumang?
2: 11 tahun.
0: 11 tahun. Pemberi 5 mega ne sekelas seduai? Sekelas ne. Nanti pedak kita ya udah ngena ngepan Iban udah bersuguh tinggi dikira ke tentu tu negi ada kang ajat nap ya kang ajat ne uliah ke mesti uliah apa mau ada data di tu ne. Okey nya tadi dua iko darah bajia kita ini umur 11 tahun benung yang badas-badas gama sedak tu ne. Jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikak berkelala mega tengah-tengah bak muan hanti min tu berbaju celum uliah nemu kini siapa nama?
3: Nama aku Darius Ali bin Harith.
0: Darius Ali.
3: Ali.
0: Ali. Ha, Ali. Darius. Anti panggil Darius.
3: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
3: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham kan?
3: Faham sikit lah.
0: Okey, sikit lah. Okey, asal Darius?
3: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching.
3: Ya.
0: Bapa orang adik-beradik?
3: Dua.
0: Dua orang. Darius anak pertama, kedua?
3: Kedua.
0: Kedua. Okey, seorang abang ke kakak?
3: Kakak.
0: Kakak. Oh. Alright. Ya, tadi Darius ne, umur?
3: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6.
3: Ya.
0: Okey, Darius. Jadi ke bawah ujung kita yang sekali tu, induk mega. Kita kat berkelala dengan mega. Boleh bagi tahu nama?
4: Nama saya Clarissa Milena anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
4: Miliana.
0: Meliana. Anti ngangau Clarissa nah. Iban ga?
4: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
4: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah. Tapi anti tak pandai cakap Bidayo, ha? Okay. Berapa umur?
4: 12.
0: 12 tahun. Primary 6. Okay. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa, berapa orang adik-beradik?
4: Dua.
0: Dua orang. Clarissa anak kedua juga.
4: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
4: 8.
0: 8 tahun. Sama sekolah SK Merdang juga?
4: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Okay. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
4: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyi lah. Kalau menyanyi tu lagu apa?
4: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ne. Alway tadi bisik kat lagu ngemak lagu Sanggup Aku. Nanti Mien tadi nyadang, oh mesti kan ngemak lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikuk kan ngemak lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemak lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada Hanti Minnya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku. Okey, laba ya kelalu kesal. Jadi kita akan sidak relax dulu, ngambil sidak ya. Boleh nyedia ke diri dekat Merindang kita buat program Nembiak Mit udah tu lagi ni. Tang lagi kan randau sidak ya, ngambil sidak ya. Anda lebak ke Dreampu datai ke Kunti YFM bakal ke malam tu ni. Okey, Hanti Min dekat randau Darius. Boleh? Boleh, ha? Okey, kalau di sekolah kan, kalau diberi pilihan, Darius suka sukan apa? Badminton ataupun bola sepak?
5: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton?
5: Ya.
0: Kenapa tak suka bola sepak?
5: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
5: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
5: Matcha.
0: Okey. Okey, kira aku dah relax mimet nah. Dapat menyanyi dah?
5: Dapat.
0: Dapat. Okey. Okay. Dah sedia? Betul-betul dah ready.
5: Dah ready.
0: Dah ready ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
5: Berdiri.
0: Berdiri. Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri, boleh berdiri. Darius kat main lagu Bruno Mars ni. Okey. Are you ready?
5: Yes.
0: Okay. Anda nervous? Relax. Okay. Tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban biar kemayari dia tu. Dan yang ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang no sidak ya. Mantai ke penglandia sidak ya. Bak program nembiak mit.

Ha, dengar kita nyawa cukup mana. Ha, nyak lagu ke di baik Darius tadi nama tena. Ha, betul. Ha, nyak muai tadi lagi tucu-tucu merilik aja ya belagu. Kita medak live tadi ne. Ha, terima kasih ngagai Darius ke ngemai lagunya tadi ne. Jadi udah tu lagi kita dekat di perindang lagi tiga ikut enam biak mid bawa program enam biak mid kita hari SK Merdang. Tang sebenarnya Antimian dekat Merindang walau peningan nabi ambil kita dulu ngelagu kudah dipilih Antimian ke sekali itu.

0: Okey, nya tadi lagu kena kita berperinang habaq program enam biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti, lagu kedai baik Sherina ne. Okey, lama lagunya tadi kira-kira nusi tau ke cita-cita impiannya Maya ya udah besar. Jadi antimin kan nanya dulu ba enam biar ke bisi datai ari SK Merdang to ne. Kita nguji nanya sida ya dulu anti besar lah kak nyadi nama tau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical, tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Rindu ke pengawak berkenyak. Pengawak ke lebih lagi ngena penglandi atau ke skill, skill. Rindu ni, nanti berumah bisik ngagak pengawak skill bajari kini?
1: Nadai.
0: Bapak sekolah rindu ke subjek nama dah?
1: Matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisik jak lain tu. Sikit uliah hanya. Nanti min pengharap ke ilak nanti dah gawak bapak Sarawak Energy lah. Uliah, ngigak nanti min baru ni. Okey, ya tadi cita-cita ya Darius, nama cita-cita Nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai tak ke julu ati seduai?
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Bakal cikgu meh. Tujuh mana? Hala jeliang dengan cikgu meh. Cikgu meh, nyak meh Franklin. Bisik dengan kita buat konti di. Dito. Nah. Okey, Mang? Nuan Mang?
2: Cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu kak. Mayuh mato kak jadi cikgu ne. Tentu bisik inspirasi tau ke orang kak jadi contoh ya mereka kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Nama kebuah kak jadi cikgu. Kak ngajar nembiak? Kak ngajar nembiak ne. Okey, nyak cita-cita sida empat ya tadi ne. Jadi antimian mega terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka kedikuna bala nebia sekolah atau ke alat tulis ko kita ne ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke Bempu tau ko dah sponsor kita ari nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ko kita sponsor mega pensil, pen, ngau color pencil, yang kaum stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli buat program nembiak mit ungkup ke bulan tu. Nanti mian angka uli ya, magi perengka ke dikena atau ke perengka lah tulisnya mai ko kita perengka kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak mit ke bisik di kangau datai ngagai konti buat program nembiak mit live kita. Okey, jadi serak tu kita dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang?
4: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Antimin ngiga ngajat ngalu temuai. Kita ninga ke dulu lagu tu.

Nya tadi lagu kena kita menggah program Nembi Amir sebedau kita dekat meda Siti Agi penglandia ke dekat dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nembi Amir serak tu ne sedua udah nyedia ke diri kita oleh meda ne udah tu lagi kita sama meda Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program nembiak min seduai pelabak kudah nyedia ke diri nanti min ngira hari tu ne ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi ne

Peningah hanambi aminya tadi meh ajat ari Adanisha ngau Helenika haba program hanambi amiat kita ini ha cukup mana cukup landi ya tang udah tu lagi kita dekat di Perindang lagi ngau siko hanambi amiat dekat Perindang kita ngau lagu ke sekali tu neh nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang kita terus berperindang dulu gulai ngau timian buat program hanambi amiat.

0: lagu Bab Gidi Bab Bimbo Ari Deliana Beatrice ha, kena merindang 4:06 biar aku bisa datai ke konti bergulai dengan timin boleh mendak baru live kita bawa Facebook YFM Iban ha, makin lama sida ya pun yang ada kesal lagi makin lama mua pun makin tampak lagi perincian lagi ha, kita dekat ngerandau sida ya dia tu ne. Ok antimin ke nanya peninga nambi amit kita Clarissa tu ne. Peninga lama nanti min ingat ke malah peningan nampi amit kita bak luar tentu si daya pun kebenar ya bisa hati ke ngau bak program nampi amit nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu kak berandau ke sidak 4 tu pun ulih megak laban telefon anti min di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peningan nampi amit megak ne 082-258-634 ngau 082-258-633. Ok sebedaunya anti min kak nanya sida tu dulu ne. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita ini. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan bidayuh Singgai.
0: Oh, bidayuh Singgai ne. Okey, Clarissa oleh jako Iban memimet gak ne? Mhm. Okey, Clarissa memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau belagu tak ke menari tak?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: 2023. Dari kecil tak ke Arimit. Arimit dah nemu belagu ne. Selalu ya lagu nama baik nuan mang.
1: Lagu English.
0: Lagu English ne. Lagu bidayuh kalak mai?
1: Tak.
0: Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu Iban na. Okey, Clarissa. Nuan rindu belagu aja atau ke bisik pengerindu menari?
1: Lagu aja.
0: Belagu aja. Ayah rindu bak pengawak belagu aja ne hari tahun 2023. Okey, dua ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya seduai Danisha ngau Helenika. Anti min kak nanya ne. Semak kaki mic-nya ne. Okey, siapa cikgu ngajar seduai ngajat?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau di tu?
2: Bisi.
0: Okey, cikgu Christopher nya cikgu ke ngajar sidak ya menari tau ke ngajar ke tarian ke kita bak sekolah ne. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah, banyak ni, hari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Sekolah nombor 1 deh, sekolah hari ni?
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke ngaunya. Berapa ikut kita ngajat? Berapa ikut?
2: Bukan 5 punya.
0: 5? 5 ikut lah, mayanya. 5 ikut. Cikgu Christopher agak ngajar? Maya ngari ke sekolah tu. Badini kita bertanding? Pertandingannya. Badini?
2: Ba SMK Hajah Laila Taib.
0: Ba SMK Hajah Laila Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang, nanti diberi peluang tok mang ne. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ke ngau ke tok ke takut ke malu ke?
2: Agi ke ngau.
0: Agi ke ngau. Jadi Dito nare malu gi na. Nadai na. Okey. Maya seduai ke engau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Sari tok kira ke seduai aja engau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai ka engau ge ne. Ne. Okey, nanti ila ko nanti mian tok kai ila pergila ya ukai. Ila. Tahun-tahun akan datang. Tadi madah agi kak ngau. Kati nanti nanti nyemak dibaik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi. Uliah kini?
2: Uliah
0: ne? Kira ke family tau ke apa indai tu ngasuh mana? Ngasuh ne?
2: Support ja.
0: Beri support. Mana ne? Okey, dalam seduai tarian tu, tarian nama apa alih dikerinduk ko seduai?
2: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Senang ke belajar ke?
2: Ya.
0: Okey, kita ada masau jam laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembiak ambil kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa, ha? Clarissa. Ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, bapak aku kita semua dah sedia kak medak. Ya berlagu live per Facebook YFM Iban yang kau meninggal ke patah nyawa Clarissa. Ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang. Berdiri ngambil nyamai gig berlagu ne. Okey, dah ready? Mhm. Ada headphone eh, ngambil ni ngambil muzik. Okey, masuk ke dulu headphone. Okey, ana kesah relax. Ana takut dah antimian. Okey, relax ah. Ha? Okey, kena sitik, sitik mic. Sitik pun nyak boleh agak, sitiknya pun boleh agak mang. Mhm. Okey. Relax au. Laban program ambil tu kita ngasuh nembiak ambil kita itu tadi terlebak ngambil sida anak kesati. Ambil muas sida air manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey. Ha tentu dah nyedia ke diri kita nak masau jam. Kita dekat ninga ke belagu, umat lagu. Sanggup Aku.

0: ngajat ngau mayu macam lagi penglandia ke dibantai ke sida empat tu kedatai ke konti gulai ngau antimin. Okey, cukup nak berasai jam kita ke seratus gulai ngau Nabi Ari SK Meredang. Nyenada lagi takut, nyenada lagi kesal sida empat ya. Pelabak aku lagi belalak neh mulai nganti mien bawa program nembi amiat kita. Kati enti bisi peluang kak datai baru. Nata kepala neh. Kira ke lagi belalak sebenarnya mat. Sida empat tu tadi neh. Nyenada lagi kesal sida ene. Okey. Kumang kati asai belagu tu. Siapa siapa ngajar bak sekolah?
1: Cikgu Mei. Music
0: kah? Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mei.
0: Cikgu Mei. Bisa ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Ngajar. Tahun tu ngajar English ne. Kira ke agi uliah di ansiang ka agi menya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti ko anti mien tu ne. Ne. Cukup landia nembia kemayari dia tu nanti di dengar kita belagu ne. Terima kasih megak ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembia SK Merdang pi megak apa inai ke medak live anti mien mere. Terima kasih sekali lagi ke kita kuda kiru hama datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti mien pi megak bala peninga kita ke nyukung program nembia amiat kita ke serato anti mien megak mere. Terima kasih ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke Diaba atau ke nombor kedai nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak tau ke color pensel bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Okey, kira kena ka tu dulu meh kita gulai ba program nembi amiat gulai baru bertemu baru kita ba minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti min.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 1197 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kedingkup kengagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengerja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengerja pengawak ti ransing, taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan reta ti pemadu berga. Nambah kenyamegak gaya politik ditegap serta penatai pemisi ti mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke buku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak ke datai hari menua Jepun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri narai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas ceramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungka penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Ana ngah baca-baca hari Australian Gau Nelson Nehru lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal ya. Malam hari 6, 11 hari bulan 7, 2026 ke malam tu. Kita berkulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke sekolah sejalan dengan kami di YFM ke malam tu. Nak ngira pengawal ke diatur kita jam ke dia tu. Pihak muka nak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke YFM. Harap ke sama belalak ngau lantang malam minggu tu ya. Okey, jadi bakal selama jam ke terubah tu lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ngau hujung minggu. 10 malam nunabur ke berita malam, lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi. Apakah selama kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Banyak ke tusun tau ke rintai awak pemerindang malam. Okay, lagu kedua ke dipilih kena merindang kita ke malam tu. Aria Shen Ivan Ngai Berumban. Ya, 6 Berumban kita ke Benung Driba Barantu Jala ya, jam ke dia tu.

0: Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tina itih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: World Cup 2026, hari 5/10/7/2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/7/2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England, Live Buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

Okey, milih Siti lagu Aria Juyaya Ngapung lalu aku mega dikenal merindang kita ke malam tau peninga ya. Munyi kaku nak ngira nama pengawak ke diatur kita jam ke diatur. Engka bisik bala temuai bala kaban belayan ke datai ngabang. Datai ngusung ujung minggu atau ke mayang ujung minggu aja. Kita ikulih berserumpuk ngau bala kaban belayan diri sebiri ya. Pihak mega kita akan ke ngolok pengerami ke diatur ujung minggu atau mayuh pengerami ke diatur ya di serata menua kita. Lalu pihak mega kita akan ke benung kawak malam bakal aku ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawak kita ke malam tu peninggal ya. Harap kamu ke terperindang ngau lagu-lagu ke ditebah bak segmen pemerindang malam kita di YFM. Okey, jadi berdahu terus berperindang atau berkongsi ke dulu Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur. Kalau ia gerempuang Raban bertanam topik menua Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fun Run kena 25 bulan 10 tilak ya. Jadi pelandak tu mengukur dua kategori ianya Fun Walk 2.5 km ngau Fun Run sepenyawah 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke sidak melabak ke 250 kurang dekat ngau masuk pelandak tu lah ke dekat diatur bak laman bangunan PPNS Kota Semarahan. Jadi pengawal ngerjister diri dekat dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tau ya. Okeynya Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur gerempung Raban bertanam topik menua Sarawak PPNS ianya Fun Run ke dekat diatur 25 hari bulan 10 tila ya. Okey, Siti Ari pengawal ke dikongsi dengan bala peninggal kita ikan malam tu. Kita terus merindang kita. Area Desendi, Oh Wai Sulu.

0: Wis mimpi kanya di penanyi to meh peluanuan. Wesri mai ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur peke belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai itu inap.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara.
3: Ayan kemeh penghidup kita, ngagai orang terdek sayau, kelebih agi, ngagai apa yang ngau indai kita, kada kesida agi begulai ngau kita, bak dunia tu, laban beribu air mata, tini tiap panadai meguna, lebuah sida udah pergi, ninggal ke kita. Pesan tu, hari aku, Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

Okey, merinang kita ngau lagu hari Winnie Albert Bisik Anti Nuan Megak ke malam tu ya. Jadi 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM dan sebenarnya tu berkongsi ke Siti Agi Pengawak ke dekat diatur pergilak ya. Kau kita nak dai mindah ke Bukai atau mai diri sebeli ya, ngagai program ke di Kumbai Kuching ke Free Morning edisi hari Sarawak ke dekat diatur abah Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi pergilak ya, nyentuk ke pukul 10 pagi. Jadi mayuh macam aktiviti ke dekat diatur baka fun walk ke mai tema warna-warni bumi kenyalang aeroden sepekit nyura ungkup nembiak mit pengawak berjual bepersa pengerai ngau nak berbayar encabut tiket menasib ngau meka pengawak ke bukai ke bisi dekat diatur. Jadi anak-anak mai diri sebili ya datang ngau ke program ke cukup mana nur kita sama-sama ngergas ke tubuh pagi hari bak kucing ka free morning nyerumba edisi hari Sarawak yang kedekat diatur bak Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi. Okey, nya tadi muka setiari pengawal kedekat diatur pergilah hari Minggu 12 hari bulan 7 2026. Okey, merinang kita ngau dua buah lagu lagi. Okay? Dah kita mendiang ke berita hari Norman Ebenezer Twist 7 minggu nangkan kenyari Florence Hai Kawal antara tua.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu, Yo

Selamat malam pendengar. Dia tu aku menabur ke berita malam. Perintah Sarawak sudah nentu ngau rasmi agensi pembangsaan negeri ke-10 dikelola ngau nama Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pengawal numbuh ke agensinya nyadi agenda berguna tinggal buan 7 merangsang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madah ke agensi ke ditumbuh kenyak dikena ngenegap ke sektor pesai nyeng kaum pengawal bertanam ngau meri servis. Nyadi katur keterubah, perintah negeri sudah nyedia ke agih belanja sepenyampau RM1.5 bilion ngakai agensinya dengan bajet negeri di baru. Yang maksud ke jakunya Pak Awam Pengarang Berita, berindik hari pengawak melancar ke program Sarawakku Sayang, ungkup bagi menua Sibu. Ungkup rekod Sarawak sebedau tu dah numbuh ke 9 agensi pemansang kanan menua, nyeng kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA, ngau agensi pemansang Delta Rajang Radar. Berbak ngonyak, perintah Sarawak ngulih ke penemu hari pakar antarabangsa dikena ngembiang pengawak ngemansang ke baru Menteri Sibu mutar ke Penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapik ngau pemar geografi dibekawal ngau air disebakal ngau Sibu. Penelebak menua Belanda ngatur sistem air ngau perambu kanan menteri dekat di Pansiak dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau meruan lagi. Berindi arnya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu na taunda berarti ke cara mutar ke Penanggul tiba sepadu dinyerangkum sistem tali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti sistematik lagi. Lin ngemansang ke baru Sibu dipelabak ke dalam tempoh 15 ngakai 20 tahun mungkur pengawak ngangkat ke mana sistem parit ngau cara mutar ke isu air ke tekandang kelebih lagi bak kanandur ke Mayuah Perana bakal bak Bukit Asia. Pengawak numbuh ke agensi Zon Ekonomi Sibu Siti Ari Inisiatif ti cukup mana ti diantik semua komuniti Sibu. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asia Joseph Chiang Jin Ek madah ke agensinya dekat meri penguntung kebesai ngagai kedua-dua Bukit Asia ngau kana menua Sibu seriris ngau pilih menua Bukai kendang udah bisi agensi pemansang. Yang mantai ke pengarap hati penumbuh agensinya oleh ngemuntang ke projek ngemansang ke baru Bukit Asia seraya megap jalai ke tanggung pengawak tip guna amat mutar ke isu ampuh bah bak kanandur ti baru ah. Yang maksud ke jakunya ngagai RTM sepundah pengerami ngelancar ke program Sarawakku Sayang bagi menua Sibu tidak penyadi ke Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping. Dulu akhirnya Premier madah ke perintah negeri udah nentu ngau rasmi agensi pemansang negeri ke-10 tidak kelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu kena merancang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Program Komunitiku Sayang edisi ke-7 bak Kampung Narum Merudi mujur ngenegap ke pemertiati Mensia Mayuh bekaul ngau pengarah penglikun pengerai ngau rampak menua. Program tu nyadi pelasa reti berguna benar dikena nerenak ke kerjasama strategik antara agensi perintah, sektor korporat ngau komuniti menua tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah lokal, Dato' Doktor Penguam Manggil, madah ke penau ngau penemu ke diulih hari programnya, patut dikunci berkulai ngau komuniti dikena ngangkat ke tikas nyedia ke diri. Program temukah meri awak ngagi perana ari genturung tumpuk peniau ngau NGO berkongsi ke penemu mantuk perintah meramu bayu haki aktiviti praktikal ti efektif nangkup guna rakyat.
Yang mantai ke Jakonya lebih jadi ke pengeraminya ke di kulo urung 120 orang hari 4 buah genturung peniau ba pelilih merodai. Gerempung Raban Bertanam Topi Negeri Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fund Run kena 25 hari bulan 10 tu. Pelandaknya mengukur dua kategori ianya Fun Walk 2.5 km ngau Fun Run penyawah 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah kesidak nakit 250 korapan orang ungkup pengawalnya kedekat diatur bak laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Pengawal ngerjistar diri sudah dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tu. Yang mansut ke jakunya rambau awam pengarah berita sepengudah pengawal walkabout PPNS Agriculture Expo 2026 bak Kota Semarahan. Ngelansak senantang eksponya yang madah ke programnya meri peluang agar raban pemekuh industri ngau orang tanam topi ngelaku ke produk sida. Expo ke udah berengkah kemari nyentuk ke pegilaknya dipasuk 35 ekoran dagang ngau raban pemandang dari agensi perintah ngau sektor ti ngati Kediri. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: bayang merampau ke malam tu ya. Jadi dia tu kita sama mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.
1: Carta Sapa Juara, intinya hari 5 pukul 1 ngale hari.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari, ya Jabot.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tuh Ibu Minot.
1: Itu asari lima sih gimana aja aja.
2: Tapi nanti sekolah.
1: Ada mesti begulai enggak et Sarito ya?
2: Bisa.
1: Lapan sudah et sama sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema.
2: Itu
1: tidak sesema. Kakak dari. Oke, Jabot. Tua baru dah mai peninggal-ninggal ke recap.
2: Ya,
1: cata siapa juara
2: ya,
1: tadi
2: kemarin.
1: Iya, Bak Tusun ke-26. Nanti kita berarti ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke baca tamenya.
2: Oh, kita lagu ke di baik. Tahu sebut kata kan?
1: Tahu, ya kada baik. Dan nama ada selalu induk sih kena. Nak mau nyebut utai deh tu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana. Dayana.
2: Oh, Dayana sini.
1: Dayana sini. Ya, lagu namanya ya buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Nya lagu ke dicalon ke minggu yang kemarin nih.
2: Betul.
1: Bak Tusun ke-26. Recap ya atau ke penuduk 10 itu lagu minggu yang kemarin baru dah didengar kita bak recapnya tadi.
2: Ya. Yeah.
1: Tentu ya ke sekali tu bak catat siapa juara kita datai bak catat siapa juara Tusun ti ke-27. Terima kasih hangga bala kita ke benar-benar yang ke YFM. Tentu ya catat siapa juara uliah di pendiang ke Nintiang Ari 5.
2: Baik. Tanu ya 10:30 tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninggal nanti hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk.
2: Betul.
1: 5 10 itu lagu. Tangtinya mak ke bala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu ninggal me hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 atau medak ngagai Facebook cerita siapa juara.
1: Lah pandai dia buat.
2: Pandai.
1: Aku beri B tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit lagi tere. Okey. Jadi ya bawa ke sekali tu nampak selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut. Mic ke kita okey semina penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah carta sepejuara ke 9. Ya kesuah didengar kita promonya neh.
2: Yeah.
1: Nyuka semua adan ya. Semua Ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Berapa hari kita?
2: Bakni hituang ya pemirsa.
1: Dihitung mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 nya hari ya. Bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau ke okay, penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya.
1: Ya kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih agak-agak panggau final SCSJ ke-9.
2: Yeah, betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketup. Hati kan tak pala penyanyi. Ukainya mimet Ibu Minot.
1: Ukai mimet lah. 22 ukai itu ikut. Gelaban ke bisik band.
2: Oh ya. Yeah. Ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu. 22. Semi finalist.
2: Semi finalist. Termasuk. Cita
1: termasuk jabut. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu yang nyanyi.
1: Apa lagu mana?
2: Wah, nama lagu ku ni.
1: Lagu jabut Jackson
2: lagu,
1: jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku dek asal mede lagu. Okey jabut. Tua lagi kita berkongsi ke berita berkawal dengan SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayu berita yang kereka di baik tua berkawal dengan SSJ renggat semifinal ke dekat datai.
2: Yeah.
1: Ke sekali itu tua mai kita sebala peninggal berarti ke lagu bab berarti ke 10 uji dia baca dia.
2: Baca kah tu?
1: Baca.
2: Okey.
1: Ana baca, ana spell baca terus.
2: Lagu tu Ibu Minot 9 minggu.
1: Ni 9 minggu
2: nah. 2 minggu.
1: 2 minggu.
2: Udah dalam jata. Minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Oh, hari umur 9.
2: Iya.
1: Okey.
2: Lekang ngotion lagu tu dega nekal mujah. Ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL yang kan disi nama yang putau kecampur dengan nama pai ke ujungnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta ne.
2: Yeah.
1: Hanya penduduk lagu ke-10 bak carta kita bak tusun ke-27 ke sekali tu lagu bak penduduk tiga 10 sebab kita dengar ke lagu bak penduduk tiga 9 10.

0: Saya Ari Intan, tahu ke saya Beka Intan. Kenin tadi. Intan kan berga. Nantinya saya ogi Ari kita Ari Intan kita saya ukurannya berga game nyarut nyarti tadi.
1: Oh ya, madu pendai
0: bukmin. Aku Intan, aku dah dah kalah beda.
1: Aku punya aku dah ibu. Aku tu saja umur 7 tahun beda kalah madu Intan. Tangita Intan kalah kau beda.
0: Tahun sia nama Intan kalah kau beda.
1: Ya ya. Intan Intan pokok
0: Intan Intan ibu. Ari jauh dah pedal lembang saya.
1: Ya tu.
0: Kata Intan mama enggak kalau meda.
1: Iya.
0: Nanti meda apa dalam cerita James Bond 007.
1: 007. Oke. Tahu kak? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Iya, tebak apa nama? Bak dramanya.
0: Bak drama Cina. Oh, nyat
1: Beckham. Lentin giok.
0: Oke ya, Intan dari na.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nak aku nemu kati kita nyebuin tapi tekan kemala nemu
1: kan? Kemala sama Intan
0: tekan kemala sama
1: kemala tu ketiban Intan tu ke Melayu
0: artinya tadi namanya ular bising keluar ke Intan menyana
1: betul
0: lepas tekan kemala kan selalu diberi ular nanti orang keliat citara keliat lah
1: kemala
0: tekan kemala
1: tekan kemala
0: tekan kemala
1: Intan ngerti
0: ya nemu mana buat
1: kita ya tapi saya nyebuin Intan kan
0: nyam kenapa aku tekan kemala
1: jaku anu
0: jaku Melayu tau nanti kita iban soal nyebut tekan kemala
1: tekan kemala
0: nya tadi ini jarang gak orang agak lagu tekan kemala nanti penanyi lama-lama suah nyebut tau ke agak leka lagu tekan kemala
1: betul
0: jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyang
1: yeah.
0: Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpun aja buat
1: betul 3 minggu dalam cerita
0: di kala bertemu nge penanyi tau
1: kalah yang agak kaku F
0: agak
1: F my GPJ
0: apa ya di lawa mending bisa F my GPJ.
1: Nah, lisien ketiga
0: di bumi. Itu lisien nama
1: dapat tuh. Lisien kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien kereta. Amar ayah deh.
1: Ngagak kine
0: kok. Ngagak kine deh.
1: Ngagak ayah kok.
0: Nih bolah tine dah nyamai kereta. Makasih aja. Enggak ikut depan. Oke, jadi siko penanyi ya ke sebelah tua kalau nyebut ya tu bebang caknya. Ndang bunyi kereta deh naja buat gawat bau pias dinyaga jalan lu. Nanti kita nama Lisian yang lengkap.
1: Betul.
0: Okay, lagu tau 3 minggu dalam cerita. Nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu nomor 9. Okay, 2 itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Kita bisa 8 niti lagi lagu.
0: 8 niti lagi lagu. Tak masuk jam. Lepas pergi mayu berita kereka di kunci tua
1: bila
0: pergi bekal ngoy SSJ tu terus berarti ke lagu penurut 38 ke sekali tu jabut
1: iya lagu tu 2 minggu tu kalah nyari juara ibu minat
0: 2 minggu kalah nyari juara
1: anak macam dek
0: apa pia
1: lagu tang minggu tu ya nurun 2 gigi anak tangga tang saja pia ya 18 minggu udah dalam cerita
0: artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu leka ngau tion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu
1: betul
0: ianya Lucy M
1: bahulai ngau Raban The Crow
0: jadi lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari menurut ke-6 minggunya kemari
1: mbak ya anak belayak
0: anak belayak adai ku ngau meh layak ke penudi ko ya jadi aku bisa berarti ke lagu tu sebedau tu ya buat aku ni ngau beketau cerita dalam lagu
1: cerita sinopsis ya
0: ini bu panjai mah panda
1: panda
0: laki tu nganu indo to salah ukai indo tu nganu laki
1: oh iya
0: ya indo tu nganu lelaki ukai nama jadi kala dengar lagu tenda biru
1: oh tak sengaja oh amai ko ne
0: tenda biru nyuka bekenya met jalai cerita yang tadi lakinya suara jadi ngurah bukai tangan yang madah ia ukai-ukai salah ya meko ya laban ia terpaksa nitih ke senurut apa inai men tadi munyi ke lagu dikala ningal lagu ndak berani ngelaban matahari ari manca
1: ala
0: nyuka bebekenya metang ba manca to ia nadai betimbal ngol indo jadi lagu to ia kindo pengendok lelaki ia katiko mada asa ati lama laki to nang ngetan ke merindu dua ya sanggup nerima peminta apa indah jadi kura bukai pian nya ya tadi belaya mas dua tang nade ko kanya layak ke pnudi dua ya labon siko nyudah jadi kura bukai
1: au kura banteng
0: masalahnya au ke orang semunja
1: iya kura banteng
0: kayak au nya meta de jabot oi cerita jalai bak cerita layak ke pnudi
1: oh amai tem
0: Tanti okay. Sudah akan nemu nama bekeni jalan cerita yang disebut aku tadi. Semalam kita dengar lagu Bab Nuduk 3
1: 8
0: 8

0: dengar apa?
1: Ya saya Ari Intan.
0: Ya ya tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabut.
1: Kenal lah.
0: Bukan nyam ya, saya Ari Intan.
1: Saya Ari Intan.

0: baru didengar tadi bak penduduk tik ke 7.
1: Ya. Loudness Empire.
0: Mu baik dia buat.
2: Uleh atau gitu, dia kuru putih, dia seleka-seleka. Uleh apa menurut? Nanti teruah pokoknya, ngaikan. Temu putih aku yuk.
0: Tapi ya, nyoba beliat di lahna.
2: Ya.
0: Jadinya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama, udah sidak tu ndak berbunyi. Baru, konsert baru ngau lagu. Ke diberi nama single, sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua. Penyayau tua. Lagu kebaru didengar kita bab penduduk 37.
2: 4 minggu dah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya?
2: Ya.
0: Jadi lagu tu sebaka penduduk ngam minggu yang kemari retinya sebaka nombor 7 mega nak
2: begitu. Betul. Nanti harap ke kita terus ngundi karindo kenyanya lagu tu. Ya karindo dengan patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa apa ya?
2: Patah nyawa Loudness Empire tu. Kau undi terus ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digaga Siko Ari Raban Tumpo.
2: Oh.
0: Leslie.
2: L.A.
0: Leslie Loudness Empire. Jadi lagu sida kekala ngau sis je sebenarnya tu mekan digaga penanyi Tumpo jabuat.
2: Penai tu ni.
0: Aku ingat nama tajo lagunya. Tang digaga Leslie mega. Jika kena di ketua band Loudness Empire.
2: Engkau mai gak kini?
0: Nama deh.
2: Engkau mai yang po ya ketua band tu
0: kah? Ketua band ya.
2: Oh.
0: Tanya gambar limit.
2: Aw.
0: Tangi ketua band.
2: Aw.
0: Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita 4 itu penduduk dah ditemu.
2: Sebenau
0: tua ngilah ngagai lumur 6. Berandau bercerita bekaul engkau catat sebagai juara dulu lagi tu cerita bekaul ngau SSJ.
2: Okay.
0: Lebih lagi ngagai bala ke dekat nguliah ke prize.
2: Ya.
0: Bekendi cara sidak yang ngundi nguliah prize.
2: Oh, nyamainnya bu minut. Tetiap hari nyebutnya.
0: Tetiap hari ku tetiap hari 5 aja.
2: Betul. Setiap abak program cata siapa juara. Uni abak telepon tu. Udah penghujung program tu lagi.
0: Ujung program tu lagi.
2: Ya, 60% besainya.
0: Masa
2: Laban tu kena kueh. Ini ibu minat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon. Kredit. Kredit sudah nyau.
2: Ya, kredit.
0: Kredit nyau.
2: Ya, itu besai.
0: Ya.
2: Udah punya 60%-nya tadi. Udah uni abak Facebook 30%. Tentang udahnya 10%-nya hari peminta peninya mbak semua radio mbak YAM mbak Tusun mbak timpuat kata siapa juara hari kedia to sampai ke tengah hari ampa.
0: Ya tadi cara
2: panjai
0: punya
2: tambur ini luar
0: tangga gay bala ke dekat mulih ke prize undi semina diungkup ke ujung program hari 5 aja.
2: Betul.
0: Maya telepon undi telepon aja
2: ya nanti malam hari 6 kita minyak anang telepon ke kali kita
0: tahu gak kita telepon tangga ya. Nyawanya nada jamin lah mesti ya tahu kau kai
2: ya
0: okay. Okay, jadi yang gay bala kita ke dekat menang prize diungkup ke nintiang minggu kita tahu nguji namanya merambu penduduk umur 1 nyentuk ke umur 5 minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai
2: nanti salah ada si prize
0: ya semina ke betul jak si prize. Okey jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi okey bala kita kena sempat bertelepon bojong program kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu cata siapa juara tang nadai prize
2: betul
0: okey jadi ya terus ngagai umur 6 udah umur 6 tuang bercerita mimit lagi bakal ngau ACSJ
2: berenggat
0: semifinal
2: ya kena mutan tu pun minut isi hati aku Diana sini
0: tio
2: nah.
0: Isi hati deka isi hati Diana
2: sini isi hati ku
0: bukai Diana sini
2: bukai aku ngempung ngagai Diana sini
0: pia jadi tu meda Diana sini ku dah jadi juara sih dia tahunnya kemarin
2: biasalah
0: Anda itu menda Indo sekali dia terjabat.
2: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal lagu ya kat Indo.
0: Kat Indo? Nama pengawal kat Indo ada?
2: Siapa nyawa ya mana?
0: Oh, kat Indo dah dalam dikau Melayu. Mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
2: Terjaku Iban. Bernayang.
0: berenang. Nya tayang-tayang.
1: Nya tayang bernayang.
0: Oke nya Siko penanyi kalau mai pula trofi juara SSJ tahun 2025 yang SSJ tiga lapan tangke sekali itu ia datai baru ngau single kumbadu baru ya ke dicalon kaba minggu minggunya kemarin
1: ya.
0: Ke minggu tu terus duduk kediri ba tangga tiga enam
1: ya leka ngau leka lagu tu di kaga Paulus Morris
0: lalu Tion ya ia ndak kediri ngaga ia mai Den Aladdin.
1: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladdin.
0: Ya terus ingat ke lagu menurut tiga enam nangkan kenyak terus ingat ke lagu menurut tiga lima.
1: Isi hati tu Diana.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwan Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwan Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiwan Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arum Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music iban.

0: Ah, nyak tadi jabut. Kau ya?
1: Lapan ya, udah panggai.
0: Dini itu panggai?
1: Bati.
0: Nasi itu panggai bati.
1: Nek kata nek muda itu panggai. Mak ujung ya.
0: Nanti itu panggai bos bola batang dah.
1: Okay.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk 35.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenaran kalah jadi juara lagu tu.
1: Ya, dua minggu
0: kalah jadi juara. Leka lagu ngotion lagu tu digagak siko orang kesama.
1: Ya, Wandi Ali.
0: Lagu tu disadar ke Yus Andrew.
1: Mangai kate.
0: Penduduk yang sepakat ngominggunya kemarin.
1: Ya, nanti berubah.
0: Ya, akhir malam umur 5. 10 minggu dalam carta. Yang tadi udah dah tebak top 5 kita ni. Penduduk 35 pemadu atas umur 5 tadi. Tinggal 4 buah lagu dah lagi. 4 istik lagu lagi pada didinga. Okey, jadi semuanya tua tadi jabut.
1: Ya. Yeah.
0: Berkawal ngau berita pemadu baru.
1: Ya. Yeah.
0: Suah didinga kita, suah didinga bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepet Juara atau ke SSJ Mega.
1: Yeah.
0: Udah suah ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, yeah, kekawang aja orang kawang tebah.
0: Bisik Mega bak di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sepet Juara.
1: Betul.
0: Engkau Facebook YFM Iban rasmi official.
1: Ya. Yeah.
0: Bekawal engkau program tu. Yang nyak lain ngagai bala kita ke kalak. Di kalak ke Selangau ya buat.
1: Aku adek kala aku
0: ke adek kala
1: ayak ko lalu
0: ayak di skune
1: ayak ko petiang.
0: Oh, ayak di petiang. Ayak di seneram deh.
1: Ayak ko seneram sigi di pansa ayanya.
0: Oh, sigi di pansa ya pulai ke tatau.
1: Tatau.
0: Oh, tadi adek kala engkau ayak di mansanya
1: adai
0: lepas di nenggau udah nguji deh.
1: Aku takut mansanya.
0: Takut mansanya.
1: Okay. Bedau kalak mansanya.
0: Nanti dia bedau kalak tu, mai peluang dia datai.
1: Amai.
0: Usung menua ke di kumai Selangau.
1: Ya, biar.
0: Selangau tu nanti keliak. Nah, nanti keliak lah. Bedau jalai pen Borneo tu di gagak. Mansak jalai besai ke Bintulau ya, nai. Tang dia tu, leban dah bisa jalai besai. Nak di mansak jalai.
1: Nyo melekang.
0: Tak masuk mimit lah. Masuk mimit ngagai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh juga lah. Hari jalai besai.
1: Pemus ngau kasam papir tiap peminum.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku nanti terpedak ke kasam babi.
1: Itu ada gini uleh jual belah tehnya.
0: Oh, kelihat maya kagetnya. Suah dijual orang tetisi jalai?
1: Iya.
0: Ke pasar. Lalu
1: Bamakin.
0: Nanti nak salah aku sekedar promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi pengerami makan di Selangau.
1: Oh, bisi kah?
0: Pesta Selangau.
1: Oh, bisi wata peran orang dia.
0: Bisi tebing sungai air tap astapang eh.
1: Okay, Batang mukahnya
0: ne? Iya, nama pasar Selangaunya Batang Mukah.
1: Batang Mukah namanya.
0: Undur orang gigal lebih.
1: Ya, nanti kan nemu lagi ibu minut. Bertanya ngagai pengen OIB.
0: Napa tu ni langsung aku tanya bu OIB.
1: OIB nama Batang Selangau. Iya nemu.
0: Okay, ais tapangnya ka?
1: Okay, tapangnya nyonya. Di kananya setapanya tanya ngagai pengulu ngalai.
0: Oh,
1: ngagai teh rumah aman.
0: Oh, tu rumah aman tu pengulu ngalai. Setapanya saya ku pegai pengulu ngalai belah aku nah.
1: Betul.
0: Lagi berarti kan. Lepas nanti kita meda ada jabuat. Bisa siti jematan ke di pansanya ngagai pasar Selangau nya. Nah, jematannya bisa kekala diperhati kaku bakal kenama istapangnya dia okay?
1: Barang utai.
0: Ay mukahnya pihak.
1: Bata muka.
0: Oh, nyampe sambung oh mukahnya nih.
1: Betul.
0: Oh, nanti kita ketemu lagi datai meh ngagai pengrami kereka diatur di Selangau Anugerah Carta Sepet Juara SSJ ke 9 regat semifinal.
1: Ya, datai ke bagian tengah Sibu.
0: 1 hari bulan 8 tu ilak. Dewan tu nak jawab di kalendinga nama sekolah Tong Ah.
1: Kami udah kami sedaya tahu dia suba.
0: Ngaget sekolah tong A.
1: Sekolah tong A. SJK si tong A.
0: Nah jawab di sekolah tong A. Nyamnya kian mimik lo alu dewan menya.
1: Betul.
0: Lalu dia tahu.
1: Ya kenapa lagi klinik lah.
0: Klinik lah sebarang yang klinik naik.
1: Betul.
0: Jadi dia tahu tentu ya bala kita kan bisa nak nemu. Pihak dewan serbaguna Selangaunya dia tahu. Kebenar ya udah bisa pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar barunya nantu besar. Lalu pasar baru tu mega bisi City Hotel Ketebilang di Sarawak tu.
1: Betul.
0: Mayor nan nemu dah bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita nan nemu lah. Pagi bisi kusuang tau kena hotelnya. Tau ganggu je telefon kan kita akan medak ne.
1: Ya, nanti kita nak dai ka pernah dah dia rumah panjai mai.
0: Tau. Rumah panjai?
1: Hmm.
0: Oh, pihak. Kada rumah panjai kan terima.
1: Enggak, dindo terwai aja.
0: Bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay tak kedai di dengan aku nak bisa mega homestay ku kereta kedai ke pasar Selangau ni nak tahu kita medak ba Google lah bekawul ngau homestay ke bisa di sedia ke di pasar Selangau tang dua-dua ke kita nak boleh anda ngau sibuk kan jauh
1: betul
0: setengah jam aja hari pasar
1: betul.
0: Selangau tahu magang lebih agak ngau kita
1: bisa Sibu Jaya
0: Sibu Jaya jauh agaknya nak
1: sampai
0: sampai ya. Kah 30 minit
1: ya
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya, kita bisa Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu nyepen.
0: Jogi tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibu Jaya mayoin. Kita tahu nguji. Namanya nanti nadai gak tahu nanya lagi pengulu ngalai sedua junior mana?
1: Betul.
0: Kan ni nemu bisa
1: nanti homestay. Nanti kita ngai bermalam mbak hotel ngalai.
0: Bisa homestay.
1: Bisa homestay ngalai.
0: Homestay squaw.
1: Ai mai ketimpa.
0: Nyana ngawanya aja buat. Tahu namanya ekonomi orang squaw.
1: Betul.
0: Jadi ke homestay.
1: Ya. Yeah.
0: Ngagai bala ke kamda SSJ.
1: Betul.
0: Nya Messi teh hari 7 SSJ tu diatur
1: OIB
0: kawasan di menua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup bak siti menua.
0: Siti di kita narik hati ku jebot.
1: Nama teh.
0: Lebuh ke Selangau. Bisi siti kedai tu. Utai dijual dia siki nyelai makai.
1: Nah.
0: Bisi mi labi.
1: Bisi mi labi kan? Di udah makai ke.
0: Udah panah.
1: Hei ada petan.
0: Sudah ada air ke demua no nya siki labi makanya dia kah? Kau boleh kawak labinya saya
1: kau.
0: Empat pemayuah. Tangan nak.
1: Labi parit bisik menjual dia.
0: Ada enggak hu asal
1: labi.
0: Kayaknya sekedar hari pasar teh kedai jual di pasar Selangau. Tajak pendan tu besar pasar Selangau nya.
1: Tang semua teh bisik makan.
0: Iya, mai. Lalu ngagai bala kita ke dekat medak Penanyi. Bukan semina Penanyi ke bisik enggak berpaket aja buat.
1: Betul.
0: Bisik mega Penanyi ia ke dekat medak SSJ tika semila dengan semifinal tu ilah.
1: Udah tentu
0: ya bisa kita.
1: Ayat pemark pun bisa ilah je kan.
0: Bisa ya. Grandstand mereka hari pukul 5 lemai.
1: Oh.
0: Grandstand nanti ya final. Mereka pet nanti ya semifinal. Grandstand nama ya.
1: Oh.
0: Bala Penanyi tahu mansa grandstandnya di interview. Bekawal ngau berita bandu baru sedaya yamanya.
1: Betul.
0: Nyak tadi bekawal ngau SSJ. Okay, ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah.
0: Ngelansak ne. Okay. Tua lengkap aku dulu cerita SSJ.
1: Ya.
0: Kita nyambung baru carta sepejuara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak penyanyi kita ke
0: Lumur 4.
1: 4.
0: Okay, Lumur 4 ke skala itu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul. Nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bak cata.
0: 14 minggu dah bak cata. Ataja pia lagu tu kalah jadi juara sepengelama 3 minggu sebeda tu.
1: Betul. Leka ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngagak tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jesli jabu bajang ngau metis mambang. Leka ngotion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tu diberi nama Om
0: Bas. Penuh 2, 3, 4. 4.

0: Misi dengar lagu yang tadi.
1: Lagu ke namanya tadi Nuju Sida ke Kamang Agak Ulah.
0: Ya. Yeah.
1: Nuan Berulah.
0: Ya.
1: Yeah. Asti lagu ke dibaik ke Lemayang Band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Ya Nikkei yang minggu tu.
1: Nikkei segigi nak tangga ne. Yeah. Alapa minggunya kemarin lagu tu tangga keempat. Duduk keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kan kalau kamu tion aja
0: bos? Dixon Boss.
1: Boss dia?
0: Ya. Yeah.
1: Dixon Boss. Mm. Jadi lagu kelemahan bentin asal aku ya tu makan kengaga. Kengaga lekang tion lagu ba kini sada ke dibaik kelemahan bent.
0: Oh, belagu ya ke
1: belagu tu jangka aku ya aku nak menemu pada kalau bertemu ngusida tu. Tang pelabak aku orang ke sama.
0: Jangka mana kira sama
1: orang kesama. Jadi Siti Ari Raban ke dekat enggak berpaket ba SSJ tahun tu regat semifinal. Lagu sidak ya lagu bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
0: Amai ko lagunya ni.
1: Orang kesama megang-megang ke lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datang meh ke Selangau tu ila.
0: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
0: Sabar dulu.
1: Kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
0: Dua bisi duit tinggi lagu ya, peminat.
1: Duit tinggi lagu.
0: Kati bekas lama kah betul
1: minat. Bekas lama. Tangga nama dah minggu yang kemarin kita bisi juara baru. Juara baru minggu yang kemarin ianya Nick Ravinci. Minggu yang kemarin.
0: Kali ke minggu tu yagi oleh bertan ni peminat.
1: Sekali ke Duni Lang, lapan Duni Lang kepada udah dengar kita kelimpa hari Nick Ravinci sekali ke Duni Lang udah ngerampas penuduk Nick Ravinci. Tahu ke Nick Ravinci bedau kak merik penuduk yang ngagai Duni Lang.
0: Betul.
1: Kita ni pun masa jam gua terus mai peninga ninga ke lagu penuduk tiga dua.
0: Ya.
2: Dua.

0: Nama Magi, dekat ditemu kita. Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Juara.

0: amo ka ko to dei bu mina.
1: Ya bre.
0: Artinya.
1: Ah, artinya nama.
0: Angkal do ni lang to bedau le ngrampah. Angkal Nick Refensi.
1: Apa ya? Laban pengrindu ya udah datai badan. Nick Refensi do ni lang udah datai badan.
0: Dobat e dulu ate ya.
1: Iya, jadi ya mri pengaga ati ngagai Nick Refensi. Minggu tu 2 minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajap ya lagu do ni lang penawar pengubat ati megak. Majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Enggak kau minggu si tanya uliah ya bu.
1: Sesemak punya.
0: Arab ketro undi mah.
1: Tanya pepanggai bau undi mega.
0: Betul.
1: Lagu dunia lang tu 8 minggu dah bak catat sampai juara. Minggunya kemarin nomor 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kau enggak leka engkau tion tu yang bau meh. Okey. Jadi lalu ke juaranya aja buat.
0: Juara ke minggu tu gede. Pengerindu anak datai ba adan.
1: Ah, ya kemai lagunya?
0: Nick Refensi.
1: Ya kengagak lagunya?
0: Bisepia.
1: Aku sih gak rindu gak cuman di jebon.
0: Aku sih mah orang putih atau utara putih atau sih ada itu berapa?
1: Tapi ya, 2 minggu udah juara. Lagu tu 16 minggu udah baca tar. Artinya lagu ke nomor 2 pemandu lama punya nih.
0: Betul.
1: 2 minggu jadi juara. Okey, jadi menyata di penduduk lagu udah ditebu kita nomor 1 yang tak ke nomor 5. Kita besik sikok pemenang ja buat.
0: Bisikah?
1: Ka bande Aris Munjannya.
0: Nama to
1: Kaban dari Munjan.
0: Oh, Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi atau ja pia Abadum break nama amat ketika ngulih ke prayas tau ke hamper. Kadi sedia ke
0: Kinakara
1: sponsor kita
0: ya Kinakara Agrofarm.
1: Ya terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm laban nintang minggu nyedia ke prize ngagai pemenang.
0: Ya.
1: Lalu sekedar ari produk jadi keluar ke Kinakara na jabot.
0: Ya.
1: Lalu dek ke udu ngepam.
0: Terus pes habis
1: pes panco pam deh kak.
0: Pam.
1: Apu.
0: Nai kena ngulai manuak.
1: Pam deh dah.
0: Pam.
1: Nama pengawal ni pam dah.
0: Nyamai.
1: Nyamai pia. Apu. Kacang ma nyepam
0: ni. Kacang ma pam.
1: Apa? Apa yang ada pam deh?
0: Pam megang.
1: Minyak ngian nyenak ni ngepam.
0: Andai kena ngelot perawat udang pamnya. Oh pete perawat pete. Lot kenyak.
1: Oh kenyak enak. Kenyak lah tujuh. Bayan seruai kinang agaknya.
0: Tuh bayan sikis tadi bayan tau.
1: Udah ngepam. Ngepam sudah sepede perut lelut. Lot kena minyak angin.
0: Betul. Dia megah produk dibukai ibu minut bakal ada chili sauce. Kita itu berbagai rasa.
1: Bisi mega namanya kasam sabi. Dalam pestiaknya.
0: Betul.
1: Jadi enggak bala kita enggak bisi nyata de suah traveling keluar benua Malaysia, luar benua Sarawak, pelabuhan aku Semenanjung penadai kasam, penadai sabi. Kita tahu mai perengkak kebeketau mai nanti kita lelengau ke pemakai kita benua tahu. Nyamai aja buka terus sumai.
0: Terus sumai.
1: Nya tadi ni buat beli ke ruas.
0: Anang kiruah.
1: Anda kini buat kiruah.
0: Nanti kiruah.
1: Bukan nyamai ke ruas no orang.
0: Ya giga aja pes pansuah. Sida bayin Kinakara.
1: Tahu dibeli bak sekedar hari kedai di menua kita di to mayuh di peda kita pergi gak aja Kinakara.
0: Betul.
1: Akhirnya sponsor ti nintiang minggu di sedia ke Kinakara Agrofarm. Terima kasih ngagai Badum ke benang ke minggu to kita bukai ke deka sama nguliah ke hampernya tadi produk pemakai Kinakara Agrofarm. Tahu tahu ngundi bak harus telefon tu lagi, neh.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam cata.
0: Bisi lagu kapan suat maga minggu tu?
1: Nanti ia nak maksud ke diri nada yang lain dor kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasok ke baca cata tua mai peningan-ingan ketu dulu.
2: Lagu pansuat minggu tu.
1: Ya lagu pansuat minggu tu jabut.
0: Lagu kapan suat minggu tu?
1: Lagu Balumu 10.
0: Betul. Nama ukai dipinta.
1: Nama ukai dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nika Mujah ngau KCBL po. 2 minggu aja oleh begulai ngau kita. Baca tasa pejuara.
0: Bye bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebab kita dengar kini bagi lagu baru kena kari pasok ke dalam cata. Kita dengar dulu lagu Nyemak. Ukai dipinta ke pansut dari catah.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagunya tadi deh.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita ke minggu tu tusun ke 27.
1: Ya, dia tu tahu dah duni kita. Tahu undi udah penghujung program tu lagi. Dia tahu lagi. Ni peminat.
0: Ya, jadi ia ke bermain lagu tu. Penny McLean.
1: Ya, leka digagak.
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Cheryl Kayam.
0: Siko orang
1: ke kelas. Namun main ugan ya, Kak. Ibu minat.
0: Nak kodmu. Cheryl Kayam itu namanya ia landiak ngagak lagu. Tang tajapan ia bansa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah di undi kita bak catan siapa juara tusun ke 27 udah tu lagi.
1: Betul.
0: Angka bisik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Kediberi nama Nuan milih pergi.
1: Ya.
0: Nya tadi lagu darah atau saya kerja buat?
1: Hah?
0: Darah.
1: Darah kah?
0: Darah.
1: Oh. Ade ku si meta ai.
0: Ila
1: ku meda. Nyubu ka ibu mina.
0: Subuh le bar dia ada mau le tu meda.
1: Memai pan darah.
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu. Kita dah vote ke bedau lagu bak carta siapa juara. Di bedau, vote dia tu bak Facebook carta siapa juara.
1: Wire, wire, wire, fam.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ini.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gautiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gautiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gautiun, Monica Allen.
2: Watroff, lagu Terabai. Lekang Gautiun, Frankie Mann. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gautiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Mann. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gautiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gautiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gautiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metium Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Lotiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Gal Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tami. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri, Music Ibad.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Banyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Aman aku nyau nyemeta aku ngebak utai tapi zato ni ya kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah mah buah ya. Tangti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mah buah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedis.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson, Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya, lebih ya benong kerja pengawal. Oh, ya benong ngepam tayan sikal, ditanya nama pengawal nanya ni.
2: Oh.
1: Semayak sepana, nekong kening. Okay.
2: Udah gede pedak, dia tunggu pengawal ya, tanya lagi.
1: Oh, tu bisi-bisi ke pembetulik ke kapan kita tu, amat ke ya, nah, amat ke
2: amat ke nya, nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang benar kali, tadi ni, nah, no, nak patut ni merah, nama ada benda aku nyemerah. Nanti benar ngepam sikal, aku ya tayam sikal, aku ya aneh, dia nanya nama pengawal, nama ada benda aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak 2 belubang nangi ke kita tetap.

pun ke berjalan. Kelimpai boleh masuk ke peluah breeze walk untuk maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria, vibrio, kolere tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai, kau udah dipandu lahan yang hirup, air hidup, tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, semampai nangi ke pengamah luar, nyam ke buah, mana hagi bercagal hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami, bahan.

statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah didriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu kediri, adang irau. Kami isi berita kita.
1: Penggerak pagi.
0: Y 912.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemberindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.
3: Nung

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight bancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keteriba kami yang petuai yang udah putus kepala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagoreng.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai tim buguna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun dak lu ya
0: ngai ke kita disebut orang merik bakas madinadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari segulai.

Dalam setiap pis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah naik hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ngau pengendiri. Ku Selistinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

menanda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanemu kita, nginti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampak lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mari yang makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayah gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irung. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayah gula dalam pemakai. Jaga pemayah gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

sentimen aik tu rindu mai tu. Oh, kini kemain aik. Musim hujan tu anang nak berjimat kelebih hagi kita ke diau bat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyemak dia suah mindah agai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke buna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidak beti ais, jim basuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikun maya musim pengujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

Nyemak kita udah pada makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikenal kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rela, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau, wai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini pengen tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin no depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai ingin jawab kaban tau ke diri sedilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nda nemu. Nanti udah hutang.
2: Nanti beda wisi duit kena maya. Padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diin jawab kitainya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kebantu hari kami.
4: Wey, ngau wajah.

Empat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak Oda ni tiah kati. Oda memimik dulu, aku nemu, nanti perlu lapar, semua utai kat empat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

tip madu mayu munuh rain Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya 3 kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku isali ngga.

Maya kabanyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiba kanya. Tolong, me bisnes kaban. Ente ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu dak kita belamanya. Kita dia tu ukai senak napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke dak amat, ari mensia ke dak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke belamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, ari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke enda amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu entik ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000.

ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesti mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Nanti bisa report senentang pengerkai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramak engkau pintar serta ndak nampuang berita tindak amat. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Cakup tangkan tu Ari Komiti Penyambung Engkau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

tentu kita selah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit kan bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah mu meh bisik orang ke ngumpul.

0: Pi pedak dia mah petuainya. Patua nak mampu mulut. Ya meh anti, air liurnya macam orang. Uji batua mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Nanti ngasih diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajun diri berperasa ke hospital. Pesan tu, Ari Y.

manalmu ati mensia tu nemu berubah nanti sudah bisi ati jai sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita siti lagi anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6 dah banyak mudah ditemu orang pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

Dari itu, kamu update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit otai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Nggak nak ditemu orang, gak rita nak. Nggak semua otai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai kau, wife.

0: penon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anak nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

0: baju main layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan kena ngai menjadi hari tadi tu legging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayu mak tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Pedak dia
3: legging. Apa siapa ambu pegawai tu nah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Kang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internet.
4: 24 itik lagu. Dekat bepekit bak renggat semifinal. Anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter. Lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun Meteo Mabuang. Nicole. Lagu Cerita Tua. Lekang Gau Piyun, Nicole. Darah Helena. Lagu Perahu Mir. Lekang Gau Piyun, Monica Allen.
6: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Piyun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Piyun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Lekang Ampan Lebat, Tiwun Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan. Tiun, Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngotiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemrindu. Leka Ngotiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiun, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Gau yang berhormat Dato Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke-9 Ngelati ke Industri Music Iban.

26, hari 5, 10.07, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.07, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.07, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Bisik mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri main ngebaram regata 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyati. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari hari ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening uliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu, hari YFM.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua ajaku canduan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan, induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, nebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam, mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nu bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan, nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

mia pagi hari gereja Anglikan kena ke 12 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu dekat merik selamat pagi ke semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson tugas bulang hari gereja Anglikan. Ku kemai kita semua sembiang waku pagi itu di dinor alai kita jamaya tu. Wang kita ngepun ke pengawal kita pagi itu kau sembiang. Kita patut terima kasih ya ke Tuhan ke mana ya aku dah ngitu kita malam ke udah. Lemai kita mendoa hari sehari itu. Kita juga patut berterima kasih ya ke semua berkat ya aku dah sambut kita kelamak ketu. Sampai kita. Baik kami di surga, kami beri terima kasih ya. Kesemua berkat Tuhan sudah terima kami dalam penghidup kami kejadian demi Tuhan. Kami muji Tuhan Tuhan kesemua manah Tuhan ngau kami dalam hari kudah. Jelas pedau kami ngerjawab ngau bukai pagi itu kami bersampi minta nongir yang kami Tuhan. Dan semua pengawal terdekat kerja kami saat itu. Berkat kesemua pengawal kami apai. Awak kita mujur terkena kami mesai kena Tuhan. Sampai itu minta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Nielsen Matthew bagi 13 berengkah dibaca buah ayat 1. Buah hari ini juga Yesus pansut dari rumah duduk bertebiang ranau. Mayahaman orang bergelumuk ngelingi ya. Jalaya depan sebuah perahu menuduk ke diri dia. Lalu bala orang mayuh berdiri buat tebing. Ia mandah ke mayuh macam utai agak sidak kena jakuk sepamu. Ku ya. Orang siku nabur ke benih. Lebih nabur ke benihnya. Kedak leka benihnya. Labuh berjalan raya. Burung datai lemakai benihnya. Sekedak labuh bertanah di batu. Lerai mayuh tanah. Lebuh benihnya matuk sekalanya laban tanah dia mabuk. Tang lebuh mata panas niki sida kena pancar mata panas. Jadi layu laban sida nare urat. Leka benih dibukai labuh bermana duri. Durinya tumbuh lalu galah ke sida. Benih dibukai labuh bertanah tiami lebu buah. Sekedak mansut ke 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Awak ke orang kebisi pendiang ningo tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah salah. Sampai kita tu adalah ti madu kuasa ti udah mai kami bersemiang sama serta ngau satia genuan. Nama kau dah semayang di bisi 2-3 orang berguru semayang nyebut nama Nuan. Nuan dekat meri utai minta sidak. Meri kawaya tu utai di kedekak dari gigak kami. Nuan nak keguna kami. Dalam dunia tu asal kami nemu semua ajar Nuan. Dalam menua serga tika datai beri kami hidup meruan. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di serga. Kudus menama Nuan datai memerintah Nuan. Jadi mepenekok Tuhan. Bekau dalam surga, kunya bekau dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ampun orang yang salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama-lamanya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lalu ngitu kita, Tuhan nampak kita, lokasi kita. Tuhan nerang hati kita, memberi selamat ke kita, memberkat Allah Ta'ala, Tuhan kuasa. Pai anak ngerual kudus, dia ngau kita. Setau meruan ngau kita, kemaya tu, datai ke belama, lama ya. Amin. Kena ngujung ke sembiang kita, pagi itu, aku, mai kita, nanyi pantun lumur 54, mengulai ngau bala kuaya, hari Saint Thomas Cathedral, di Kuching.

0: Senarai Pagi Y 9-12 Nela Kena Hari Lentak Nali Hari Sada Lemai Merindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan.
2: Kita udah sedia. Boleh sedia ke menu sampah juara capai kenyala minggu tu. Sama ketika ngepis rekabar, ketawa ngel kami.
3: Alah dulu.
4: Alah dulu.
2: Lagu ngel

0: Ayo kami tidak menggas desain. Arena pukul 1 yang hari buat YFM.
1: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

Pagi semuanya ke YFM Pengarap Pagi Sari itu 12.07.2026 bergulang aku Daniel Stephen. Kita bergulai pagi hari Minggu Suari itu kita kepada Dani selamat pagi. Selamat Dani, selamat dengar ke YFM. Tentu ya segmen Pengarap Pagi YFM nyentuk ngagih pukul 9 pagi itu lagi kalai bak jam ke terubah tu kita dekat dengar ke lagu-lagu rohani berserima ngau kita ke nurun bersemayang, nurun ngagih gereja, nurun ke Chapel Sarito serta megak engkau bisi bersemayang bak rumah panjai kini Sarito. Okey, merindang kita ke bersemayang nurun hari Minggu. Okey, udah tu lagi megak pukul 7 pagi ku dekat paca pesan barat kita. Pesan kita boleh dikenatai ke bak yfmiban@gmail.com email kami serta megak bak WhatsApp 0138624222. Dan kenatai ke dia tu pukul 7 pagi berengkah maca pesan barat kita semua. Okey, terus dengar ke kami YFM ke sekali tu agi merindang kita ngau lagu-lagu rohani kita ungkup ke

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluan uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggris, Talka Madrid. Maya audition by -1, nuan

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nembiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nembiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaia 50 kenteran keempat di sini ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku Indonesia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul bercurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: lagi rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

OFM Penggerak Pagi 12/7/2026 hari Minggu. Okey, main quarter finals Norway bersatu dengan England. Benung bersatu Datuk tahu ke benung berlaban Datuk ke Alai. Datuk ke mana? Ya, udah hujung-hujung. Udah bak nyukak bak minit ke 90 Datuk ke Alai. Penduduk nak ke Datuk ianya seri. Gol ke terubah dipasuk ke Norway ianya Ari Andreas Sjöldrup bak minit ke 36. Udahnya tadi Jude Bellingham sebedal half time yang tadi ambis dia Jude Bellingham skor bak minit ke 47 bak extra time Jude Bellingham tu tadi skor. Lalu bisa moga Norway skor baru kemenaya tang laban ke Fall kalah halan yang tadi ngejuk ke defender pemain England tengok jangka Fall jadi golnya tadi di Kinsale ngejuk ke agi seri satu sama nak ke Datuk. Jadi sedap ya Datuk pemain bak extra time Datuk ianya bak minit ke baru masuk bak minit ke terubah kalau extra time ke ditambah ianya bisik 7 minit. Okey, ni bukau ngau quarter finals ya ke benung diatur Siti lagi main quarter finals ke dekat diatur ianya main ke dekat diatur pukul 9 pagi tu lagi. Okey, pukul 9 pagi tu lagi kita boleh mendak main semua main ya bak RTM Klik bak channel Sukan Plus ngam megak TV. Okey, quarter finals Siti lagi Argentina dekat berlaban dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, jadi kita ke nada pengawalnya tadi boleh membendak RTM Klik ianya ber channel Sukan Plus ngau megak bak TV. Okey. Okey, kita ke dekat Kenata Kepesan Berat kita berangkat 7 pagi tu lagi aku dekat maca pesan berat kita oleh Kenata Kepesan kita buat email yfmibat@gmail.com atau ke buat WhatsApp 013 8628422.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati amat tu kini.
1: Iya, ba aku penemu aku tai tu amat. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya de bedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansut, nak diluah ke. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup. 100% ia meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak ngelemik nuannya anang tu ukai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: sajurai 6.35 belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maca pesan ke terubah ke sini kena tak ke bawah YFM pesan ke sekelitu hari deru anak sigan jadi pesan pesan madah ke deru anak sigan ke menaya udah nadai kalau pesan tu hari kidil anak deru pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Bait Ulu, Bait Ili, Punggu, Rapek, Lacau, Limau, Dadak, Selepung, Tekuyung, Semawa, ngau semua ke pembelayan ke nak alih di rintai ke ditu. Jadi pesan madah ke deru anek sigan, deru anek sigan udah nadai. Lalu ni yang dekat di Senggai ke Nari 1, 13 hari bulan 7, 2026, pukul 8 malam berumah Yempu, ianya di Empili, Semunjan. Lalu ni yang tu dekat di Kubur ke hari 2, 14 hari bulan 7, 2026. Ke sini lagi kita boleh bertanya ngagai kidiang anak teruk 016-816-1477. Lalu isi berita pesan madah ke deru anak sigan, deru anak sigan udah nadai. Lalu dekat di Senggai Pegilak 13 hari bulan 7 berempili di Semunjan. Lalu dekat di Anjung pagi hari 2 14 hari bulan 7 2026. Pesan angkan kena pesan hari ensengan anak juing tau ke apa Josip. Jadi pesan madah ke Cosmos anak ensengan, Cosmos anak ensengan tau ke Bedum udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Senggai baru meh lorong 3A lot 117 Taman Serai Pijaya di Matang Kucing. Ni yang dekat di Senggai kena hari 6 ngau hari Minggu. Lalu dekat dikubur ke kena hari 1 13 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Nangga Jagau, Nangga Ngungun, Rantau Lugai, Kenawin, semua ke pembelayan di Lubuk Antu, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching ngau ke pembelayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke siliak telefon ngagai Dian anak Jawang yang nyak bini ni yang tumpu 011-250-94341. Lalu isi berita pesan madah ke Cosmos anak Ensengan, Cosmos anak Ensengan tau ke Bedum udah nadai kena 11 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Senggai Saritu 12 hari bulan 7 bak rumah lot 117 lorong 3A Taman Serapi Jaya Matang di Kuching. Ni yang tu dekat di Ajong Pegilak 13 hari bulan 7 2026. Ya pesan pemati ke terubah ke diterima. Pesan kedua ke benda ya ke diterima kami bak YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati mega dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Lipat, Tembung, Tabut, Tebarung, Kejemut, Memaloi, Skim Sekerang, Pelasuk, Entalun, di Tanjung, Pahis, Buno, Mujan, Murat, ngau ke pembelayan ke Bukai, ke naklah dirintai ke Dito. Jadi pesan mana ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Inai Kumu dan adai kena 11 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 ianya hari 1. Lalu dekat di Kubur kena 14 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai bak rumah Lucy di Baloi Skeng Skrim, Skreng Skim. Lalu nandu isi berita jadi pesan tu madah ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai kena 11 hari bulan 7. Lalu dekat di Senggai kena 13 hari bulan 7 2026, yang nyak pergilah Rumah Lucy Baloi Skreng Skim. Lalu niantu dekat dikubur ke kena 14 hari bulan 7 2026. Ini pesan pemati. Lalu Siti agi pesan ke sekretu untuk pesan pemati mega Ari Manggi tau ke Apai Alan. Jadi pesan madah ke Apai ya kasum anak luak, kasum anak luak tau ke apai manggi udah nadai kena 10 hari bulan 7 lalu dekat di Senggai kena hari Minggu yang jasa hari itu 12 hari bulan 7 2026 lalu ni untuk dekat di Senggai baru meh mambu gerugu supaya betuang. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan, kebagi kapal melayan di Batan Spek, Batan Sekereng, Layar, Padiah, Suwainiah, ngau semua kapal melayan ke Bukai di Ngelala ni antu. Okey, Nando, baru isi berita pesan mana ke kasum anak luak, kasum anak luak tau ke apai manggi udah nadai kena 10 hari bulan 7 lalu ni yang dekat di Senggai Sariduk 12 hari bulan 7 ba rumah mambu gerugu spek betul lalu dekat di Anjung pergilah 13 hari bulan 7 2026 dah tergi maca pesan ke Bukai kita boleh ngatai ke pesan kita ba email ngau ba WhatsApp kami YFM badito. Okey, kita akan nombor nombor WhatsApp YFM 0138628422. Kita akan berdaun nyimpan nombor tu dan simpan dia tu ni nombor sebarang maya pergi lalu sak kita boleh atau ke bisa menggunakan nombor telefon atau ke nombor WhatsApp YFM. Okey, berperindang kita ke sekali tu sebenarnya nampu baru macam pesan kita ke Bukai.

0: 2026. Hari 5, 10/7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu hari 6, 11/7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, live mega box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12/7, 2026, Norway bertemu dengan England, live box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okay, kenang nak lawat bukau dengan World Cup 2026. Jude Bellingham skor bak extra time bak World Cup ngelaban Norway. Kalai dua tim tu dia tu bermain bak extra time sudah dia tu. Masuk ngagai minit ke 97. Jadi England 2, Norway 1 dekat ke dia tu. Okay, lagi macam pesan berat ke sekali tu. Pesan Ari Mariam tau ke Inai Aliah. Jadi pesan madah ke Inaya, limau anak Aliah tau ke Inai Mariam. Dah nadai kena 10/7/2026. Lalu ni yang dekat di Sengai Barumah Michael Anthony Bukit Tugung Setiam. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan di Binai, Empuak, Tatau, Sab, Anau, Tekalit, Semanuak ngau kaum Melayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Sengai Sarito 12/7, lalu dekat di Kubur Pegilak 13/7. Lalu isi berita pesan madah ke limau anak Aliah, limau anak Aliah tau ke Inai Mariam. Udah nadai kena 10/7, lalu dekat di Sengai kena 12/7/2026 Sarito ba rumah Michael Anthony Setiam. Lalu ni yang dekat di Kubur Pagi Pegila. Telepon ngagai apa luang di dekat nombor penerang ke Silia ianya 012-8572-596. Okey, lalu ke sekali tu pesan nguji ngiga pesan dia ke bedau dibaca, pesan ke bukai tu, pesan kertas ulit tu, pesan dari Jos anak muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan mada ke kertas ulit ngau ngamin terbalu ni yang Diana anak jaga tau ke ina jantau kena 18/7 ianya malam rinam. Lalu ulit dekat di kertas pukul 2 dini hari. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan bak Jalai Batu 14, nyentuk ngagai Batu 26, Jalai Bintu Lumiri, semua kaum Melayan di Mukah, di Jiah, Sebakung, kaum Melayan di bawah Bintu Lu, Sibu, Kapit, Niah, Belaga ngau kaum Melayan ke Bukai. Jadi pengawal kita sulit dekat diatur bak rumah Aliah, Sungai Abau, Batu 26, Jalai Bintu Lumiri. Dia pesan ngetas ulit ke bisa dikenatai ke bak YFM. Lalu kita ke bisa pesan ke bukai oleh kenatai ke pesan kita akan bagi pesan ngetas ulit ngau mega pesan pemati. Okey, jadi pesan ke sekali itu tu pesan ke baru diterima kami bak YFM bak email. Jadi pesan udah dibaca tadi ke mana ya. Ya, bisa nganjung ngagai email, bisa mengenatai ke ngagai WhatsApp YFM. Lalu pesan ke sekali itu hari Evelyn Sangai. Jadi pesan madah ke pesan muai basa ni yang normal enti muak muli tau ke dikangau normal tau ke dikangau mega indai Aaron kena adat sembayang. Jadi pengawal sembayang muai basa tu dekat diatur kena 12/7 malam tu lagi, ianya pukul 7:30 bak rumah nombor 601 lorong B1 Taman BDC Stampin di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan di Batang Rimas Debak, kaum Melayan di Kerian Buduk, semua kaum Melayan di Seratu Paku Betung, kaum Melayan di Kuching Miri Bintulu ngau kaum Melayan ke Bukai. Okey, ni pesan semayang muai basa ke bisi dikenatai ke bak YFM. Okey, jadi kita berpindah baru nanti bisi pesan ke Bukai. Aku dekat macam pesan berat ke bisi dikenatai ke bak YFM.
2: Aku dah mutus hati nak tak jumpa.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayuagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Rokato Batang Berita. Sarawak netap ke penubuh agensi pemansel negeri ke-10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemran oleh di berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara di pemandu mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak sudah tentu ke ngau rasmi agensi pemansel negeri ke-10 di dikelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu, SEZ. Pengawak tinumbuh ke agensi itu nyadi agenda tiberguna di ngembuan tuju merangsang transformation serta nusun baru rampai ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke agensi itu ditumbuh ke itu dikena negap ke sektor besar yang kawam pengawak bertanam ngau merit service nyadi ke atur ke terubah perintah negeri udah nyendia ke belanja 1.5 bilion ringgit ngagai agensinya hari bajet negeri ti baru. Yang maksud ke jakutu bahawam pengarang berita berindik hari pengawak tinggal lancar ke program Sarawak Kusaya.

sebuah kesembilan agensi pemansang kandang menua yang kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA hingga agensi pemansang Delta Rajang RADA. Berbaiknya perintah Sarawak ngulih ke penemu ahli pakar antarabangsa dikena ngembing pengawak ngemansang kebaru menggeri Sibu mutar ke penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapi ngau pemar geografi bekawa ngau air di sebakang ngau Sibu. Penelebak menua Belanda dalam ngatur sistem air ngau perambu kandang menggeri dekat dipansir dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau Meruan Agi. Merindik arinya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu patut berhati ke cara mutar ke penanggul ti bersepadu dan nyerangkum sistem entali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti lebih sistematik. Pelian ngemansang ke baru Sibu dipelabak dalam timpuh 15 ngagai 20 tahun. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah sistem parit ngau cara mutar ke isu air ti kandang. Kelebih lagi bakal nandur ke Mayuh Pranak bakal Bukit Asik. Ngemaran ke ulih ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah ni acara ti pemanduk mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis dalam raban bangsa. Sapi Menteri Besai, Dato' Amar Fadilah Yusof nyematak madah ke sebuah menua di Dewan Mayuh Pupu Bangsa, Malaysia nak ulih ngelak ke ideologi ekstremis ngerekai, labanya ulih ngerugak pemayak ngau penyerakup di udah lama di tempat. Yang ada ke pengawak nerenak ke ulah di mana berengkah ari institusi ruang bilik, sistem pelajar, ngau raban bangsa ti progresif serta berbahasa ke pangan diri. Yang maksud ke jakutuk pengundang jadi ke pengawak nutup seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara 2026 di Kuching. Berkawa ngau perambu mulai ke Akta Pengelikun Dalam Menua ISA yang madah ke perkaranya sudah diputus ke nyadi polisi sebenar tu. Koya nereng tajapan Akta Penyalah Pengelikun Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA bempu pangkuk pengawak nyaga pengelikun menua, perintah patut nimbang secara sebelah guna pengelikun ngau nida ke standard hak asasi batikas antarabangsa. Dalam perkara bukan dia sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof merambu negap ke Institut Pemansi Islam Ngau Strategik IKMAS yang dipalan penyulut dikena ngada ke Raban Ketuai Ngau Pemikir Islam Nusantara di Sarawak Ngau Menua Adab Kitu. Yang pada ke UPSIA sudah bersedia bekerjasama Ngau UPS Perkara Pengarap Islam Sarawak JAIS, Konsul Islam Sarawak MIS Ngau Agensi Kebekawal dikena ngangkat ke pangkuk pengawal IKMAS ngada ke Rebat Ketua Islam di Berpenau. Yang merat ke penemu Islam Nusantara di berpelasar ke penemu jalan oleh ngau rundir di mana patut ditegap kagi dikena ngelaban ideologi radikal ngau ekstremis di muntang dikermai ke ari media rama ngau pelasar digital. Yang megak merambu ngambil ke pelajar tasawuf dituku ke dalam sistem pelajar berpun hari renggak sekolah nyentuk ngagai palan pelajar tinggi dikena mantuk nampak rebak di ngembuan penyulut. Kita datuk penuh mendiang ke berita hari YFM. Projek ngagak bangunan baru ba kompleks bergerempung bertanam bertupi negeri Sarawak PPNS di Kota Semerahan di pelabak dekat berengkai bulan 9 tu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke projeknya ke dia tu berengkat tender di pelabak ke terputar dalam bulan tu. Yang mana ke projek dibungkus kira 15 juta ringgit serta mungkur pemesai 1.15 hektarnya di perambu tembok gagak pada tahun 2028. Yang kemegaknya di Chairman PPNS madah ke pengawak ngagak bangunan tambahnya ngembuan 7 nuku ke rentayan nilai sektor bertanam T
ti bepun ari pengawaknya.

dia ke input bertanam, ngasil ke proses, nyentuk ke ngagai pengawak tik laku ke hasil. Yang ada ke inisiatif tu dekat negap kagi pengawak ngelaku ke produk bertanam bertopik Sarawak, ngagai market menua, ngau ekspor. Yang maksud ke jako tu ngagai media, pengodah tinggulu PPNS Agriculture Expo 2026 di Kota Semerahan. Bab perkara bukai gerempung tanam berdupik pelilih menua PPK berguna ke cara guna teknologi moden dalam sektor bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi yang pemansang kandang menua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Madeh kenyak nyerangku bempu drone ke Derimpu. Dia kena nyedia ke servis ngagai raban orang tinggemeran ke pengawak bertanam. Bak gerempung Bak genterung menua ke dikuasa sida. Pengawak tu ngambuan tuju nyungkak produktiviti, ngurang ke ungkus operation, serta negap ke daya semekih hasil bertanam Sarawak, bermakin menua tu ngau antara bangsa. Ia percaya ke nguasa teknologi drone oleh nyampat ke pengawak merik baja ngau mancit racun induk utai. Kelimpah riting limat ke pengerja pengawak, jam air ngau input bertanam. Kualiti ngau penyampau pemansur ti konsisten jadi keatur besai ungkup ngau masuk market ekspor ke bisik peminta tinggi. Yang masuk ke Jakarta ngagai media pengudah tinggulu PPNS Agriculture Expo 2026 ba Kota Semerahan. Berbeza banyak yang ada ke Sarawak fokus ngagai empat bangsa utai tanam ianya nanas, rian, nyur, ngau pisang. Lebuh datai bak tahun 2030 serta negap ke sektor bertanam padi. Hari pengawak tinggi mansang ke kira 14,000 hektar tanah. Pengawak di muka tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 diatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas jadi pelasar dikena ngigak 5 buah company pemungkal dengan buan potensi besar. Sapin Menteri Pramu Menggeri Pendabiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dr. Lin Talib Saleh madah ke programnya jadi pugu inisiatif tegas dengan buan 7 ngemansang ke company pemungkal hari rangkaian Tegas Digital Village Ngau Digital Innovation Hub di Selampur Sarawak. Ia megak ngelalau bala penyerta program guna ngau penuh latih ngau perengka guna di disedia ke tegas dikena ngangkat ke pengelandia sida serta ngemeran ke penawak teknologi peminta tiru AI. Ia maksud ke Jakarta bak pengawak tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di Kuching. Jakoya dikenatai ke Kaban Konsen Negeri Adun Lingga kemegak Kabar Lembaga Pemegang Amanah Tegas Dayang Norazah Awang Sohor. Program 5 harinya ngempuruk ke 25 buah company pemungkal ngau 5 buah company tip pemadut nyulut dekat dipilih jadi pemenang. Jasa ngau pengembangan veteran senadu Tasik Diraja Malaysia TLDM patut terus dikingat serta dibasa kelimpahan tentu ke pengelantang pendiau sida Marwan di Kemeratka. Sapit Speaker Konsen Negeri Dun Sarawak, Dato' Idris Buang, madaka bala veteran tu antara sidak ke udah berambun nyawa ngetan ke menua ngujung ke rakyat oleh ngasai ke penghidup di likun, entap serta lantang. Yang madaka pengembangan raban sedadu ukai seminat disukat hari timpuh sidak gawak dengari penyanggup sidak berambun ke nyawa ngetan ke kedalatan menua. Ia masuk ke Jakarta lebuh tip jadi ke awam besai ninting tahun 2026 gerempung veteran sedadu Tasik di Raja Malaysia Sarawak di Kota Semerahan. Yang harap ke Mensia Mayuh terus masa pemanah pengawak kepada dikerja veteran sedadu serta nyukung semua atur tinggembuan tujuh negap ke pemayak ngap pengelantang penghidup Raban Sidanya. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak netap ke penumbuh agensi pemansang negeri ke-10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa. Dia kena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu.
Ngamran ulah ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara ti pemandu mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM. Jadi berita tu ditusun Rana Samin Ari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 12.7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau ndang ndak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai bendar pengarap ke hotel tu dekat mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigagak kena ungkus 14 juta ringgit tu bisi 165 IT bilik lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tebal lagi kurang arim nua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu digulu bala pemesai negeri Sarawak serta pengari arim Mayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.